bete lah ibaratnya. Belum belum punya ilmu, sampai sekarang pun belum banyak ilmu. Semoga Allah menambahkan kita ilmu. Jadi ya paling tidak adalah pengalaman. Sekarang 2024 ya, udah berapa tahun lah kira-kira itu. Adalah sedikit tidak pengalaman dalam menghadapi tipikal-tipikal manusia di majelis. Saya pernah ke daerah Cilengsi dulu ketika saya masih muda banget ya. Waktu itu awal-awal saya ya, awal-awal ngisi di Rojak dulu itu ya, ingat saya. Itu di Cilengsi, saya bawa kitab tebal waktu itu. Ada seorang saudara kita dari jamaah tertentu, jamaah dakwah tertentu, itu apa ya, kayak menyepelekan. Dia duduk nggak jauh dari, mungkin 5 meter lah dari saya sebelah kanan. Ya, dia saya seperti menyepelekan. Kayaknya dia bilang, dia saya dengar tuh, ini ustadznya kalau nggak bawa kitab setebel itu nggak bisa ngomong katanya. Ya kan? Itu di telinga saya, karena mungkin dia lihat saya masih unyuk-unyuk, masih muda gitu kan. Ini bocah apa bisa ngomong, pikir dia kali gitu kan. Ya, karena kita masih ya belum panjang banget lah jenggotnya mungkin ya. Maka dia istihanah, maksudnya menyepelekan kita, merendahkan dengan dikatakan kalau enggak bawa kitab setebel itu enggak bisa ngomong dia. Anak dengar kayak gitu, ya bukan panas ibu-ibu, cuman kita kasih pelajaran dia. Saya masukin kitab saya ke tas. Saya mulai berbicara. Sampai selesai kajian enggak pakai kitab. Akhirnya apa? Dia kan di samping orang. Duduknya. Maksudnya bersampingan, jelas paling depan, tapi bersampingan gitu toh. Kok lama-lama dia mundur. Sampai sebagian mukanya itu ketutup sama orang yang tadinya di sampingnya, maksudnya di belakang. Akhirnya ya itulah pelajaran buat dia, jangan apa? Nyepelin orang, ya merendahkan orang. Belum tentu orang kita lihat pertama kali sesuai yang dengan apa ya, sesuai dengan yang kita lihat pertama kali. Jangan menghukumi orang dengan apa yang kita pandang lihat pertama kali. Kitabnya tebel banget nih, nggak bisa ngomong tanpa bawa buku. Ya sudah, saya kasih pelajaran. Saya masukkan buku, sudah ngomong ceramah. Kita keluarkan qala Allah, qala Rasulullah semampu kita, ya, tentang pembahasan yang kita mau bahas waktu tersebut. Akhirnya dia malu sendiri akhirnya. Ya, mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ala kulli hal, jangan kita melakukan di majelis hal-hal atau tindak tanduk yang kira-kira akan menjatuhkan ya apa istilah kredibilitas ya, atau apa istilahnya itu, karisma, muru'ah. Bukan marwah, muru'ah daripada seorang guru, Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bangga-banggaan, sok hebat, sok luas bacaannya dan seterusnya. Jangan ibu-ibu, itu niat yang buruk ya dalam menuntut ilmu untuk dalam rangka berbangga-banggaan. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah niat yang jelek juga apa Bu? Ya. Tujuannya apa? Membantah orang-orang bodoh ya, untuk mira, jidal ya, untuk mendebat, membantah orang-orang bodoh. Ya, biar kelihatan dialah yang paling apa? Paling jago, paling pinter, paling berilmu. Jangan ibu-ibu. Jangan. Orang bodoh itu kita apa? Bimbing. Kita arahkan dengan cara yang baik. Ya, dan di sini juga selalu saya ingatkan ibu-ibu. Siapapun kita, tegas saya katakan, siapapun kita, ketika kita melihat orang melakukan kekeliruan, kesalahan, yang bisa jadi dia entah tidak sengaja atau mungkin belum sampainya ilmu kepada dirinya, maka selalulah apa? Ya, mengedepankan apa? Kelembutan. Bimbing dia baik-baik. Dia mungkin belum paham atau mungkin terlupa. Namanya juga manusia. Bimbing dia dengan cara yang baik. Saya mau ibu-ibu yang hadir di kajian ini semua punya karakter lembut. Ya, dalam berinteraksi dengan siapapun. Paling tidak mulai dari belajar senyum dulu lah. Ya. Sampai busak mulut kita ngasih tahu sabda Nabi, tabassumu ka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah apa? Sadaqah.
Jangan rame jawabnya doang, prakteknya enggak ada, saya enggak suka. Ya. Ibu Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah ibu yang sudah ngaji, sudah faham, itu contoh dalam hal senyum, kelembutan, ya, tata krama, sopan santun. Kan itu tujuan kita ngaji. Ingat Bu, salaf dulu mentingin adab atau ilmu? Adab. Adab itu lebih mereka pentingkan. Sampai Ibnu Wahab mengatakan, ya, adab Imam Malik yang kami nukil itu lebih banyak dibandingkan ilmunya yang kami nukil. Dibandingkan ilmunya. Lebih banyak nukil tentang adabnya Imam Malik dibandingkan apa? Ilmunya Ibu Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya mohonlah kepada ibu-ibu ketika melihat hal-hal yang kurang berkenan di mata, ya, dari saudara kita atau saudari kita, belajarlah untuk memiliki sifat rahmah, kasih sayang, kelembutan. Irhamu man fil ardi, irhamukum man fis sama. Belas kasihan sama orang yang ada di bumi ini, nanti Allah belas kasihan sama kamu. Kalau kita kasar, bengis, berhati kasar kepada orang-orang kaum muslimin, muslimat, nanti Allah kasar sama kamu. Ya. Allah bikin kebelangsat hidupmu. Al-jaza' min jinsil hamal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Saya nasihatin ibu-ibu, belajar paling tidak pertama dari belajar senyumlah. Ya, sumeh sama orang itu. Jangan mengkerut tujuh lipat. Udah gak cantik-cantik banget, tambah lagi tujuh lipat, ngerut. Ya. Apa semua mau jadi abus, abasa wa tawalla, bermuka masam, ya, melengosan. Bukan untuk itu kami didik ibu-ibu di sini. Bukan untuk itu kami, ya, apa, mengajar untuk mendakwahkan, menasihati. Agar kita semakin lembut, Bu. Tolonglah, Ibu. Semakin kita banyak ngaji, semakin banyak kita dapat ilmu, semakin lembut. Dakwah sunnah ini kita pelajari, ilmu salaf ini kita pelajari, bukan untuk semakin menambah kita menjadi orang yang ketus, judes, ya, temperamen, ngamuk-ngamuk, jebret-jebret, ya, preman dong kalau kayak gitu. Tampakkan efek atau dampak buah manis daripada ilmu yang selama ini kita pelajari. Malu sama cadar. Malu sama jilbab besar kita. Ya. Ibu-ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohonlah. Kita berusaha. Berusaha merubah pelan-pelan. Karakter kita ini ibu-ibu. Ini keluhan semua kita rata-rata lah. Di dunia salaf ini. Ilmu keren. Mantep pengetahuannya. Ngerepes dalilnya. Ya. Ngarap dia nyebut dalilnya Masya Allah, tapi akhlaknya sebagian jongkok, kasar, ya, judes, mengkerut, ya, dan seterusnya, sehingga membuat orang lari. Ya, kemana ayat yang bilang fabima rahmatim minallahi lintalahum, dengan berkat rahmat Allah Muhammad kau bisa berlaku lemah lembut kepada mereka, lemah lembut kepada mereka. Walakum tafadza, sekiranya engkau Muhammad kasar, ghalizul qalb, ya, keras, berhati kasar kepada mereka Muhammad, apa yang akan terjadi? Rame mereka datangin engkau Muhammad, jubel mereka di majelismu. La lafaddu min haulik, mereka akan kabur meninggalkan engkau Muhammad. Allah akan mintai pertanggungjawaban orang-orang yang kasar dalam menegur orang-orang yang mungkin belum faham atau lupa atau lalai. Kemudian menyebabkan dia enggak balik lagi ke majelis, enggak mau kajian lagi, enggak mau balik lagi ke majelis. Allah akan tanya nanti. Ya, jangan sampai kita menjadi penutup pintu-pintu kebaikan buat manusia. Beruntunglah kata Nabi orang yang dijadikan oleh Allah tangannya itu sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan. Rangkul sini, Pak. Kalau saleh tegur dengan cara yang baik, rangkul dia. Sentuh fisiknya. Ya. Sentuhan fisik itu sangat mandi, sangat mujarab untuk menjadikan pesan atau nasihat itu diterima oleh orang yang kita tegur itu. Tapi udah jarak 4 meter, judes, katanya kasar, udah kayak preman, dan seterusnya. Insya Allah besok gak mau ngaji lagi, dan seterusnya. Itu majelis apaan tuh orangnya kasar-kasar.

ya saya ulang sampai busa ibaratnya, tapi masuk telinga kanan keluar telinga kiri, ya tolong pamitan dengan cara yang baik-baik aja dari majelis ini. Mungkin cari majelis yang lain yang mungkin ya seperti itu. Saya ingin enggak banyak-banyak tapi jadi gitu ibu-ibu. Banyak-banyak tapi kelihatan hasilnya gitu, Masya Allah rapi kajiannya. Ya, enggak ada yang bikin majelis sendiri ya di belakang kalau lagi kajian itu. Ya. Ya. Gimana? Saya punya perasaan loh, Bu. Saya ini orang sangat perasaan. Ya. Saya sering sampaikan ke santri-santri saya atau siswa-siswa itu. Ya. Gimana perasaan kalian nanti suatu saat kalian jadi guru, kemudian kalian lagi menyampaikan serius, semangat nyampaikan, malah di belakang bikin majelis sendiri, ngobrol. Ya. Ya, main HP malah itu, kurang ajar, enggak punya adab. Ustaznya lagi menyampaikan main HP dia. Silakan pamitan baik-baik Ibu Subhanahu wa taala. Tidur main HP di rumah ikhlas sudah mending daripada duduk di sini tapi mengganggu konsentrasi yang lain yang ingin serius. Main HP yang ngobrol. Dan saya nasihati ibu-ibu ya, yang memang niatnya datang untuk ngaji, kalau ada di sampingnya mulai ngajak ngobrol, sudah mingkem aja diam. Ya, enggak usah dijawab, dia malu sendiri. Ini pesan untuk semua. Ya, kalau ini enggak bikin bolong telinga kita, udah sekali lagi pamitan aja, Bu. Enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya wallah. Saya sampai ngomong ke istri kalau kayak gitu bubar aja buat apa? Ya, saya enggak, apa? Ini juga enggak enak juga telinga kalau dengar laporan begini lagi begini. Ah. Saya juga manusia punya perasaan nih, Ibu Subhanahu wa taala. Sebagaimana ibu punya perasaan, saya juga walaupun berjenggot laki-laki saya punya perasaan ibu-ibu. Sakitlah hati itu, kita lagi serius, kadang kita enggak sehat, tetap aja kajian dan seterusnya, tapi dihianati oleh jamaah dengan ngobrol, main HP. Ya buat apa gitu? Enggak ada manfaatnya ibu-ibu kalau Subhanahu wa taala. Malah kita datang meraup dosa bukan meraup pahala. Mending duduk baik-baik anteng-anteng di rumah sambil ngeteh ya. Makan gorengan, ya, dan seterusnya, daripada kita datang ke majelis tapi mengganggu, ya, atau mencoreng kehormatan majelis tersebut, ya, kewibawaan majelis itu kita coreng. Saya sering katakan, Bu, jangan diam, menyimak, mendengar, karena saya ngonyang di sini, ngomong, ngoceh, nggak usah, siapalah saya, nggak usah, Bu, ya. Ibu mungkin lebih berharga di mata Allah dibandingkan saya. Jadi enggak usah denger, diam, manteng, karena saya yang bicara, enggak. Tapi diamlah, ya, dikarenakan itu adab ketika di majelis. Diamlah, ya, karena yang saya bawakan bukan dongeng, bukan khurafat, bukan kedustaan. Yang saya bawakan adalah qala Allah, qala Rasul. Rasulullah yang kalau dibawakan firman Allah, ayat Rasul, adabnya gimana? Kita diam, dengarkan Ibu Subhanahu wa taala, biar kita dapat rahmat. Gimana rahmat mau dikucurin di majelis kita ini? Ya, ghasyiyatuhum rahmah. Mereka diliputi oleh rahmat Allah. Gimana mau diliputi oleh rahmah kalau adab-adab di majelis itu kita ya coreng, kita rusak Ibu-ibu kalau Subhanahu wa taala. Kehormatan majelis kita rusak Ibu-ibu. Demi Allah, walaupun saya kayaknya tegas menyampaikan ini, ibu-ibu, ini insya Allah, Allah jadi saksi bahwa ini keluar dari hati. Karena saya ingin sekali majelis kita ini ada peningkatan, ada kualitas, ada wibawanya gitu. Oh, beda ngaji di situ tuh, adem, ayem, khusyuk, ya, khidmat gitu loh. Ya, tolonglah ya. Kalau bisa, saya jangan sering-sering ngomong kayak gini, ibu. Ibu kira saya senang ngomong kayak gini. Saya nyaman menurut ibu ngomong kayak gini. Saya paling gak enakan orangnya, Bu. Biar tahu aja. Tanya istri saya. Saya gak enakan orangnya. Ya, saya gak enakan. Wallah. Ya, ngomong kayak gini paling berat bagi saya. Gak ada materi paling berat bagi Abu Usama ini. Melainkan harus negor jamaah di majelis itu. Paling gak enak saya itu, ibu. Ya, kadang saya berpikir, udahlah DKM aja yang ini terjun. Gimana caranya supaya kondusif dan seterusnya. Karena kadang saya untuk ngomong tuh takut saya, Bu. Takut salah ngomong, takut orang kesinggung, karena saya orang perasaan. Tapi bantulah karakter saya yang perasaan ini, bantulah dengan kita jaga kehormatan majelis ini. Bukan karena sayanya, Bu, saya enggak ada harganya mungkin, ya. Ibu-ibu lebih berharga di mata Allah Azza wa, tapi karena kehormatan majelis, Bu. Ya. Karena kehormatan majelis. Itu. Wallahi saya

Saya katakan di sebagian jamaah itu, saya punya hajat, saya punya keperluan, saya punya anak, saya punya istri, ya, dan seterusnya. Ya, yang harusnya mungkin pagi saya ngantar anak saya sekolah, saya harus murojaah, harus baca lagi. Karena menghormati ibu-ibu. Istri saya yang pontang-panting. Ya, kadang, kecuali saya lagi kosong, nggak ada kajian, saya temenin kadang ngantar anak-anak bareng-bareng, boncengan. Ya. Tapi ketika saya ada kajian, karena saya harus murojaah, karena saya menghormati akal ibu-ibu. Saya menghormati akal kaum muslimin. Gak mau saya ceramah di sini, di sono, di sini. Isinya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Gak ada perkembangan, gak ada update ilmu. Maka saya menghormati akal manusia. Karena nasihat para ulama, ihtarum uqulan nas. Ya, hormatilah akal manusia. Jangan di sini, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Gak ada update. Maka kita harus murojaah. Ustaz jangan kebanyakan ceramah gitu kan. Harus ada update, harus ada belajar. Dengar masyayikh, baca kitab, dan seterusnya. Agar ada update ilmu. Demi menghormati ibu-ibu, ya, akal ibu-ibu, maka kita harus murojaah, belajar. Agar nanti yang disampaikan itu ada perkembangan, ada update. Oh ini baru, belum pernah dengar, dan seterusnya. Kan senang gitu kan. Tapi begitu kita udah sampai gempor belajar, sampai lapar kita, sampai gempor pinggang kita, datang kita ke majelis untuk menyuguhkan apa yang kita gempor-gemporan pelajari, murojaahin, ternyata dibalas dengan ngobrol, main HP, dan seterusnya. Ya, saya juga manusia, Bu. Ya, ada rasa, ya, mungkin bukan kecewa ya, atau sedih aja gitu kan. Kayak gitu, Ibu Sanota. Ya, betapa senangnya seorang guru, seorang ustadz ketika dia menyampaikan, Masya Allah, khusyuk, khidmat, semua memperhatikan. Atau mungkin apa yang saya sampaikan ini nggak ada bobotnya, Bu. Karena memang nggak ada bobotnya mungkin, menurut saya nggak berkualitas, nggak berbobot, nggak berisi gitu loh. Monggo silahkan ya, hadir di majelis yang ustadznya keren, hebat, berbobot. Ya, penyampaiannya itu keren-keren, isinya ilmiah, spektakuler, dan monggo, Bu. Saya nggak memiliki apa-apa. Ya mungkin di sana mungkin bisa lebih khusyuk, lebih apa menghormati dan seterusnya. Jadi ya saya di sini semampunya Ibu Bapak Allah Subhanahu wa taala. Ini curahan hati seorang yang selalu dilaporkan masih berisik, masih ngobrol, masih main HP dan seterusnya. Saya juga punya perasaan sebagaimana ibu-ibu punya perasaan. Nabi saja punya perasaan Ibu Bapak Subhanahu wa taala. Sedih beliau kadang. Ya. Wa ihaq man ya'dil idza lam ya'dilillah wa rasuluh. Celaka, siapa yang akan berbuat adil kalau Allah dan Rasulnya tidak berbuat adil ketika beliau dibilang tidak adil, tidak ikhlas dalam memberikan bagian, pembagian dan seterusnya. Beliau punya perasaan. Beliau bisa menangis. Ya, ustaz kita juga bisa menangis. Rahimahullah yang menulis buku ini bisa menangis beliau. Ya, dan seterusnya. Jadi mohon ibu-ibu kerjasamanya kita untuk apa namanya, kita jaga kehormatan majelis kita, kerapian khidmatnya majelis kita, agar majelis kita ini betul-betul diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan hanya sekedar acara rutinan hari Rabu, ngumpul-ngumpul, tapi enggak berbuah. Saya mau apa yang kita pelajari di sini, Ibu, bagi saya dan ibu-ibu semua, agar ilmu yang kita pelajari di sini itu menjadi sajiyah. Tahu sajiyah itu apa, Bu? Sajiyah itu artinya karakter, dia jadi karakter gitu loh, Bu. Ya, lembut, senyum, rangkul, ya. Ya. Jangan rangkul dekat, rapat cuman pas salat jamaah doang, sunah. Dituntut kita rapat dalam salat berjamaah itu, rapat, Masya Allah. Tapi begitu assalamualaikum, sudah. Ya, yang judes aja. Ya, yang berantem aja, yang enggak saling tegur, dan seterusnya. Ini apa? Suri semuanya, ya. Suri itu apa? Suri itu kelihatannya doang, tampaknya doang kita kayak guyub, kita kayak nyatu, kayak jangan sampai lah ibu-ibu sunnah. Berusaha kita untuk terus memperbaiki. Ya. Oh, saya nggak mau ngaji lagi nih, kena omel lagi. Dan saya nggak mau ngaji lagi. Enggak, ibu. Ini semua untuk kebaikan kita semua. Wallah, saya menginginkan kebaikan buat. Walaupun saya mungkin masih banyak kurang, Bu, tapi saya tetap punya keinginan kebaikan buat ibu-ibu. Menginginkan kebaikan buat ibu-ibu biar kita lebih baik, lebih lebih beradab, lebih sopan, lebih lembut, lebih sumeh, lebih kasih sayang di antara kita. Mari kita praktekkan suasana para sahabat dan sahabiat dahulu. Ruhama ubay bainahum, saling berkasih sayang di antara mereka, ya.
Itu adab-adab yang saya sampaikan tadi itu tolong dikasih tempat di hati Ibu Sono Ta'ala. Kasih tempat di hati. Kalau enggak di hati yang lapang ya di pojok dikit lah. Di pojok hati Ibu. Kasih di situ tempat apa yang saya sampaikan ini. Karena saya yakin ma sadara minal qulub ya wasala ilal qulub. Apa yang muncul bersumber dari hati insyaallah juga akan sampai ke hati. Wama sadara minar ru'us khatara fawqa ar-ru'us. Apa yang sekedar keluar dari apa otak semata, hanya ngomong-ngomong semata, itu malah akan numpang lewat doang, enggak masuk gitu, enggak masuk ke hati tapi numpang lewat doang di atas kepala gitu kan. Enggak menjadi pelajaran. Ya. Enggak menjadi sebuah praktik ya, enggak menjadi amal nyata gitu kan. Kita mau semua yang kita sampaikan ini menjadi amal nyata Ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa kepada Allah untuk ibu-ibu, mudah-mudahan ke depan kita menuntut ilmu semakin khidmat, semakin rapi, semakin beradab ya, semakin barakah insyaallah, makin bermanfaat insyaallah taala. Mohon maaf kalau ibu-ibu bosan mendengar ocehan saya. Kemudian kita lanjut. Yang kedua adalah dalam rangka apa? Maksudnya dia nuntut ilmu dalam rangka apa? Membantah atau mendebat orang bodoh. Saya menanya dulu Bu. Ibu mau gak dapat rumah di surga dibangunin sama Allah? Mau. Saya juga mau ibu-ibu. Maka di antara triknya adalah kata Nabi SAW dalam hadis Abu Daud. Ya, yang hadis ini sahih dari sahabat Abu Barzah. Ya, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ana za'imun bi baytin fi ya rabadil jannah liman taraka al mira'a wa in kana muhiqqa. Saya menjamin dengan sebuah rumah di emper surga, dalam surga ya, cuman di empernya pinggir emper, buat orang yang meninggalkan debat kusir, hanya bantah-bantahan, hanya untuk menang-menangan di hadapan orang bodoh apalagi gitu ya. Mentang-mentang dia berilmu, yang lawan debatnya orang gak berilmu, bodoh. Ya. Hanya untuk menang-menangan doang, mempermalukan lawan debatnya gitu. Nah, siapa yang bisa meninggalkan itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku jamin bagi dia rumah di empernya surga. Ibu, ketika disebut emper jangan berpikir kayak emper rumah, Ibu. Ya, ini kita berbicara surga Bu, yang luasnya seluas langit dan bumi, bahkan lebih luas dari itu. Dibahasakan dengan seluas langit dan bumi itu karena mengukur apa? Batas akal, kadar ya, apa nalar manusia. Kalau manusia ditanya apa yang paling luas, ya langit dan bumi lah luas. Maka Allah memakai itu seluas langit dan bumi, surga itu sesuai dengan kadar nyampenya nalar manusia. Padahal surga itu lebih luas lagi dibandingkan langit dan bumi, Ibu Sunota. Jadi empernya berarti sempit atau luas? Dibangunin tuh di rumah sama Allah Azza wa Jalla. Didesainin langsung sama Allah sebaik-baik pendesain. Buat siapa ya rumah di emper surga? Buat orang yang meninggalkan debat walaupun dia di atas kebenaran. Ini juga saya mau hadis ini. Ya, bukan numpang lewat doang Bu, tapi masuk ke hati. Kasih tempat, kasih space sedikit di hati kita Bu hadis ini. Biar kita enggak temu orang yang ini belum ngaji atau kurang paham, debat. Ya, biar dia kalah, biar dia keok, malu dan seterusnya kita, biar dia kamu tahu ya saya pintar, saya ngaji, saya udah sepuh, saya senior gitu. Jangan ibu-ibu, jangan. Tinggalkan kalau mau rumah di emper surga. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana mizaha wa in kana maziha. Aku jamin dengan sebuah rumah di tengah-tengah surga buat orang yang meninggalkan bohong walaupun bercanda. Ya, lagi bercanda saja enggak mau bohong, apalagi serius enggak mau bohong. Ya, itu orang ngaji beneran kayak gitu, enggak mau bohong walaupun bercanda gitu kan. Ya. Hati-hati, banyak da'i sekarang berbohong, cerita dongeng, khurafat. Kadang hanya untuk bikin orang tertawa misalnya. Canda dan seterusnya. Awas, hati-hati. Wailul lahum, celaka mereka, kata Rasul 3 kali.
Kemudian wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Siapa yang enggak mau Firdaus, Bu? Surga yang paling tinggi apa, Bu? Aku bangunin, kata Allah, aku jamin dengan sebuah rumah. Berarti Allah bangunin tuh rumah buat dia. Di mana? A'lal jannah, di surga yang paling tinggi. Di mana tuh surga paling tinggi? Firdaus, tetanggaan sama Allah tuh. Karena Firdaus atapnya arsy Allah Azza wa Jal. Buat siapa ya, Bu, ya? Liman hasuna khuluquhu. Buat yang akhlaknya apa? Baik. Akhlak mulia, ibu-ibu. Ya Allah, begitu hebatnya akhlak mulia, ya. Kesopan santunan, senyum, tutur sapa yang indah, qawlan sadida, lembut, rafiq, latif. Itu saking istimewanya akhlak mulia nih, Bu. Dibangunin rumah sama Allah di mana? Di surga yang paling tinggi. Siapa yang enggak ngebet, Bu? Ya, siapa yang enggak ngebet? Mari kita, Bu, belajar untuk memperbaiki akhlak kita, adab kita, adab sama anak kecil, adab sama orang ya sepantaran kita, adab sama orang yang lebih tua dan seterusnya. Jaga adab kita sama sesama-sama teman kita muslimah penuntut ilmu, adab kita sama orang yang berilmu, adab kita sama orang yang bodoh belum berilmu, ya. Yang harus ini kita bimbing, kita tuntun yang baik dengan senyum, rangkulan, ya. Jangan malah kita apa? Seperti yang saya nasihati tadi, Bu Husna Ta'ala. Ini kalau terwujud rumah buat ibu di surga yang paling tinggi. Buat orang yang akhlaknya apa, Bu? Baik, mulia. Jangan dibatasi akhlak mulia, Bu. Sama suami, akhlaknya bagus. Sama orang tuanya, akhlaknya bagus. Sama siapa, akhlaknya bagus. Sama yang dia kenal, akhlaknya baik. Sama yang gak kenal. Allah musta'an, ya. Itu. Kemudian jangan cintaikan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga, dan janganlah kalian memilih majlis untuk mencari perhatian orang dengannya, biar ditunjuk-tunjuk, no dia, beliau. Supaya telunjuk orang atau jempol orang, gitu kan, atau dia ditunjuk yang itu gitu, masya Allah, tujuannya gitu ya. Siapa sih tadi, oh itu yang dia cari, agar dia apa, jadi bahan apa ya, perbincangan di majelis ya, dipuji-puji, disanjung-sanjung, orang ngacungin jempol ya, ngacung jari gitu untuk dia. Mencintaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini niat yang enggak baik ya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menuntut ilmu. Ya, ini niat yang tidak baik dalam menuntut ilmu. Dan dari tiga jenis niat tadi, Bu, sekarang kita lagi nuntut ilmu nih ya. Kita lagi ngaji kan sekarang, Bu, ya. Nih, kita sedang melakukannya nih, menuntut ilmu. Allah tahu loh, Bu, hati saya sama ibu-ibu sekarang yang hadir semua di sini, Allah tahu. Siapa yang ada salah satu di antara niat ini di dalam hatinya, Allah tahu atau tidak? Mari kita malu sama Allah, ibu-ibu. Segera kita perbaiki. Lurusin lagi, Bu. Tadi habis bengkok misalnya. Ada salah satu nih yang ada di hati kita. Yang Allah tahu. Allah itu ya. Ya'lamu sirra wa akhfa. Ya. Ya'lamu jahra wa ma. Apa kata Allah? Innahu ya'lamu jahra wa ma. Ya akhfa. Allah tahu yang tampak maupun yang. Nggak tampak, yang rahasia. Apa niat saya, apa niat ibu-ibu sekarang ngaji nih? Adakah salah satu di antara tiga ini di hati kita? Allah tahu. Kalau memang ada, segera, Bu, segera. Mumpung belum, subhanakallah. Mumpung belum berakhir nih. Biar kita pulang meraup pahala, meraup keberkahan, meraup manfaat. Mumpung, Bu, masih ada sisa sejam lebih. Kita luruskan lagi, Bu, niat kita. Lillah, ibtigha wajhillah, azza wa jal. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi, jangan meniatkan untuk apa? Memilih majelis untuk mencari perhatian orang dengannya. Ya.
segera kita perbaiki Bu, Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan hal itu, ya, niatnya yang tiga tadi itu, maka tempatnya di, yang kencang Bu, di mana? Di neraka. Berapa kali Nabi sebut di sini? Dua kali, di neraka. Fannarunnar. Ya Allah, mudah-mudahan hadis ini betul-betul mendapat tempat di hati kita semua. Ngeri hadis ini Ibu-ibu. Ada loh ternyata penuntut ilmu tapi jauh dari surga, dekat dengan neraka. Adakah kita orangnya? Jangan, Bu. Jangan. Maka mari kita buru-buru ya, untuk meluruskan kembali niat kita, ya. Tajdid, perbarui niat kita Ibu-ibu sallallahu taala. Nah. Kemudian Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ya. Kata para ulama ketika menjelaskan sabda Nabi, "Fannarun nar." Orang yang kayak tadi tuh niatnya yang tiga tuh, maka apa? Neraka, neraka. Apa sebabnya kata para ulama? Biriyaihi wa adamil ikhlas fi talabil ilmi fihi. Ya. Itu apa? Sebabnya dia ria, ingin dilihat, ingin ditunjuk-tunjuk, ya, dijempol-jempolin gitu kan. Ya, dan juga tidak adanya ikhlas di dalam hatinya di dalam apa ketika menuntut ilmu itu yang menjadi sebab dia apa diancam dengan an-nar neraka itu karena Allah tidak menerima amalan melainkan yang ikhlas mencari wajahnya semata ibu Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ibu-ibu sekalian yang saya hormati, balik halaman 76 ya. Para ulama dan pendahulu kita yang saleh, salafus saleh ya, memberikan motivasi agar kaum muslimin menuntut ilmu syar'i semata-mata mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ingat, stabilo itu. Semata-mata mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ini yang kita kejar, Ibu. Keridhaan Allah. Kalau Allah sudah ridha sama kita, sudah paling kaya sudah kita, Ibu. Mau apa kita kalau Allah sudah ridha sama kita, cinta sama kita. Ya. Semata-mata mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla dan memberikan peringatan yang keras. Inzar. Kepada orang-orang yang menuntut ilmu bukan karena mengharapkan keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Contohnya di sini, di antara ucapan salaf. Yaitu Israel ibn Yunus ibn Abi Ishaq As-Sabi'i, seorang ulama hadis ya. Beliau lahirnya itu ya, bapaknya dia punya bapak, Israel ibn Yunus ini punya bapak namanya Abu Ishaq ya, kunyahnya Abu Ishaq As-Sabi'i. Bapaknya ini lahir 2 tahun sebelum berakhirnya khilafahnya Uthman bin Affan, berarti tabi'in ya. Berarti tabi'in. Seorang ulama hadis bapaknya itu. Nah, Israel bin Yunus ini wafat di tahun 160 Hijriah berkata, beliau berkata begini. Ya. Man talaba hadzal ilma lillah. Ya. Syarufa. Ya. Wa sa'ida fid dunya wal akhirah. Wa man lam yatlubuhu lillah khasira dunya wal akhirah. Barang siapa yang menuntut ilmu ini karena Allah Azza wa Jalla, mencari wajah Allah semata, ya, maka ia mulia. Dia akan mulia dengan sebab ilmu itu, Ibu-ibu. Karena ilmu mengangkat derajat seseorang. Dia akan mulia dengan ilmu itu. Dan juga bukan hanya itu, dia bakal bahagia di dunia dan akhirat. La ilaha illallah. Ternyata ilmu, menuntut ilmu yang ikhlas karena Allah itu kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau sampai ya Ibu, tinggal evaluasi diri kita aja Bu masing-masing. Ya, sejauh ini saya ngaji, gimana saya rasakan efek ngaji saya ini? Menuntut ilmu saya ini gimana saya rasakan efeknya ini? Ya, ada enggak ketentraman? Ada enggak tambahan ketentraman dalam hidup saya? Nyaman, hudu, tenang, sakinah dengan suami saya, dengan anak-anak saya. Ya. Atau sebaliknya, ya, berantakan, suami kasar, bengis, selingkuhan, dan yang lainnya, misalnya.
Ya, jangan-jangan ada efek dari ketidakikhlasan kita dalam menuntut ilmu. Karena orang kalau dia ikhlas karena Allah menuntut ilmu, dia mulia, bahagia dunia dan akhirat. Di dunia dia bahagia. Jadi mari bu, kita tanamkan dalam hati kita bahwasanya ternyata di antara kunci untuk meraih kebahagiaan dunia, dalam rumah tangga kita misalnya, ya, dalam bernegara bahkan, bermasyarakat, itu ternyata di antara kuncinya adalah apa? Ikhlas ketika menuntut ilmu. Enggak ada niat-niat yang lain ya selain mencari wajah Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau kita berantakan, udah ngaji lama nih, tapi keluarga kok berantakan banget ya? Hancur-hancuran. Mungkin juga ada andil daripada apa? Kekurang ikhlasan kita ketika kita menuntut ilmu. Berarti ilmu itu bukan belum bisa membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Harusnya dengan semakin kita ngaji, makin berasa gitu loh. Keberkahannya dalam kehidupan kita rumah tangga. Apalagi sama-sama ngaji, suami ngaji, istri ngaji, ya anak-anak juga ngaji dan semua. Harusnya semakin berasa itu keberkahan, efek daripada ilmu itu yang kita tuntut karena Allah, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, bu. Tapi manakala kita merasakan masih hancakadul, berantakan, waduh, keluarga udah enggak jelas sudah nih. Ya. Tiap hari isinya perang Badar dan seterusnya. Mungkin kita boleh mencurigai, bisa jadi ada efek dari ketidakikhlasan ketika kita apa melakukan ibadah yang namanya menuntut ilmu. Yang ikhlas ya bu ya, kita belajar untuk ikhlas biar ada efeknya, biar kasih hadiah bu. Allah kasih, kalau kita ikhlas karena Allah, nanti kan Allah kasih reward bu buat kita. Apa rewardnya? Tak bikin kau mulia, tak bikin kau berubawa, tak bikin kau dicintai banyak orang, bukan dibenci, ya. Tak bikin kau bahagia di keluargamu, suamimu sayang, perhatian, anakmu masya Allah bakti dan seterusnya. Tak bikin, itu riwayat dari Allah. Ketika kita apa-apa ikhlas, apalagi ibadah besar yang namanya menuntut ilmu, kita ikhlas karena Allah, Allah kasih riwayatnya nanti bu, rasain, buktikan kalau enggak percaya. Ibu Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan rasakan betapa suami kita masya Allah dia sayang, perhatian, ya. Hilang dikit, mana, dan seterusnya. Ya, pergi dikit, ya, telpon, terus dikit, video call mungkin. Itu efek mungkin, bisa jadi mungkin kita ikhlas dalam menuntut ilmu. Ya, akhirnya Allah kasih reward gitu kan, kebahagiaan. Fid dunya wal akhirah. Ini kan ulama seperti siapa? Israil bin Yunus ngomong kayak gini, itu kan mereka banyak berbicara karena khibrah, pengalaman. Bukan ojok-ojok langsung keluar dapat ilham ngomong, enggak. Biasanya mereka ngomong sesuatu karena berdasarkan apa bu? Pengalaman. Dirasain keberkahan itu, kebahagiaan, kemuliaan, kebahagiaan dunia dirasakan sebelum nanti di akhirat. Akhirat lebih-lebih lagi enggak bu? Banget. Ya, level surganya orang yang berilmu atau menuntut ilmu itu darajat kata Allah. Tinggi derajatnya, bukan satu darajah, tapi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, di Al-Mujadil ayat 11 itu. Ibu Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang enggak ngebet ini? Cuman kadang kita iya Ustaz ya, iya Ustaz, tapi enggak usaha, enggak gerak. Ya, enggak ada usaha, ini yang kita sedihkan kadang. Kita berusaha, Bu, berjuang kita, Bu. Saya mungkin banyak kurang, keluarga saya juga mungkin banyak kurang, kita masih banyak kurang. Mari kita berjuang bareng-bareng, Ibu. Ya, memperbaiki diri terus ya pelan-pelan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewujudkan ya dengan kita ikhlas dalam menuntut ilmu, Allah wujudkan apa yang disebutkan oleh Israil ibn Yunus di sini, mulia dan apa bahagia dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya, dan barang siapa menuntut ilmu bukan karena Allah, maka ia merugi dunia dan akhirat. Ibu tahu gimana nasib orang yang rugi, Ibu? Ya, yang namanya sesuatu apapun kalau dibahasakan rugi, ya sudah pasti enggak enak. Berantakan, hancur-hancuran, sedih, nangis, ya. Gundah, gulana, galau, enggak pernah tentram, namanya juga rugi. Ya, ini kalau Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, Bu. Kita ngaji kayak gini, kita sedang berbisnis sama Allah enggak sih? Ya, ini tijarah sama Allah. Kita ngaji ini ibadah, Bu. Ibadah itu tijarah sama Allah. Ya, ini kita sedang berniaga dengan Allah yang Maha Kaya, yang enggak pernah kehabisan modal. Ya. Kita enggak akan pernah merugi insyaallah kalau kita bertijarah dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala, ibu-ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita ternyata enggak merasakan keuntungan dari kita belajar ilmu misalnya, kita enggak merasakan efeknya, untungnya kalau bahasa bisnisnya ya Bu ya. Kok kita malah merugi gitu. Ya. Berarti ada yang harus kita apa Bu? Benahi. Apanya Bu yang lagi kita bahas? Nih, niatnya, hatinya gitu Bu ya. Nah itu. Aneh kok makin ngaji makin temperamen ya. Nah kok makin lama ngaji makin kasar ya. Kayak gak ada kasih sayangnya sama orang. Semua kayak muka-muka musuh doang. Semua gitu. Apa bahasa Inggrisnya? Enemy ya. Muka orang tuh kayak muka musuh semua. Pengen digampar semua rasanya gitu. Ah, curigai. Berarti mungkin ada masalah dengan niat kita selama ini. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita berjuang untuk memperbaiki ibu-ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian, ya, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala yang wafat tahun 463 Hijriah berkata, ya, beliau berkata, inni musika ya talibal ilmi bi ikhlasin niyah fi talabihi, ya, wa ijhadin nafsi alal amali bi mujibihi, fa innal ilma syajarah wal amalu thamarah, wa laysa yu'addu aliman man lam yakun bi ilmihi amila. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ya, kemudian aku wasiatkan kepadamu wahai penuntut ilmu. Apa wasiatnya Al-Khatib Al-Baghdadi, ulama salaf kita Bu Ibu, panutan kita, luruskanlah niat dalam menuntut ilmu. Dan itu pertama tuh luruskan nih niat. Ana sama Bu, saya berusaha mengikuti salaf. Kalau ada penuntut ilmu berangkat ke Madinah, mau masuk Lipi atau apa, minta nasihat sama saya, atau berangkat ke Sudan, kemana, ke Yaman, Ustaz minta nasihat, saya mau berangkat besok, saya nasihatin. Yang pertama adalah apa? Niat. Lurusin niat antum. Tujuan antum kesana apa? Gitu kan? Itu. Luruskan niat karena Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah. Kalau kita luruskan niat, Allah akan tolong insyaAllah. Karena Allah, insyaAllah Allah akan tolong kita. Mudahkan kita dalam proses menuntut ilmu. Ya. Kemudian apa? Luruskan niat dalam menuntut ilmu dan bersungguh-sungguhlah. Ya. Badul juhd, ijtihad, hirs, semangat, bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Alias mengamalkan ilmu. Ya. Karena ilmu syar'i ibarat pohon. Dan amal itu merupakan buahnya. Ada ungkapan ilmun bila amalin kesyajarin bila tamarin. Ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tak berbuah, ya. Dan seseorang tidak dianggap sebagai orang yang berilmu selama ia belum mengamalkan ilmu. Kita tentang adab akhlak udah hafal mungkin hadisnya banyak tuh. Insyaallah. Tapi masih berat mungkin sebagian untuk mengamalkannya. Mari kita belajar ibu-ibu untuk mengamalkan apa yang kita ketahui dari ilmu terkait tentang adab akhlak, terutama adab akhlak dalam berbicara, bertingkah laku dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita beramal, berusaha untuk mengamalkan. Karena tujuan ilmu selalu saya keluar-keluar. Tujuan ilmu bukan ilmu. Tujuan ilmu adalah amal. Ya. Hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ilmu menelpon si amal. Amal, amalin aku dong, kata si ilmu. Kalau amal mau ngamalin si ilmu, maka anteng dia si ilmu, anteng dia, nempel terus. Ingat terus. Ya, kuat hafalannya karena diamalin. Ya. Wa illa fa in ajabahu wa illa irtahal. Kalau si amal cuek bebek, males gue ngamalin lo ilmu, misalnya. Maka apa? Irtahal. Maka ilmu pamit ya. Saya gak diamalin, buat apa saya nemplok? Buat apa saya bersemayam, gak diamalin? Yaudah, pamit, hilang. Lo lupa sama ilmunya. Jadi ngaji bertahun-tahun gak ada yang nemplok. Karena gak diamalin. Ibu-ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita beramal lebih semampu kita. Amalkan ilmu kita. Kemudian, Hisham bin Abi Abdullah Ad-Dastuwai. Dia mengatakan, atau Ad-Dastuwai, rahimahullah, yang wafat tahun 152 Hijriah. Beliau mengatakan, demi Allah, kata beliau, aku tidak akan sanggup mengatakan bahwa aku pernah pergi pada suatu hari untuk mencari satu hadis. Hadis itu ilmu enggak?
Ya, mencari satu hadis semata-mata mengharap Allah, alias dia enggak pede untuk mengatakan, aneh mas, setiap kali mencari satu hadis pun saya tetap ikhlas, saya selalu ikhlas. Enggak pede dia ibu sana ta'al. Ya. Dia enggak pernah pede untuk mengatakan saya tuntut semata-mata karena mencari wajah Allah. Enggak pede dia ibu sana ta'al. Selalu merasa enggak ikhlas, maka dia berusaha terus untuk mengikhlaskan. Kayaknya belum ikhlas deh saya ini, belum ikhlas deh. Enggak pede gitu ibu sana ta'al. Di saat sebagian orang malah ngomong ikhlas, ikhlas gitu. Ngomong tentang dirinya. Kemudian apa? Imam Adz-Dzahabi rahimahullah yang menukil ucapan beliau ini di dalam kitabnya Syiar A'lamun Nubala. Saya sempat baca juga dalam Syiar A'lamun Nubala. Bahwasanya apa? Imam Adz-Dzahabi berkata, bahwasanya apa? Ketika membawa ucapan Ya Hisham bin Abi Abdullah Ya Ad-Distuwa'i ini. Beliau, Imam Adz-Dzahabi ketika membawa ucapan ini mengatakan bahwasanya apa? Berkomentar gitu ya, mengomentari ucapan tersebut dengan dikatakan, demi Allah tidak juga aku. Berarti Imam Dzahabi juga apa bu? Merasa belum ikhlas. Padahal mungkin keikhlasan mereka udah tingkat apa bu? Udah tingkat tinggi mungkin keikhlasannya, tapi enggak merasa pede bu. Kayaknya saya belum ikhlas. Kalau dia enggak merasa ikhlas, ya saya juga kayaknya enggak belum ikhlas deh. Saya belum sampai kepada level itu, keikhlasan dan semua. Sehingga ini memotivasi, Bu. Orang kalau selalu merasa kurang, dia akan apa? Berjuang, Ibu. Untuk sampai kepada kesempurnaan. Ya. Saya merasa belum ikhlas. Lalu dia aja enggak merasa belum ikhlas, saya juga begitu. Sama, katanya. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Sama kayak kisah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dengan siapa? Hanzalah al-Asadi. Ketika Abu Bakar ketemu Hanzalah, dia katakan, kaifa asbahta ya Hanzalah, gimana kau pagi ini? Dia katakan, asbahtu munafiqa, saya ini munafik wahai Abu Bakar. Loh kok iso? Kata Hanzalah, aneh kalau lagi duduk di kajian Rasul, majelis Rasul itu surga depan mata rasanya. Abu Bakar soleh banget rasanya, udah Masya Allah iman itu tebel rasanya. Tapi kalau udah ninggalin majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa? Hah? Nasina kathira, lali kabeh udah hilang. Ya. Ada orang ketika saya ngomel-ngomel tentang masalah adab akhlak di majelis atau sama orang, dosa, salah saya, iya sadar. Nanti begitu bubar, subhanakallah, ngamuk lagi deh. Dudes lagi dan seterusnya. Ya. Itu wajar terjadi, kadang terjadi, tapi jangan sesuatu yang selalu kita maklumi. Ah, maklum mungkin saya memang begini. Enggak, harus belajar untuk berubah. Itu contoh saja Ibu Sunotal. Ya kata Abu kata Hanzalah, aku munafik katanya. Kalau di majelis Rasul kayak surga depan mata gitu. Tapi kalau udah bubar, aduh banyak lupa. Pulang ke anak istri, pulang ke sawah ladang, lupa. Lalai lagi. Ya, lupa ngamalin ilmu gitu kan ibaratnya. Apa kata Abu Bakar ibu? Berdoai sami mawon kita Alhamdulillah. Kata itu selevel Abu Bakar ibu semata. Ya. Jadi ini ibaratnya. Jadi Imam Adz-Dzahabi ketika bawa ucapannya Hisham, ya ibn Abi Abdullah, ya bahasanya beliau enggak pede, belum merasa ikhlas. Beliau juga saya juga sama katanya. Aku juga belum ikhlas katanya. Padahal mereka mungkin tingkat keikhlasannya sudah super gitu. Tapi Masya Allah gak pede. Gak pede. Kita yang ikhlasnya ya minta ampun gitu ya. Kadang pede ngomong. Karena ikhlas gitu. Masya Allah. Itu, kita harus banyak-banyak menuduh diri kita bu ya. Dibandingkan repot nuduh orang. Mending kita banyak-banyak nuduh di diri. Karena kalau kita selalu banyak husnudzon sama diri kita, nanti kita kepedean ibu-ibu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya maksudnya nasihatnya Ibnu Qayyim, kita rahimahullah hendaknya kita ini banyak-banyak suudzon sama diri kita sendiri. Jangan kebanyakan husnudzon sama diri. Oh, saya sudah paling, jangan. Itu bahaya, membuat kita nanti malas untuk apa? Berjuang lebih dan lebih ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ada satu riwayat saya bawakan atau kisah bahwa atau saya bawakan sekarang aja kali ya.
Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala, Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala pernah mengatakan, ini terkait tentang niat juga ibu-ibu dalam menuntut ilmu, hati-hati. Sedikit lagi lah, kemudian kita pindah. Beliau mengatakan, "Man talaba al-ilma lil-amali wa arada bihi Allah, fal-qalilu yakfihi insyaallah." Bahasanya cakep ya. Barang siapa yang menuntut ilmu tujuannya untuk bisa beramal, mengamalkan ilmu yang dipelajari, ya. "Wa arada bihi Allah," dan dia menginginkan dengan menuntut ilmu itu adalah apa? Allah, mencari wajah Allah, ikhlas berarti Ibu ya. Ya. "Falqalilu yakfihi insyaallah," maka yang sedikit insyaallah cukup bagi dia. Dalam artian, daripada seabrak-abrak tapi enggak ikhlas dan tidak diamalkan, mending apa Bu? Mending sedikit tapi apa? Berbuah amal. Saya sering sampaikan kisah siapa itu? Ma'ruf Al-Karkhi yang hidup di zaman Imam Ahmad rahimahullah. Ma'ruf Al-Karkhi, beliau oleh murid-murid Imam Ahmad dikatakan kasirul ilm. Ma'ruf Al-Karkhi itu pendek ilmunya wahai imam. Dalam artian dia enggak banyak riwayatkan hadis. Sedikit ilmu hadisnya, dia hafalan hadisnya dikit. Enggak kayak Imam Ahmad, sejuta hadis di save di sini. Kalau Ma'ruf Al-Karkhi sedikit. Ketika Ma'ruf Al-Karkhi tidak dianggap lah, kurang dianggap lah keilmuannya oleh murid-muridnya Imam Ahmad, maka Imam Ahmad malah membela dengan mengatakan apa Bu? "Fahal yuradu minal ilmi illa ma balagha ilaihi ma'ruf?" Bukannya tujuan ilmu itu adalah apa yang telah sampai kepadanya Ma'ruf Al-Karkhi? Bukannya itu tujuan ilmu? Maksudnya apa? Ma'ruf Al-Karkhi ini ilmu hadisnya mungkin enggak banyak, hafalannya enggak banyak, tapi dia sangat mengamalkan yang sedikit yang dia ketahui itu, Ibu Subhanahu wa ta'ala. Ya. Terkenal dengan sangat mengamalkan ilmu walaupun sedikit Ma'ruf Al-Karkhi. Ya itu kan tujuan ilmu sebenarnya, kata Imam Ahmad, membela Ma'ruf Al-Karkhi di hadapan murid-muridnya yang menyedikitkan hafalan hadisnya. Sampai ibu-ibu, mungkin saya pernah cerita, Ma'ruf Al-Karkhi ini ketika kumisnya sudah panjang, dia pergi ke tukang halak, ke tukang cukur. Dia minta dicukurin kumis. Tapi dari rumah sampai tukang cukur, mulut itu enggak diem-diem mulutnya itu. Ngapain, Bu? Zikir. Ya, hadis-hadis tentang keutamaan zikir dan semua itu, masya Allah. Kapan ya, kemarin ya? Di mana saya bahas zikir ya? Di Wabu Salam ya? Atau di mana itu? Ya. Jadi Ibu Sama Ta'ala, hadis-hadis tentang keutamaan zikir ya. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wa akbar. Kemudian subhanallah bihamdi adada khalqih wa bidada kalimatih wa apalagi wa apa wa zinata arsyih dan seterusnya. Dan yang lainnya dia amalkan. Sibuk mulutnya dengan itu. Istighfar, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah. Jadi ketika apa? Mau dicukurin kumisnya tapi mulut enggak diam-diam. Gimana mau dicukur, Bu? Nanti bibirnya enggak gunting. Tapi masya Allah, dia enggak mau berhenti. "Da'ni ahliqu syaribak." Ma'ruf, diam mulutnya, diam, tak tercukurin kumis. Katanya cukur kumis tapi enggak diam-diam. Apa dia bilang, Bu? "I'mal wa ana a'mal." Sudah kamu kerja semampumu aja cukur, saya tetap beramal, saya tetap berzikir, kata. Jadi sambil dicukur pelan-pelan, sambil gerak mulutnya zikir, enggak mau berhenti. Begitu, walaupun ilmunya, hafalan hadisnya sedikit. Jadi, apa, enggak istimewa ibu-ibu orang kalau ilmunya seabrek-abrek tapi kosong dari amal, malah enggak istimewa. Ilmu yang sedikit tapi karena Allah diamalkan itu cukup insyaallah, kata siapa? Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala. Ahmad bin Atha Ar-Rubadhi, beliau pernah mengatakan, seorang salaf juga, beliau mengatakan, "Al-ikhlasu lillah yurithul fahma 'anillah 'azza wa jall." Ini yang selalu saya dengungkan juga ibu-ibu, bahasanya apa? Kita kalau makin ikhlas, insyaallah pintu-pintu pemahaman ilmu itu makin Allah buka ibu-ibu, makin gampang serot-serot masuk gitu ilmu itu, semakin kita ikhlas.
Kata beliau Ahmad bin Atha Ar-Rubadi, ikhlas karena Allah itu mewariskan pemahaman tentang Allah, tentang agama Allah, tentang ilmu Allah. Makin terbuka pintu pemahaman itu, ibu. Gampang paham. Ini mah. Tahu, gampang. Karena keikhlasan. Ya. Makin jauh kita dari ikhlas dalam menuntut ilmu karena Allah, makin jelimet, susah, hanya seremonial saja datang-datang ke majelis, tenteng tas, bawa buku, tapi enggak ada manfaat. Ya. Ibu Musono, enggak paham-paham gitu kan. Enggak ngerti. Udah ngaji bertahun-tahun, salaf ini apa sih? Ya, dakwah salaf ini, dakwah sunnah kayak gimana sih? Beragama yang benar kayak gimana sih? Manhaj yang benar itu gimana sih? Enggak paham-paham. Maka niatkan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Insyaallah Allah akan tolong kita ibu untuk paham gitu kan. Nah, itu. Saya ngaji, perasaan bahas usul salatah udah 70 kali khotam, tapi gak paham-paham. Ibaratnya nih, contoh aja ibu-ibu. Berarti ada yang harus kita tata mungkin kembali, yaitu masalah keikhlasan. Imam Syafi'i, ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat keikhlasan beliau tuh. Gak mau beliau apa namanya tampak, tampil paling wah, paling wah. Apa kata Imam Syafi'i? Wadittu annal khalqa ta'allamu hadha, ya, ala alla yunsaba ilayya harfun minhu. La ilaha illallah. Ngeri ucapan ini, ibu-ibu. Ini level keikhlasan tingkat tinggi sudah. Bukan tingkat dewa, ibu-ibu. Tingkat tinggi sudah. Apa kata Imam Syafi'i? Saya pengen banget. Saya ngebet banget. Apa, bu? Kalau seandainya semua makhluk yang mempelajari ilmu saya, yang baca kitab saya, itu loh. Ya. Saya ingin mereka mempelajarinya, mengilmuinya, memahaminya, ibu-ibu subhanahu wa ta'ala, ya. Tapi tidak sehuruf pun dari ilmu saya itu yang ada di kitabkah yang bertebaran itu, saya maunya tidak sehuruf pun disematkan kepada saya. Paham enggak maksudnya, Bu? Jadi contohnya misalnya seolah-olah Imam Syafi'i mau bilang, ya Allah, saya sudah tulis kitab Al-Um, 9 jilid tuh saya punya di rumah. Ya, saya tulis kitab Al-Um. Kalau bisa orang enggak tahu kalau Al-Um ini karya saya. Paham enggak? Siapa nih? Dan memang hal-hal kayak gini nih ujian bagi orang yang nulis buku, ibu-ibu, ya. Bagi sebagian orang yang ustaz atau guru mungkin yang nulis banyak buku, ujian bagi mereka untuk terus berjuang memperbaiki niat. Ya. Jangan sampai dalam hati, oh, saya mau tulis kitab yang paling keren, sudah paling ilmiah, paling mantap. Orang kalau baca langsung, berarti alim banget nih yang nulis, gitu kan. Ya, dia tulis tuh kitab. Kemudian nanti di smart, ya, buku sih, penulis fulan bin fulan dan seterusnya gitu. Sebar. Nah, biar orang tahu saya buku-bukunya keren. Mantap, hebat, dan seterusnya gitu kan. Ilmiah, dalam, dan seterusnya. Bikin orang yang baca terpukau, misalnya, dan seterusnya. Bacanya sambil keluar liur gitu kan, terbuka mulut saking, wah, oh, iso, mantap kali nih kitab, misalnya. Niatnya begitu, misalnya. Ya. Ada orang mungkin seperti itu, nulis buku. Tapi biasanya yang kayak gitu tuh, gak lama eksisnya, Bu, ya. Yang gak karena Allah itu, biasanya viral, sekejap. Seumur jagung biasanya. Gak lama. Tapi kalau ditulis lillah karena Allah, biasanya dia akan, Bu, eksis dia terus. Dia akan eksis insya Allah ta'ala. Coba keikhlasan Imam Syafi'i bilang, saya ingin banget ngebet manusia semua mempelajari buku-bukuku, kitabku, ucapanku, ilmuku, itu dipelajari. Tapi jangan disematkan ke saya gitu. Kalau bisa ditutup covernya, ditutup dah gitu. Ibaratnya orang enggak tahu kalau saya yang nulis gitu kan. Masya Allah. Ini keikhlasan kayak apa ini, Bu? Luar biasa Imam Syafi'i rahimahullah. Sehuruf pun dari kitab beliau yang tebal-tebal itu, sehuruf pun beliau enggak mau kalau dinisbatkan kepada diri beliau gitu. Saking ingin menjaga keikhlasan. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Ya. Ibu-ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika makin menjubel, berjubel penuntut ilmu hadis duduk di sekeliling beliau, ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia katakan apa? Orang kan kalau ustaz zaman now mungkin ya, ketika yang datang ribuan gitu kan, yang datang di tablik akbarnya,
mungkin ya mungkin dominannya akan banyak yang datang nih, berarti saya kafir gitu kan ibaratnya. Ada perasaan tafakhur, fakhur, bangga gitu. Banyak yang datang. Masya Allah gitu kan. Sufyan ats-Tsauri, seorang alim hadis, ulama salaf di bibi kullu sunnah ta'ala, ketika ya apa yang tadinya yang di sekeliling dia cuma 3 orang, enggak nyadar lama-lama kok wakeh, rame. Dia bilang apa Bu ketika ngelihat jamaahnya makin rame? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'ulah. Kalau innalillahi itu biasanya karena ada apa Bu? Nikmat apa musibah? Beliau merasa banyaknya jamaah itu ngetes keikhlasan beliau. Ya. Akan ngetes keikhlasan beliau. Kuat enggak nih ngelihat jamaah jubel, macet dan seterusnya anu untuk tetap ikhlas. Ya. Ujian itu Ibu-ibu. Selevel Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Ya. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala. Ya, seorang salaf yang kalau lihat Allah dimaksiati kencing darah ibu-ibu, enggak tahan. Cemburu karena Allah. Ya. Pulang dia lihat maksiat di jalan enggak bisa dirubah, dia pulang kencing darah di rumah, cemburu karena kencing darah gitu, cemburu karena Allah. Enggak tega, enggak ridho ngelihat Allah dimaksiati. Sekarang kencing manis yang ada orang. Ya. Lihat maksiat malah enjoy dia. Naudzubillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata beliau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhafu an yakuna Allah dayya'a hadhihi al-ummah haitsu ijtama'a ilayya ihtija ilayya apa ila mithli, kata beliau. Haitsu ihtija ila mithli. Kata beliau, aku takut Allah menyia-nyiakan umat ini, membuat umat ini hilang arah gitu kan. Ya. Saya takut umat ini hilang arah. Saya takut umat ini tersia-siakan gara-gara orang seperti saya dibutuhkan oleh mereka. Paham enggak maksudnya, Bu? Ya. Seharusnya orang kayak saya ini enggak pantas untuk dibutuhkan. Makanya sebenarnya ibu-ibu banyak datang ke sini, saya malu loh ibu-ibu. Karena orang kayak saya nih, ibu-ibu datang kayak orang butuh banget sama saya. Ya Allah, padahal saya lebih butuh dibandingkan ibu-ibu. Ya, malu sebenarnya ibu-ibu, ya. Ada beban dalam hati kita itu ketika mungkin banyak yang datang nih, harus Masya Allah, enggak boleh macam-macam, enggak boleh yang harus betul-betul gitu. Karena prinsipnya apa, Bu? Kalau saya aja enggak ikhlas, gimana yang diceramahin? Maka harus sama-sama kita memperbaiki niat kita, keikhlasan kita, dan yang lainnya. Kita sama-sama, ibu-ibu. Sufyan ats-Tsauri bilang gitu, saya takut Allah menyia-nyiakan, menelantarkan umat ini, ya. Ya, enggak jelas arahnya umat ini kalau ada orang seperti saya dibutuhkan oleh mereka. Ya, ini disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya oleh Imam Abu Nu'aim. Ya, ibu-ibu kullu subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya, ya Allah, orang kayak saya kok dibutuhkan gitu. Makanya saya jangan salah. Saya kadang-kadang ngomong di depan ibu-ibu dengan berkata, salah ibu-ibu ngundang saya, salah ibu-ibu. Ya, apa namanya? Ngaji sama saya, cari yang lebih berilmu. Bukan berarti saya mau apa ya? Enggak, karena kita tahu baca salaf ibu-ibu sunatal. Gimana salaf itu? Merasa, duh saya enggak pantas kayaknya. Ini yang menjadikan saya, maksudnya saya ngomong kayak gitu bukan karena saya tanpa dasar gitu. Salaf kita ada yang seperti itu. Sufyan ats-Tsauri. Ya Allah, orang seperti saya dibutuhkan manusia. Takutnya umat ini terlantarkan gitu kan. Umat ini enggak karuan gitu. Kalau orang seperti saya jadi panutan gitu loh, Bu. Berat loh, ibu-ibu. Jangan dianggap kita senang-senang. Oh, banyak nih yang ngaji. Oh, bangga gitu. Kita takut malah, Bu. Takut kita. Takut. Beban, ibu-ibu. Ya, beban. Kita sok ceramah, sok soleh, sok ya ibu-ibu masuk surga, saya masuk neraka misalnya. Na'udzubillah, takut kita, Bu. Imam Ibnu Rajab rahimahullah, ribuan manusia mengelilingi beliau. Apa kata beliau? Saya takut ini semua masuk surga, sayanya digiring ke neraka. Saya sudah sampaikan itu. Jadi beban memang ibu-ibu sunnah ta'ala, khawatir. Tapi bukan berarti kekhawatiran itu lantas menutup kita dari melanjutkan estafet dakwah. Mati dakwah nanti kalau kita semua prinsipnya, aduh, ya udahlah, enggak usah dakwah kalau gitu. Enggak, ibu-ibu sunnah ta'ala. Cuman itu kekhawatiran dalam hati-hatinya para ulama. Ibu-ibu sunnah ta'ala, ya Allah, orang kayak saya dibutuhkan, dijadikan panutan, didengar, dituntut ilmunya, aduh. Apa enggak sesat nanti umat, ibaratnya begitu, saking khawatirnya ibu. Apa enggak terlantar ini umat. Sampai seperti itu omongannya siapa?
Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Dan beliau ibu-ibu, ya awalnya tuh kadang-kadang beliau hanya mengizinkan orang di majelis beliau 3 orang kadang. Ya, wa kana rahimahullah la yatruku ahadan ya yajlisu ilaihi illa nahwa 3. Kadang beliau ngizinin 3 orang aja ngaji sama saya, enggak apa-apa. Ngaji. Ya. Begitu beliau lalai, enggak nyadar saking asyiknya mungkin menyampaikan, enggak nyadar kalau orang duduk 1, 2, 3 nambah lagi yang duduk lama-lama jadi banyak. Tiba-tiba dia nyadar lah, fara'al halqa halqata qad kaburat. Lah, kok halaqahnya jadi makin apa, Bu? Rame, makin gede, makin banyak yang datang. Ya, apa yang terjadi, Bu? Woi, mantap nih. Belum tahu, oh baru tahu ya saya ilmunya banyak gitu. Enggak. Qama fazi'an. Beliau kayak orang kaget, Ibu. Hah, kok rame? Kabur, Ibu, pergi, pulang. Ya Allah. Itu salah, Ibu. Itu ulama selevel Sufyan Ats-Tsauri. Tapi ya repot juga kalau saya tiba-tiba pulang ini, Bu. Gimana ya, Bu, ya? Ya, tapi ini gambaran bagaimana salaf kita. Sampai beliau mengatakan, ya, ukhidna, ya, dikatakan, ya, rahimahullah ta'ala, ya, ukhidna, wallahi walam nasyur. Ya, kata beliau, oh, kami dicelakai nih, katanya, tanpa sadar, gitu. Beliau merasa dicelakain, gitu, kan. Kayak Abdullah bin Umar, radhiyallahu ta'ala anhumah, ketika beliau dicercar dengan banyak pertanyaan, diserang dengan banyak pertanyaan, diminta fatwanya, malah beliau bilang apa? Haula yuriduna an yaj'alu dhuhurana jisran ila an-nar. Orang-orang yang kejar saya, cecar saya dengan pertanyaan-pertanyaan banyak itu, mereka ingin jadikan punggung saya sebagai jembatan menuju neraka, katanya. Takut mereka di bibi subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang lu nanya enggak usah banyak-banyak lah gitu. Jangan cecar saya dengan pertanyaan banyak kayak gitu. Nanti takut salah, takut keliru, nanti saya masuk neraka pula. Ya. Jadi apa, jadi jembatan masuk neraka ibaratnya punggung saya. Takut mereka ibu kulus menurut ta'ala. Di saat hari ini Allahu Akbar, belum ngerti bahasa Arab saja udah apa? Udah pede. Senang kalau udah banyak orang duduk di depan dia. Padahal bahasa Arabnya gak ngerti. Ya. Ibu, ta'ala. Hati-hati, makanya kita berusaha untuk hati-hati. Kemudian ibu kulus menurut ta'ala, beliau pernah berkata begini, qalla 'alimun takburu ya halqatu darsihi illa wa yadkhuluhu al-'ujub. Sedikit orang yang berilmu yang ketika majelisnya makin apa? Makin ramai, oh makin ribuan, banyak yang datang, ya. Sedikit dari orang yang berilmu yang halaqahnya makin besar, pelajarannya makin ramai, kecuali dia dimasuki oleh penyakit ujub. Ya, dimasuki oleh penyakit ujub. Wa kana rahimahullah idza jalasa li imla'il hadith yajlisu ya mar'uban khaifa. Antum ibu-ibu tahu, Bu, kalau Sufyan Ats-Tsauri ini lagi kajian, Bu. Dia lagi duduk di majelis hadisnya nih, lagi nyampaikan hadis, menyampaikan hadis. Itu beliau duduk kayak orang ketakutan gitu loh, Bu. Kayak orang gemeter gitu, kayak orang takut gitu, kayak orang Masya Allah, begitu mereka, Bu. Nih, di saat mungkin ada yang, beliau kayak orang apa, Bu? Kayak orang gemeter, ketakutan. Khaif. Khaif itu apa? Khauf, ta? Takut, gitu. Kelihatan orang yang, aduh, Masya Allah, beban, gitu. Bisa jadi mungkin setiap kali dia nyampaikan hadis, ini bisa saya amalin gak nih? Saya udah amalin apa enggak nih? Takut, gitu, Ibu Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, semoga Allah menolong kita semua, Ibu-Ibu. Ya, terutama saya yang menyampaikan di sini. Semoga Allah menolong saya, dan saya istighfar kepada Allah sebelumnya, ya, sebelum dan sesudahnya saya beristighfar mohon ampun kepada Allah ketika kita kadang hanya bisa membawa ya tentang keistimewaan, kelebihan kaum salaf, namun kita belum bisa meniti jejak mereka. Ibnu Qayyim rahimahullah kalau mau menceritakan tentang jejak salaf sebelum beliau, itu beliau istighfar dulu kepada Allah karena ya takutnya hanya bisa menceritakan tentang keistimewaan mereka, namun kita belum bisa seperti mereka. Itu yang mereka khawatirkan, ibu-ibu kullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa kanat as-sahabatu tamurru alai Sufyan Ats-Tsauri itu, Bu, kalau ada awan lewat hitam gitu kan, Bu, hitam kayak udah mau mendung, udah mau hujan tuh,
Dia apa? Ya, dia berkata apa? Wa yaqul akhaf an yakuna fiha hijaratun fanurma biha. Ketika ada hitam itu lewat, awan hitam, maka apa? Aku takut di balik awan itu ada batu-batu yang akan dilemparkan ke kepala kami, katanya. Gara-gara ngomong ilmu, ceramah, nyampaikan hadis dan seterusnya, tapi enggak ikhlas mungkin. Atau enggak mengamalkan mungkin, takut kalau dihujani oleh apa, Bu? Ya, kita hari

serta mereka memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar amal-amal mereka diterima. Sampai di sini kita pindah ke buku yang berikutnya di sisa waktu yang ada. Saya minta mungkin lebih ya 11-10 menit lah Ibu ya, kalau boleh. Yang punya hajat duluan, monggo enggak apa-apa untuk duluan, nanti kalau udah jam 11 pas mungkin ada yang mau duluan, ada hajat tidak masalah. Jangan terpaksa duduknya ya. Bismillah. Halaman berapa? 65 ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda ila yaumin alqah amma ba'd. Ya. Kita baca dulu syarahnya Ibu-ibu ya di halaman 65. Yang pertama dari matan yang kita sudah bacakan sebelumnya. Wa fil hadithi ad-du'a mukhul ibadah wa dalilu qawlu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Itu di matannya. Doa itu adalah ibadah ya. Dalilnya ya. Dalil yang menunjukkan bahwa doa itu sebagai satu ibadah yang Allah perintahkan, yang hanya boleh diarahkan ke siapa Bu? Ditujukan ke siapa? Kepada Allah Ta'ala semata. Adalah hadis yang berbunyi ad-du'a mukhul ibadah, doa itu adalah inti ibadah. Walaupun riwayat ini lemah ya, tapi disokong dengan hadis yang lain, ad-du'a huwal ibadah, doa adalah ibadah. Sahih. Dari dalil yang lain adalah firman Allah dalam surah Ghafir ayat 60 ya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku niscaya aku akan perkenankan, alias ijabahi bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina. Kita lihat syarah Syekh Fauzan hafizahullah. Yang pertama, penulis membawakan hadis doa itu adalah inti ibadah sebagai dalil bahwa doa adalah salah satu ibadah yang Allah perintahkan. Tadi ada perintahnya di mana tuh? Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Ya, berdoalah. Perintah enggak tuh, Bu? Iya. Allah perintahkan kita untuk berdoa. Ya. Dan kalau berjuanglah kita, Bu, untuk jangan berinteraksi dengan Allah sebagaimana kita berinteraksi sama teman kita gitu kan. Ada orang ketika apa ya, sebagian orang ketika dia butuh sama temannya baru dia apa? Di telepon, di WA, didatengin. Kalau enggak butuh ya mau gimana pun kondisinya cuek bebek gitu, karena lagi enggak butuh. Kalau lagi butuh, waduh, sampai full itu WA. Banyak. Miss call-nya banyak. Ya, minta bertamu dan seterusnya, macam-macam lah. Karena lagi butuh. Giliran enggak butuh, ibu temannya meninggal, cuek bebek dia. Anak temannya menikah, lagi bahagia, enggak datang dia diundang padahal. Ada tipe-tipe orang kayak gitu. Yang lebih masalah lagi kalau tipikal seperti itu, karakter seperti itu dipakai ketika berinteraksi dengan siapa? Allah Subhanahuwataala. Ada nggak Bu kayak gitu? Jangan sampai kita kayak gitu. Ibu. Kalau lagi butuh sama Allah, lagi dapat ujian, lagi sempit, lagi butuh banget, oh ya Allah, masya Allah, merengek-rengek pokoknya siang malam wis waktu-waktu mustajab habis jadi berdoa minta lagi butuh pas mobil Alphard 5 Land Cruiser berapa gitu ya, deret rumah gedongan wis di mana-mana rumahnya, dah anaknya kuliah semua di luar negeri masya Allah gitu kan, suaminya ganteng kaya ya masya Allah. Ya, pokoknya

0: Tas sudah, saya sudah bilang kemarin, tasnya udah berapa lemari gitu, udah kayak jualan udah, ya. Makanya pas berdoa, ya Allah, minta apa ya? Syukran, syukran ya Allah, sudah. Ya. Begitu. Allah musta'an. Jadi kalau lagi apa, nggak butuh, ya udah Allah nggak didoa, nggak dipanjatin, maksudnya nggak doa, nggak berdoa gitu sama Allah, ya. Padahal ketika orang misalnya sudah diberikan segalanya oleh Allah SWT, tetap dia harus berdoa. Berdoa, minta apa? Wa'udhu bika min zawali ni'matika alai. Aku minta pelindungan kepadamu ya Allah dari hilangnya nikmat atasku. Maksudnya jangan sampai nikmat-nikmat yang saya rasain ini engkau cabut. Terus berdoa. Terus berdoa ya Allah, jaga nikmat ini bagi hamba ya Allah. Suami saya baik, soleh, anak-anak saya masya Allah, ya. Untuk hidup, makan, sekolah anak-anak cukup ya Allah, ya. Tolong langgengkan nikmat ini ya Allah. Saya bisa ngaji, saya bisa menuntut ilmu, ya. Saya merasakan ketentraman dan tolong jaga nikmat ini untuk hamba ya Allah dan seterusnya. Jangan pensiun. Berdoa gara-gara semua sudah sudah ada. Itu ada orang yang ketika dia lagi enggak butuh, sudah Allah dicuekin. Waktu-waktu mustajab lewat begitu saja. Ya. Waktu sujud misalnya, waktu mustajab enggak sujud tuh, Bu. Diam aja dia. Setelah subhanarabbil a'la 3 kali imamnya belum bangkit, mingkem aja ngayal kemana-mana. Ya. Doa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan hajat kita kepada Allah banyak ibu-ibu, bukan hanya urusan dunia. Kita punya, harusnya hajat terbesar kita, terbanyak kita adalah urusan akhirat. Ya Allah, kumpulkan hamba dengan suami hamba, anak-anak hamba nanti di surga ya Allah. Ya. Jadi rezekikanlah hamba surga tanpa hisab, tanpa adab. Banyak ya Allah, berikan kitab hamba dengan tangan kanan ya Allah dan seterusnya. Banyak hajat-hajat akhirat ibu-ibu subhanahu ta'ala. Kumpulkan hamba bersama teman-teman hamba yang dulu ngaji sama hamba, teman-teman hamba yang baik-baik, yang soleha, yang apa ada suruhnya, kumpulkan. Banyak kita, enggak hanya urusan dunia yang harus kita minta, urusan akhirat seabrek-abrek bu kita minta sama Allah. Ya, istiqomahkan hamba untuk tetap menuntut ilmu ya Allah, berikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu ya Allah. Banyak. Enggak hanya urusan dunia. Ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ya, yang hanya boleh ditujukan doa tersebut maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya. Di nomor hadis 3371 dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di dalam sanadnya, ini faedah hadithiyah sedikit ya, faedah hadithiyah. Di dalam sanad hadis tersebut terdapat seorang yang bernama siapa? Ibnu Luhai'ah, ya. Luhai'ah, ya. Sehingga derajat hadis ini adalah dhaif, ya. Ya, hadis ini adalah dhaif, ya. Tirmidzi berkata ini hadis yang gharib. Hadis gharib itu al-hadithu alladhi tafarrada bi riwayatihi rawin wahid. Hadis gharib itu yang apa meriwayatkannya itu menyendiri satu orang saja. Ya, makanya dibilang gharib. Dari sisi sanad tersebut, ya, dan kami tidak mengetahui ada sanad lain kecuali dari Ibnu Luhai'ah. Berarti dia gharib, ibnu Allah Subhanahu wa taala, dan hadisnya ini lemah. Ada hadis yang senada dengan riwayat lain yang berbunyi ad-du'a'u huwal ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Ya, riwayat ini doa itu adalah ibadah. Riwayat ini lebih sahih daripada yang disebutkan penulis dalam risalahnya, ya. Itu. Jadi hadis yang kedua ini sahih ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, ya. Oh, walaupun di sini dibahasakan dengan lebih sahih, tapi ya mungkin kurang tepat kalau dikatakan lebih sahih. Ya, karena hadis yang pertama juga adalah apa? Hadis yang pertama itu adalah lemah adanya ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, penulis juga membawakan dalil lain bahwa doa adalah ibadah, ya, yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata, yaitu firman Allah Ta'ala di surah Ghafir ayat 60 tadi. Ayat tersebut memerintahkan kita untuk berdoa kepada karena Allah, ya. Maksudnya untuk berdoa karena Allah itu maha kaya. Allah maha kaya, Ibu Subhanahu wa taala. Nanti bisa dicek di surat 35, surat Fatir ayat 15. Surat Fatir ayat 15, Allah katakan, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian semua apa? Fakir. Kalian semua butuh, fakir kepada Allah, butuh kepada Allah. Sekaya apapun kita ibu-ibu, tetap kita ini apa? Di mata Allah miskin, fakir, kurang kita ibu-ibu subhanahu wa ta'ala. Dan dia Allah maha ghani. Apa ghani? Maha kaya, yang enggak ada habisnya perbendaraannya ibu-ibu. Kalau kita bisa habis enggak perbendaraan kita? Bisa habis. Bahkan dalam sekejap bisa habis enggak, Bu? Ya, bisa sekejap, ya. Ya, bisa habis, dicabut oleh Allah. Sebagaimana Allah mencabut sekejap hartanya Qarun ketika dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau Allah itu maha kaya, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala maha ghani, ya, dan juga maha terpuji. Makanya ibu-ibu dalam hadis sahih Muslim, dalam hadis yang agak panjang ibu-ibu dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, hadis qudsi, ya, haditsur rabbani, haditsul ilahi, lebih populer hadis qudsi. Apa kata Allah? Ya ibadi, ya, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qalu ya qamu fi sa'idin wahidin fasaluni, ya, fa'ataitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusu al-mikhyat idza udkhila al-bahr. Nabi sallallahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadis qudsi, hamba-hambaku, Allah ingin memamerkan kekayaannya, ibu-ibu, ya. Wajar enggak kalau Allah memamerkan kekayaannya? Wajar, ya Allah, gitu loh. Ya, memang maha kaya. Lah kita sekaya apapun mau pamer-pamer, tetap aja di mata Allah kita miskin. Mungkin kita kaya di mata orang miskin kita kaya, tapi di mata Allah tetap semua kita sampai fakir, semua kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu. Kalau seandainya kata Allah, ya anak Adam, kalau seandainya manusia pertama dan terakhir dari kalian, ya, mau baik di kalangan jin dan baik di kalangan manusia dan jin, yang pertama sampai terakhir, manusia pertama sampai manusia terakhir, jin pertama sampai jin yang terakhir yang pernah hidup, itu kamu berdiri semuanya fi sa'idin wahid, di satu lapangan, misalnya berdiri di satu ayat lapangan misalnya yang luas, yang hanya Allah tahu maha, saking luasnya misalnya. Berdiri semua jin pertama sampai terakhir, manusia pertama sampai terakhir, kompak ngumpul di satu tempat. Akhirnya apa, Bu? Masing-masing dari mereka nih, dari manusia pertama sampai manusia terakhir, jin pertama sampai jin terakhir, masing-masing punya hajat. Masing-masing punya permintaan kepada Allah. Semuanya ngangkat tangan berdoa, semua. Selapangan itu dari manusia dan jin yang pertama sampai yang terakhir, semua kompak ngangkat tangan minta masing-masing permintaan yang berbeda beda-beda, enggak sama tapi beda-beda. Maka apa? Kemudian aku kasih masing-masing mereka semua dari jin dan manusia pertama dan terakhir itu, tak kasih semua permintaan mereka yang beda-beda itu, masing-masing permintaan tak kasih semua, maka tidak akan berkurang dari perbendaraan dan kekayaanku kecuali sebagaimana jarum dimasukkan ke dalam, ya, dicelupkan di samudra yang begitu luas. Kemudian di ujung jarum itu ada apa, Bu? Ada titisan dikit nemplok gitu kan, ya. Maka apa, Bu? Yang berkurang dari kekayaan Allah, perbendaraan Allah seperti tetesan yang di ujung jarum. Sedangkan sisa dari kekayaan Allah adalah apa? Seluas samudra yang ujungnya di mana. Ini gambaran betapa maha kayanya siapa? Allah tabaraka wa taala, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak ilmu, ambillah pelajaran dari kisah Khidir dengan Musa. Ketika dalam hadis Bukhari, seingat saya di hadis Bukhari, ya, ada burung nemplok di pinggir kapal, sampan, paham? Kampak di pinggir kapal. Kemudian burung itu matok apa? Terbang dan matok air lah. Laut cep gitu, balik lagi ke mana? Ada kan jenis-jenis burung kayak gitu, Bu, di laut itu. Nemplok lagi dia di pinggir apa? kapal tersebut, maka netes apa bu? Air dikit dari cocoknya itu. Terus, apa kata Khadir? Ya, membandingkan antara ilmu kita, wahai Musa, dengan ilmunya Allah. Ilmu kita ibarat ujung apa? Ujung air yang di ujung mulutnya apa? Burung itu. Sedangkan ilmu Allah, oh, habis. Itu, Allah SWT. Ini hadis ini juga, kisah ini juga, hendaknya menjadikan kita semakin tawadhu, Bu. Ya, bahwasanya semakin nambah ilmu, kita semakin merasa apa? Bodoh, Ibu Allah SWT. Imam Syafi'i itu, Ibu SWT, dikatakan, kullama izdada ilmi, ya, izdada, ya, ilmi, ya, apa, izdadat ilmi bijahli, ay kama qala rahimahullah ta'ala. Ketika bertambah ilmu saya, makin nambah pula pengetahuan saya tentang kebodohan saya. Paham maksudnya, Bu? Ya Allah, ini baru dapat kemana aja saya selama ini. Bodoh amat saya. Paham? Itu siapa, Bu? Imam Syafi'i.
1: Bukan merah, wah ini gak ada yang tahu. Kayaknya aneh doang yang tahu nih. Aneh doang yang baca pertama kali di muka bumi ini. Gitu.
0: Enggak. Ketika nambah ilmu saya, semakin tahu, semakin bertambah pengetahuan saya tentang diri saya. Bahwasanya saya ini bodoh gitu kan. Kemana aja kok baru tahu gitu loh. Ternyata ilmu Allah lu luas sekali, gak ada habis-habisnya. Ingat, di atas langit ada langit. Sehingga kita gak sombong, Ibu Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Wa fawqa kulli dzi ilmin halim. Di atas orang berilmu ada yang lebih berilmu. Sampai mentoal Allah. Di atas Allah ada? Gak ada. Ya. Ibu Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Ibu Subhanahu wa ta'ala dikatakan, sampai mana tadi? Hadis kudsi ya. Nama hadis. Jadi kalau seandainya apa semua minta, maka apa? Saya berikan semua permintaannya masing-masing, enggak akan berkurang dari kekayaanku sebagaimana kecuali sebagaimana berkurangnya air laut ketika dicelupkan apa aja jarum, kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa maha kayanya Allah. Dan kita sangat membutuhkan pertolongannya, pertolongan Allah. Jika manusia tetap ya apa, jika manusia kerap marah kalau diminta-mintai, maka Allah justru sebaliknya marah kalau tidak diminta ya kepadanya. Kalau makhluk tidak minta, manusia enggak minta kepada Allah, marah-marah ya. Cintai sunnah ya apa malam yas'alillah yaghdab alaih, siapa yang tidak minta kepada Allah, enggak berdoa kepada Allah, Allah murka sama dia, Allah marah. Kok sombong kali kau, kayak merasa apa, merasa udah cukup, merasa enggak butuh sama saya. Marah Allah kalau enggak diminta, Ibu Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan makhluk, kamu lagi. Ngutang lagi misalnya dan seterusnya. Ya, enggak ada yang lain apa muka ini lagi nih, antum lagi, anti lagi misalnya gitu kan. Lama-lama marah orang. Kalau sekaya apapun orang kalau tiap hari didatengin, Bu, lama-lama apa bete enggak? Itulah makhluk. Maka ada ungkapan pujangga, la tas'alanna bunayya adama hajatan wasalil ladzi abwabu la tuhjabu. Jangan minta-minta ngemis hajat kepada manusia, ya, mintalah hajatmu kepada yang pintu rezekinya enggak pernah tertutup. Siapa dia? Allah Rabbul Izzati wal Jalal, ya. Kemudian dalam masalah doa, manusia ada tiga macam. Ada tiga tipikal manusia dalam masalah apa? Doa, Ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dengan ini kita akhiri insyaallah materi kita. Yang pertama, manusia yang apa, Bu? Sama sekali tidak berdoa dan sombong terhadap ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak minta sama Allah sama sekali. Dia merasa enggak butuh kepada Allah. Ini orang-orang yang akan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan dia akan diancam dengan masuk neraka dengan hina di Dina, berdasarkan apa tadi? Ayat dalam surah Ghafir ayat 60 tadi. Saya dakhuluna jahannama dakhirin, di akhir ayat. Mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan apa? Keadaan hina di Dina. Sombong sekali, enggak minta sama Allah. Kemudian yang kedua, manusia yang berdoa kepada Allah, tapi pada saat yang bersamaan juga beribadah kepada selain Allah. Alias syirik. Sehingga dia menjadi orang musyrik. Waliyadzubillah. Minta sih minta sama Allah, tapi juga minta kepada selain Allah, ya. Banyak enggak nih? Banyak, ibu-ibu, fenomena ini. Ini karena bodohnya manusia tentang perkara tauhid, tentang perkara akidah. Makanya ini harus didengung-dengungkan terus, ya, kajian tentang akidah tauhid ini. Dan sering saya katakan, hak terbesar umat ini yang banyak dilalaikan para da'i adalah hak mereka dijelaskan tentang tauhid dan lawanan tauhid, yaitu syirik. Ya. Kita berdosa kepada umat ini kalau mingkem tidak mendakwahkan dakwah tauhid. Ini hak umat yang harus kita apa bicarakan, sampaikan, ajarkan, ceramahkan, dakwahkan. Ibadah Allah Taala dan menjadi skala prioritas. Kemudian yang ketiga, manusia yang mengikhlaskan doa hanya kepada Allah semata sehingga dia menjadi orang yang bertauhid. Jadi kalau doa hanya diarahkan hanya kepada Allah, ini cara ciri-ciri orang muwahhid, orang yang bertauhid, ya, mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Nanti kita akan masuk di pertemuan berikutnya tentang dalilul khauf, dalil tentang apa? Rasa takut dan yang lainnya, roja, ya dan yang lainnya insyaallah taala. Ya, disampaikan dengan cara yang baik. Ini ada yang nanya tentang maulid, lagi rame-ramenya ya, sampai ada libur pula ya kah ibu libur nggak libur maulidan nggak? Ya, jadi orang tuanya di sini masih meyakinilah tentang maulid ya. Gimana cara menasihati? Ya, kewajiban kita tidak ada lain ibu-ibu, sebagaimana Allah firmankan kepada Nabi kita, wa ma 'alaika illal balagul mubin. Tidaklah kewajibanmu Muhammad melainkan apa? Menyampaikan semata, ya. Ya. Innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Hanya saja kewajiban kamu Muhammad adalah menyampaikan. Hisab urusan siapa? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, masalah hisab. Ya. Maka nasihati dengan cara yang baik bahwasanya ya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bu, enggak harus dengan cara kita ya merayakan hari kelahiran beliau. Dan jelaskan dengan cara yang baik juga bahwa tentang hari kelahiran Nabi ada ijma enggak? Ada kesepakatan enggak? Tanggal berapa? Enggak ada. Sampai empot juga, sampai ubanan nyari, enggak akan ketemu ijma atau sepakatan para ulama sejarah tentang bahwasanya Nabi lahir tanggal sekian misalnya. Itu terjadi khilaf ibukullah SWT. Jadi masih rancu tentang persisnya tanggal berapa, bulan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam apa lahir, itu tidak ada apa, terutama tanggalnya Bi ya. Terutama tanggalnya itu masih rancu, enggak ada kesepakatan. Berarti kita ketika kita sibuk merayakan hal itu, sebenarnya kita sedang merayakan sesuatu yang masih tabu, ya enggak? Enggak jelas. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafatnya enggak ada khilaf di antara ulama, sepakat wafatnya di 12 Rabiul Awal, hari Senin. Ibadah Subhanahu wa taala. Enggak ada khilaf. Ana takutnya kita ya merasa merayakan hari kelahirannya Nabi, ternyata sebenarnya kita lagi bahagia dengan wafatnya Nabi. Takutnya begitu, takutnya. Karena tidak ada khilaf tentang hari wafatnya Nabi. Kebanyakan orang sekarang melakukan perayaan itu hari apa? Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal, Ibu Sunnah Ta'ala. Sedangkan itu rancu, bukan kesepakatan. Sedangkan wafatnya Nabi tidak ada khilaf. Ya? Tidak ada perselisihan. Pasti jelas Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Takutnya kita malah sedang berbahagia merayakan wafatnya Nabi. Karena Nabi tidak ada keraguan wafatnya 12 Rabiul Awal. Adapun lahirnya tidak ada ketetapan. Tidak ada kesepakatan, Ibu Sunnah Ta'ala. Ya? Dan bahkan ada salah seorang di antara pentolan satu organisasi besar, itu kayak nembak dirinya sendiri. Dalam satu ceramah dia bilang, "Ubluk." Orang-orang yang bilang maulid itu adalah apa? Perkara baru dalam agama adalah kebidahan. Sampai ngomong goblok dia ibu-ibu. Sampai ngomong kayak gitu. Tapi di sisi lain dia ketika ceramah di tempat yang lain, di momen yang lain, dia kasih tahu sebenarnya yang mengadakan ya perayaan maulid pertama kali adalah apa? Orang-orang Banu Ubaid, ya, maksudnya orang-orang apa Banu Ubaid Al-Qaddah, ya, yang apa dari Daulah Fatimiyah di Mesir sana. Yang mereka notabene-nya adalah orang-orang Syiah ekstrim Syiah, ya, Allah Subhanahu wa taala, dan diakui oleh salah seorang pentolan Syiah di negeri ini, Allah Subhanahu wa taala, ya, diakui bahwasanya mereka yang pertama kali apa melakukan merayakan Maulid tersebut dan dilestarikan sekarang oleh satu organisasi yang terkenal di negeri kita, Allah Subhanahu wa taala, dilestarikan, itu kata dia, gitu kan, ya. Kata si pentolan Syiah itu ngaku sendiri, Ibu Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang dulu Salahuddin Al-Ayyubi yang dirubah namanya oleh orang-orang Syiah, ya, oleh orang-orang Syiah dahulu itu, orang-orang Syiah dari katangan Banu Ubaid Al-Qaddah itu di Mesir itu. Dulu Salahuddin Al-Ayyubi sang penakluk Baitul Maqdis, Ibu-ibu ya, itu dirubah namanya jadi Fasaduddin Al-Ayyubi. Namanya siapa sebenarnya? Salahuddin. Karena dia merongrong dan membasmi perayaan Maulid, akhirnya dia diganti namanya jadi apa? Fasaduddin Al-Ayyubi. Orang Syiah. Orang Syiah merubah namanya Salahuddin Al-Ayyubi jadi apa? Perusak agama. Fasaduddin, rusaknya agama. Ya. Jadi seolah-olah mereka katakan Salahuddin ini perusak agama gara-gara menghapus atau mengeluarkan surat ketetapan untuk ditiadakannya dan dilarangnya acara apa? Perayaan Maulid Nabi SAW. Alasan beliau simpel. Bagaimana kita mau mengalahkan pasukan salib? Ya, mau menaklukkan Baitul Maqdis? Mau mengalahkan pasukan salib? Om kita sama kayak mereka. Mereka merayakan kelahirannya siapa? Isa. Kita merayakan kelahiran siapa? Nabi Muhammad doa Isa Mimawan, kata Sata Salahuddin Al-Ayyubi. Oh, dibenci habis-habisan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya? Dan sejarah ini telah dibolak-balik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dibolak-balikkan faktanya. Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, kita ya jelaskan dengan cara yang baik, dengan sharing-sharing baik aja. Pak, kira-kira Rasul ya ada enggak perintah nuruh ya untuk beliau dimaulidkan gitu, wasiat gitu? Ada enggak hadisnya? Oh, enggak ada. Abu Bakar, Uthman, Abu Umar, Uthman, Ali, sahabat, ya khalifah yang empat gitu. Ada enggak yang merayakan gitu? Padahal mereka adalah sosok-sosok manusia yang paling cinta kepada Rasulullah SAW. Ada enggak yang merayakan di antara mereka itu? Ada? Enggak ada seorang pun di antara mereka. Ya. Kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya. Kemudian Imam Madhab yang empat. Ada enggak Imam Syafi'i maulidan, ibu-ibu? Di kitab mana Imam Syafi'i menganjurkan maulidan Rasul? Enggak ada. Allah Subhanahu wa taala. Kalau mewujudkan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, wujudkan dengan banyak berselawat dan ittiba, mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Lah ini sekarang banyak orang mengaku paling cinta sama Nabi tapi paling memusuhi sunnah Nabi. Ini kan enggak nyambung. Allah Subhanahu wa taala, enggak ada sinyal. Ya, enggak nyambung. Allah Subhanahu wa taala. Ya. In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau seandainya cintamu jujur kepada Muhammad, maka kau akan taat, ikut aturan dia, sunnah dia, membela sunnah dia. Ya, karena orang yang mencinta terhadap yang dicinta itu pasti manut gitu loh. Ini malah apa? Ngaku cinta, ngaku cucu malah kadang, tapi banyak yang dia lakukan ritual tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man batta'a bihi 'amalu lam yusri bihi nasabu, hadis Muslim. Siapa yang lamban amalnya, enggak sesuai amalnya dengan amal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia enggak bisa dikejar oleh nasabnya, oleh keturunannya. Yang lagi heboh-heboh sekarang tuh. Ini ada pertanyaan lagi, cuman waktunya gimana, Bu? Ini agak butuh waktu saya untuk saya jelaskan. Saya bisa jelaskan, cuman waktunya kalau saya jelaskan agak panjang nih, Ibu-ibu. Sedangkan waktu mepet. Mungkin kita undur aja di pertemuan setelahnya insyaallah. Mudah-mudahan kita sehat wal afiat. Insyaallah taala nanti kita jawab insyaallah biiznillah, karena waktu yang sangat mepet, takutnya ibu-ibu mau ada hajat nyemput anak atau apa. Sampai sini kajian kita. Saya mohon maaf ibu-ibu, dari awal saya ngoceh-ngoceh tadi, kalau ada yang kurang berkenan di hati saya mohon maaf, minta maaf. Itu semua saya sampaikan karena saya ingin kebaikan buat kita semua. Allah Maha tahu isi hati saya dan niat saya. Barakallahu fikunna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm, kamathalil ghaythil katsiri asaba arda, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma' wa anbatatil kala' wal 'ushbal katsir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah Subhanahu wa taala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wassalam.
1: Hidayah 103,4 FM.
4: Qudwat nabawiyah.
5: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petuah, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza qumta fi salatika fa salli salata muwaddi'in." Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan sholat, maka jadikanlah sholatmu sholat yang terakhir. Anggaplah sholatmu itu sholatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan sholat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya sholat yang engkau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan sholat setelah sholat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di sholat subuh kita sudah berupaya menjadikan sholat subuh itu adalah sholat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan sholat zuhur pun, kita menjadikan sholat zuhur itu sebagai sholat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
6: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
7: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
8: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
7: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir engkau tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi
1: setelahku. Wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami. Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih.
1: Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasinukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum Allah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat, ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu Akbar secara zat, Allah Maha Besar secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah Maha Bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Wa ka'ayy.

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardhi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah, kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dari mungkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.

0: Lah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
1: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
0: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
2: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
3: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madaru katsira 'ala as-sihha wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati ghadab Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tark lima fihi min al-madar katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
3: Malaikatullah wa yudhurra binas ويتعاطى ما يضره وقد يخدر وقد يسكر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
3: Alaika ya Abdullah an tad'a wa an tahdara. Wa ala kulli muslim yahdara. Wa la yajuz li ahadin yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
2: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.

0: kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.

Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan, saya tidak mau mati, saya tidak mau mati.

0: Maka,
1: apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
3: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وهي فلان ابن فلان فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا سكيرانيا kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis kembali.
6: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
7: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
6: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ai ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ai ikhwani limithli hadha fa'iddu.
8: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
9: Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli minha dimaghu. Otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
8: Di neraka, semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
6: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
8: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqad ta'a am'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman api neraka.
9: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'ala an-nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
0: Hidayah 103,4 FM.
10: Qudwatun nabawiyah.
11: Raghima antum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
12: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
11: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
12: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
13: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
14: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
2: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
14: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis." Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad. Kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Duhai jiwa yang terluka, tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

Namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah, yang kesepian dalam kerinduan. Jangan tuturkan resahmu di sosial media. Sehingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu, membuaimu dengan uraian kata-kata semu. Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya. Maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media. Terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dengan penuh kelembutan.

0: وأعلم من الله ما لا تعلمون.
1: Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ula.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ula, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.
5: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
4: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan tertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas.
3: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
6: Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Intirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berinti dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
6: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
2: Hidayah 103,4 FM.
7: Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena. Tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana. Terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan? Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagi bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiruan. karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya, cinta menjaga dan melindungi karena Allah. Bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya, lalu mencampakkannya begitu saja.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Man arada an yunasih lidi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidi sultan, fala yubdihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih salat?
4: Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amr minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah. Hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالْ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, madza nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian sholat lima waktu.

0: hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fiddin, ketahuilah manhaj salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhatih. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairih. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua. Bahwa kita banyak berbicara, tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini. Apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan. Karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah. Mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam. Agar kita pelajari. Tetapi di sini, kita bertanya sama diri kita masing-masing.
3: Apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini, buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang. Sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka. Sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan. Bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan. Hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka. Berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita. Derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: Hijabku wahai saudari muslimah,

0: saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Qul naru jahannam asyaddu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Enggak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan.
1: Hijabku wahai saudari muslimat. Hijabku wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat. Adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
0: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
3: Sinfani min ahli nar.
4: Tawassul.

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sau'ah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sau'ah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah atau mengikuti tipu daya dan bujuk syaitan.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
3: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
3: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
3: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
6: Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Hidayah 103,4 FM.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
8: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
9: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
8: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin. kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sengsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamattu, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: منكم هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية بسامة من ينصن هداية ببواه نوما القرآن دان السنة.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Wattafillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat. Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia. Allah memilih baginda Rasulullah s.a.w. sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan. Nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العبرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi yang berbarokah ini kita kembali bertemu di majelis kita, majelis keluarga muslim yang berbarokah insyaallah. Tafadhalah.
3: Mungkin langsung saja kita akan menerima ada satu penelpon yang masuk.
4: Iya.
3: Iya, silakan Pak.
4: Karena ditawarin pekerjaan Ustaz. Itu bank tersebut bekerja bermitra dengan PT lain. Nah, bank tersebut bekerja dengan pengisian uang ATM. Gimana hukumnya bekerja di pengisian uang ATM? Apakah bisa dikatakan membantu dalam hal ribawi Ustaz?
3: Baik, Pak Rahman,
5: bang,
3: itu saja.
5: Bang apa, Pak?
3: Bang,
5: jangan sebut merek. Bank syariah atau bank konven?
4: Bank konvensional.
5: Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manitabah huda wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan pertanyaan Pak Rahmat tadi, maka tanpa harus menyebut merek saya katakan bahwa perbankan dalam dunia perbankan sekarang, perbankan itu ada dua. Ada perbankan syariah, ada perbankan konvensional. Perbankan syariah adalah perbankan yang berusaha agar transaksi-transaksi yang terdapat padanya benar-benar sesuai dengan syariat. Dalam bahasa kasarannya, bebas riba. Lah, itu harapan, itu cita-cita, itu konsep, itu keinginan. Adapun kalau dalam perjalanannya itu masih tersandung sana-sini, maka itu enggak lepas dari kedzaifan manusia yang memang berusaha, meskipun berusaha untuk baik tetap aja kesandung sana-sini, kadang-kadang masih ada ribanya sini, kadang-kadang masih ada ribanya sana. Itu kalau masih ada. Adapun yang kedua, bank konvensional memang bank yang dibangun di atas sistem perbankan dunia yang ada sekarang. Yang itu dibangun di atas bunga. Yang bahasa syariatnya bunga itu adalah riba. Jadi kalau bekerja itu di bank syariah, maka insya Allah subhanahu wa ta'ala secara kaidah umum gak ada masalah. Karena berarti bekerja di lembaga keuangan non-ribawi. Yani, dan itu yang kita hukumi secara lahir. Kalau kemudian Anda mengklaim bahwasanya di situ masih ada riba sana sini, saya katakan tadi enggak lepas dari kedzaifan manusia. Hukum asal kita menghukumi secara lahir, secara nyata bahwasanya mereka menginginkan untuk bebas dari praktek ribawi. Yang kedua, kalau bekerja di sebuah kantor bank konvensional, maka pekerjaan di bank konvensional itu ada dua jenis. Jenis yang pertama, yang langsung interaksi dengan transaksi ribawi. Dan yang langsung interaksi dengan transaksi ribawi adalah yang masuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaih. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang makan harta riba. Orang yang menjadikan orang lain makan harta riba. Notulen yang menulis transaksi ribawi dan saksi-saksi terhadap transaksi ribawi tersebut. Apabila pekerjaannya itu masuk dalam kawasan ini, jadi masuk dalam kawasan ini, entah apapun namanya, maka dia itu langsung berada dalam konsep ribawinya, maka berarti pekerjaannya haram, zatnya haram, akhirnya gaji yang diterimanya pun haram. Karena pekerjaannya langsung pada titik keharaman. Adapun yang kedua, pekerjaan itu aslinya halal, zatnya halal, tapi berada di lingkungan haram. Gambarannya, ya kerja sebagai satpam, kerja sebagai cleaning service, serba kerja sebagai pelayan dapur, kerja sebagai apalah gitu ya. Yang zat pekerjaannya itu sebenarnya gak ada masalah, hanya berada di lingkungan bank ribawi. Maka pekerjaan ini zatnya halal. Zatnya loh ya, saya katakan pekerjaannya halal. Tapi masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kalian itu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka saya nasihatkan untuk menghindari pekerjaan yang semacam ini. Jadi meskipun pekerjaan yang disampaikan tadi, ngisi uang di ATM itu enggak langsung transaksi dengan ribawi. Tapi itu adalah pekerjaan dalam lingkup kantor ribawi, maka mau enggak mau akan masuk ke dalam larangan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Wallahu a'lam bissawab. Nah.
3: Baik Ustaz, jazakumullah khair atas jawabannya. Kita akan bacakan pertanyaan lagi yang masuk Ustaz melalui WhatsApp kami. Dari hamba Allah Ustaz, tidak menyebutkan nama dan tempatnya. Bismillah Ustaz, mengenai bayi perempuan, apakah kakak perempuannya boleh menyusuinya tak kala si ibu telah meninggal dunia Ustaz?
5: Bayi perempuan,
3: apakah kakak perempuannya boleh menyusuinya tak kala si ibu telah meninggal dunia?
5: Jadi masalah persusuan yang ditanyakan tadi, berarti kasusnya itu ada seorang bayi, masih bayi, kemudian ditinggal wafat oleh ibundanya, padahal dia masih usia menyusui. Kebetulan punya kakak, yang kakaknya itu punya air susu, mungkin dia itu berarti punya anak juga sendiri. Akhirnya si adik ini, bayi perempuan ini menyusu sama kakaknya sendiri. Ini kakak kan istilah Sumatera ya, kalau istilah Jawa berarti Mbak E. Jadi nikah apa kok nikah? Apa menyusu sama Mbak E sendiri. Ada dua hukum. Yang pertama, menyusunya boleh. Enggak ada masalah. Menyusunya itu boleh. Karena menyusu kepada siapapun tidak dibatasi oleh syariat. Ini tidak dibatasi oleh syariat. Bisa kepada keluarga sendiri, bisa kepada orang lain. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adatnya orang-orang Arab pada waktu itu disusui oleh orang-orang yang ada di pedalaman, jauh gitu di pedalaman. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ibu susunya satu Suwaibah, mantan budaknya Abu Lahab. Yang kedua, yakni adalah Halimah Sa'diyah yang tinggal di Bani Sa'ad di perkampungan Taif. Di area Taif. Itu yang pertama. Dari arah, dari sisi bahwasanya boleh gak menyusu kepada kakaknya? Boleh. Gak ada masalah. Yang kedua, tapi harus ada hal yang wajib diperhatikan. Bahwa setelah sang bayi itu menyusu kepada kakaknya, maka berarti status kakak itu berubah. Dari sisi nasab, dia kakaknya. Dari sisi persusuan, dia ibunya. Dia ibunya. Jadi dari sisi nasab, ibu susu yang ibu yang menyusuinya itu adalah kakak dia, mbak dia. Tapi dari sisi persusuan, Jadi kakaknya atau mbaknya dia itu adalah ibu persusuan. Ibu persusuan. Rentetannya nanti dengan kemahraman yang harus diperhatikan. Jadi anak dari kakaknya atau anak dari mbaknya tersebut, anak dari kakaknya atau anak dari mbaknya tersebut, dari sisi nasab itu sepupu. Tapi dari sisi, yani dari sisi nasab itu ponakan. Afwan. Dari sisi nasab, iya ponakan. Tapi dari sisi persusuan itu saudara. Ini rentetan ke belakangnya nanti berkaitan dengan siapa mahram, siapa bukan. Karena bisa jadi yang bukan mahram dari sisi nasab masih mahram dari sisi persusuan. Ini rentetannya nanti dengan kalau mau nikah dengan keluarga dekat harus diperhatikan ini hal ini. Karena kemahraman itu ada dua titik. Kemahraman itu ada tiga titik. Yang pertama dari arah nasab, yang kedua dari arah persusuan, yang ketiga dari arah persusuan, yang ketiga itu dari arah pernikahan, musaharah, yakni besanan, iparan, dan yang semisalnya. Kalau bolehnya boleh, hanya harus perhatikan rentetan yang terjadi setelah persusuan itu terjadi. Wallahu a'lam bissawab. Nah,
3: baik Ustaz, jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa memberikan pencerahan atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan masuk melalui line telepon kami. Kami persilahkan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
6: Gini Ustaz, pertanyaannya lumayan agak panjang sih Ustaz.
5: Iya.
3: Akan Bu.
6: Iya. Kan di suatu keluarga itu ayahnya ini pegang uang masyarakat gitu kan. Terus anaknya ini meminjam uang tersebut.
3: Baik.
6: Iya. Kemudian ayahnya ini pernah berwasiat kepada anaknya bahwa apabila ayah meninggal nanti, ayahnya ini akan membantu anaknya untuk membayarkan utang tersebut. Nah, kemudian setelah ayahnya meninggal, amanah tersebut dijalankan oleh ibunya kan, tapi ibunya mengatakan sama anaknya, kalau utang tersebut bakal dibayar sama ibunya lagi gitu. Nah, padahal dari rahimahullah apa hanya itu mengatakan bahwa si anak itu tidak berkewajiban untuk membayarkan kepada bapaknya gitu. Jadi bapaknya tuh tulus membayarkan untuk anaknya kan. Jadi bagaimana solusinya itu Ustaz? Apakah si anak ini berkewajiban membayarkan utang itu sama ibunya gitu? Ya, sedangkan anaknya ini mengatakan sama ibunya itu tidak menjawab setuju atau tidak gitu. Nah, saat orang tuanya itu mengatakan kamu sama ibu ya. Jadi, gimana solusinya Ustaz? Apakah dia harus membayar sama orang tuanya atau jalankan amanah dari rahimullah bahwa itu tuh udah diikhlaskan gitu?
3: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya.
6: Iya.
3: Ya, assalamualaikum.
6: Iya.
5: Mungkin simpulkan aja pertanyaannya.
3: Baik, kami simpulkan dari pertanyaan Ibu dari Curug tadi. Jadi keluarga tersebut Ustaz memegang uang masyarakat ceritanya Ustaz.
5: Iya.
3: Suatu ketika anaknya meminjam uang tersebut, kemudian qadarullah ayahnya meninggal. Namun sebelum meninggal ayahnya tersebut yang karena meminjamkan uangnya tersebut ke anak sudah berwasiat bahwasanya bapak akan membantu untuk membayarkan hutang-hutang tersebut, gitu Ustaz. Tanpa anaknya tersebut mengembalikan uang tersebut, maksudnya uang yang dibantu oleh bapaknya tersebut Ustaz. Namun
5: uang utangan tadi ya.
3: Betul, betul Ustaz. Jadi dibantu oleh ayahnya sebelum meninggal tuh wasiat beliau begitu. Namun qadarullah ayahnya meninggal, sekarang ini utang tersebut dibantu oleh ibunya. Namun mungkin yang saya tangkap ibunya itu beranggapan setelah ibu bantu ya anaknya berutang pada ibunya gitu loh. Padahal dulu ayahnya berpesan ini tidak termasuk utang anaknya kepada bapaknya. Jadi ayahnya pure untuk murni untuk membantu si anak tersebut. Jadi yang dipertanyakan ibu tadi, apakah anaknya masih harus berkewajiban untuk membayar hutangnya itu ke ibunya atau tidak, gitu Ustaz?
5: Teh, mudah-mudahan anak nggak salah tangkap dalam memahami kasus. Jadi karena kesalahpahaman di dalam memahami masalah itu beda sekali nanti hasilnya. Jadi yang anda pahami berarti ada satu keluarga, bapaknya itu megang amanat uang dari masyarakat. Kemudian bapak ini punya istri dan punya anak gitu ya. Anaknya utang sama bapak, utang uang tersebut. Lalu bapaknya ngomong bahwasanya ini nanti akan dibayar sama bapaknya. Gitu ya, berarti ya? Dibayar sama bapaknya. Jadi anaknya itu sama bapaknya sudah diomongin bahwasanya ini gak diakadkan utang. Karena yang akan bayar nanti itu adalah bapak E. La qadarullah, bapaknya wafat sebelum dibayar utang. Kayaknya begitu ya, berarti betul, kasusnya. Betul, lalu pembayaran itu dilanjutkan sama sang ibu. Betul. Yani sampai lunas, tapi ibunya ngomong. Ibunya ngomong bahwa kamu harus bayar ke ibu. Berarti ya, begitu ya? Betul, betul. Kalau semacam itu berarti dirunut dari awal. Berarti dirunut dari awal. Pertama, jadi pertama tentang status bapak yang menghutangkan uang tersebut kepada anaknya. Jadi nasihat ana, para ikhwah sekalian, bagi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang memegang uang umat. Jadi uang itu di tangan jenengan, di tangan antum semua sebagai uang amanah, bukan uang antum sendiri. Jadi lakukan, laksanakan sesuai dengan amanah yang ada. Tidak boleh bagi pemegang amanah, jadi untuk dia itu mentasarufkan, menggunakan, membelanjakan, melakukan tindakan apapun di luar amanah yang dia pegang. Di luar amanah yang dia pegang. Lah, dalam masalah bapak tersebut memberikan utangan kepada anak dari uang tersebut, maka berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika memang secara apa ya, uruf atau aturan dari lembaga masyarakat yang memberikan uang amanah itu kepada bapak tersebut boleh. Bisa jadi Pak, nanti kalau ada orang-orang yang utang uang ini monggo, enggak apa-apa, yang penting dikembalikan. Aturannya memang semacam itu, selesai masalah. Tapi kalau memang ternyata enggak, maka berarti itu satu hal yang perlu untuk diwaspadai, perlu untuk dihindari bagi pemegang yakni uang-uang amanah semacam itu. Yakni karena tatkala dia statusnya adalah bendahara, dia itu hanyalah pemegang amanat, bukan pemilik uang tersebut sehingga bisa melakukan tindakan apapun dari uang tersebut. Itu yang pertama. Itu lepas dari pertanyaan ya. Itu lepas dari pertanyaan, di luar masalah. Sekarang kita kembali ke pertanyaan. Kita kembali ke pertanyaan. Tatkala kemudian sudah kadung terjadi bahwasanya sang bapak menghutangkan uang yang dia pegang, padahal bukan uangnya sendiri, uang yang dia pegang itu kepada anaknya, dan bapak itu mengatakan bahwasanya uang ini yang dipinjamkan itu nanti akan dilunasi oleh bapak. Berarti statusnya adalah yang utang itu bapak, kemudian yang utang itu adalah bapak, kemudian dia jadi menghibahkan uang itu kepada anaknya. Jadi statusnya berubah karena dia mengatakan kamu enggak usah bayar, ben bapak yang ngelunasi. Padahal uang itu yang ngeluarkan adalah bapak. Berarti statusnya berubah hukum bahwa yang utang itu adalah bapak. Yang utang itu adalah bapak. Lalu bapak itu menghibahkan uang itu kepada anaknya. Muncul pertanyaan. Jadi mbak tadi yang bertanya tadi, anak tadi itu anak tunggal atau punya saudara? Karena status ini itu bukan status waris, juga bukan status nafkah. Statusnya itu hibah. Dan kalau hibah, maka apabila anak tunggal selesai, Apabila anak ini adalah punya saudara, maka berarti kembalinya kepada hukum hibah. Kalau satu diberi, yang lainnya diberi. Jadi kalau satu diberi, yang lainnya itu diberi. Kalau satu nggak diberi, yang lainnya jangan diberi. Dan ini perlu dipertegas, perlu diperinci. Intinya kalau anak itu cuma anak tunggal, nggak ada masalah, selesai masalah. Berarti sebenarnya yang utang itu adalah bapak dan dihibahkan kepada anaknya. Tapi jika anak itu bersaudara, ada anak lain gitu ya, ada anak lain, dan anak lain itu nggak diberi, maka berarti hibah ini nggak sah. Tatkala hibah itu tidak sah, berarti kembali yang utang itu adalah anak. Berarti kembali yang utang itu adalah anak. Yang utang itu adalah anak karena hibah orang tuanya nggak sah. Sedangkan uang amanat itu sudah kandung diambil oleh yani oleh dia. Sudah kandung diambil yani oleh dia. Singkat cerita, sekarang bapaknya meninggal dunia, belum sempat melunasi utang tersebut. Belum sempat melunasi yani utang tersebut. Lalu sekarang, jadi kalau itu dibayarkan oleh ibu dan lunas, tinggal sekarang anaknya diminta sama ibunya untuk melunasi hal tersebut. Sangat tergantung kepada kasus yang pertama tadi. Jadi apakah anti itu anak tunggal atau tidak? Jika anti itu anak tunggal, berarti jadi dari uang waris, harta waris bapak itu diambil untuk bayar itu dulu sebelum diwaris. Karena sebenarnya yang utang itu adalah bapaknya. Sebenarnya yang utang itu adalah bapaknya. Tapi kalau kemudian anti adalah anak yang tidak anak tunggal, maka yang nampak bagi ana bahwasanya anti wajib untuk membayar itu. Karena hukum asalnya hibah itu enggak sah dalam kasus ini, dan kewajiban yang memakai uang itu yakni untuk melunaskan hal itu, karena yang bayar itu sudah bukan bapak, yang bayar adalah ibu. Jadi begitu bapak meninggal dunia, maka harta itu langsung putus, pindah kepada hak ahli waris. Ada yang itu adalah hak ibu 1/8, ada yang merupakan hak anti yakni setengah kalau memang cuma 1 atau 2/3 lebih kalau memang itu adalah bersaudara, dengan kaidah-kaidah ilmu waris yang ada. Asalnya yang anti tanyakan hal ini untuk bisa dikonsultasikan secara langsung itu asal, karena perlu dideteksi kasusnya bagaimana, akadnya dulu bagaimana, dan macam-macamnya. Yani untuk bisa dijawab dengan lebih gamblang lagi, terutama kepada asatidzah yang tahu langsung bisa nangani kasusnya, insyaallah subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.
3: Baik Ustaz, jazakumullah khair atas jawabannya. Semoga jawaban dari Ustaz bisa mencerahkan dari pertanyaan Ibu. Kita lanjut Ustaz, ada pertanyaan masuk melalui WhatsApp kami Ustaz. Insyaallah. Ustaz izin bertanya, ana Ummu Haura izin bertanya Ustaz, alhamdulillah ana sudah hijrah dari riba.
5: Yeah.
3: Tapi suami belum hijrah dari riba dan akan mengambil akad riba. Ana sudah menasehati dan mengingatkan beliau, berusaha berubah kemungkaran dengan tangan, jika tidak mampu dengan lisan, dan jika tidak mampu diingkari dengan hati. Dan inilah selemah-lemahnya iman. Yang ingin ana tanyakan, apa yang harus ana lakukan bila suami tetap mengambil akad riba? Apa ana ikut berdosa dari dosa riba suami Ustaz? Jazakumullah khair Ustaz.
5: Alhamdulillah, bersyukurlah nanti kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti diberikan oleh Allah hidayah, jadi untuk mengetahui satu dosa besar yang menyebar di tengah-tengah halayak umum, yaitu dosa riba. Mudah-mudahan jadi bisa istiqamah di atas hidayah ini, dan bisa kuat mempertahankan hidayah ini, dan bisa menularkan kepada keluarga kita, terutama suami anti yang sampai sekarang masih ingin transaksi dengan barang ribawi. Itu yang pertama. Banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mohon kekuatan kepada Allah, dan mohon agar suami diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar kuat untuk bisa bebas dari uang riba. Melihat ancaman riba yang dahsyat, yang besar, melihat yakni besarnya dosanya, dan melihat bagaimana efek dunia dan akhir dari perbuatan riba tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan nanti kurang jelas di titik akad riba itu apa. Jadi kurang jelas di titik akad ribanya itu adalah yakni akad apa. Ala kulin, yakni yang nampak bagi ana mungkin itu akad tanggung utang. Jadi yang mungkin itu adalah akad utang piutang, dilihat dari gaya bahasanya tadi, itu adalah akad utang piutang. Mudah-mudahan saya enggak tangkap, enggak salah memprediksi pertanyaan. Jika benar yang saya prediksi bahwasanya suami itu ingin melakukan transaksi ribawi. Melakukan transaksi yakni ribawi, entah apapun namanya. Maka yang anti lakukan sudah sangat tepat, menasihati, mengingkari dengan tangan enggak mungkin karena anti enggak punya tangan berkaitan dengan suami, dalam artian enggak punya kekuatan. Jadi anti adalah seorang istri yang paling banter bisa dilakukan adalah menasihati dan mendoakan. Jadi yang dilakukan adalah nasihati dengan lembut, dengan baik, gitu ya, dengan sehikmah mungkin, cari waktu-waktu yang pas, cari kondisi-kondisi yang pas untuk agar nasihat kita itu masuk ke dalam hati sanubari dari sang suami. Kemudian yang kedua, banyak doakan yakni kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beliau supaya Allah lapangkan hatinya menerima nasihat dari kita tentang bahaya besar yaitu riba. Tapi kalau qadarullah, Allah itu dengan hikmahnya belum memberikan hidayah kepada sang suami sehingga sang suami nekat jadi untuk melakukan transaksi ribawi, untuk melakukan transaksi ribawi. Bagaimana dengan kita, apakah berdosa sebagai seorang istri? Saya katakan tidak. Karena anti sudah melakukan tindakan maksimal yakni untuk memberi nasihat kepada sang suami. Yang kedua, bagaimana dengan nafkah yang diberikan kepada kita? Juga tidak. Karena lahir dari pertanyaan anti itu berarti sang suami itu punya pekerjaan. Pekerjaannya halal insya Allah, tapi ingin untuk transaksi ribawi. Ya, dan harta dari orang yang tercampur antara halal haram, maka kalau ada orang lain yang mengambil manfaat darinya kayak memberi nafkah dan macam-macamnya, maka enggak ada masalah. Jadi maka enggak ada masalah karena yakni yang melakukan tindakan keharaman itu sang suami, yaitu sang suami. Tatkala kita sebagai seorang istri itu hanya diberi nafkah, maka dan sang suami itu punya pekerjaan halal, maka berarti kita itu mengambil nafkah itu dari harta halal yang dimiliki oleh sang suami. Tapi ya agar rumah tangga itu berkah, nggih, agar rumah tangga itu baik, agar jauh dari ancaman firman Allah Subhanahu wa taala fa'dzanu biharbi minallah, yakni umumkan perang dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi rumah tangga yang barokah hidupnya, maka berjuanglah semaksimal mungkin doa tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membukakan hati sang suami untuk menghindari yakni hal-hal ribawi tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
3: Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khair Ustaz. Mungkin ada pertanyaan lagi yang masuk melalui telepon kami, silakan.
4: Nggih, mohon izin bertanya Ustaz. Yeah. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak.
4: Yang mau pertanyakan ini masalah kaitannya dengan sholat Ustaz.
5: Nggih.
4: Okay. Yang pertama, kalau kita saya menjadi makmum masbuk. Imam posisi sudah membaca surat setelah Al-Fatihah. Apakah kita masih tetap membaca, diwajibkan membaca surat Al-Fatihah atau kita diam mengikuti imam? Yang kedua, pada sholat yang imamnya yang baca, pada sholat yang sir, baca pelan, ayat ke rakaat ketiga atau keempat, itu kita membaca imamnya ini terlalu cepat. Kita membaca Al-Fatihah belum sampai selesai, imam sudah ruku. Apakah kita tetap mengikuti imam memutus bacaan Al-Fatihah ini, apakah kita melanjutkan tetap membaca Al-Fatihah sampai selesai? Yang terakhir ini kita ikuti surat berjamaah untuk luhur atau asar ini pada posisi imam ini waktu rakaat pertama atau kedua ini lama sekali. Dari baca Al-Fatihah sampai surat ini lama sekali. Kita ini untuk membaca surat Al-Fatihah ini kan kita nunggu imam ini, kita membaca surat berkali-kali, artinya ada mungkin 3-4 surat gitu. Apakah ini diperbolehkan atau kita hanya cukup satu dan kita menunggu imam sampai ruku? Mohon penjelasannya Ustaz.
3: Baik, jazakumullah khair, Pak.
4: Oke, matur nuwun. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Baik. Untuk masalah yang pertama, jadi seorang makmum masbuk, dia itu masuk saat kala itu imam sedang membaca surat setelah Al-Fatihah. Berarti ini di sholat jahriyah, di sholat yang dikeraskan. Apakah makmum mendengarkan ataukah makmum itu, apakah makmum itu mendengarkan bacaan imam ataukah makmum itu membaca Al-Fatihah saat imam membaca surat yang jahr tadi dalam sholat. Masalah ini rentetan panjangnya itu berkaitan dengan masalah hukum membaca Al-Fatihah bagi orang, bagi makmum. Hukum membaca surat Al-Fatihah bagi makmum. Ini salah satu di antara masalah fikih yang panjang dan berbelit. Salah satu di antara masalah fikih yang panjang dan pembahasannya sangat ruwet. Bahkan sebagian ulama mengatakan salah satu di antara masalah fikih yang sulit adalah masalah Al-Fatihah bagi makmum. Ana tidak mungkin untuk menjabarkan khilafnya karena terlalu panjang. Secara umum, jadi apabila imam itu dalam sholawat jariyah atau dalam sholat yang dikeraskan bacaannya, apakah imam, makmum membaca Al-Fatihah ataukah tidak? Ada dua pendapat umum, secara umum ya. Perinciannya tidak Ana sebutkan. Sebagian para ulama mengatakan makmum tetap membaca. Dan itu mazhab jumhur. Dan itu mazhab mayoritas para ulama. Makmum tetap membaca. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan ya tidak. Makmum hanya mendengarkan saja. Jadi makmum hanya mendengarkan saja. Dalam mazhab para ulama yang mengatakan makmum hanya mendengarkan saja, ya sudah selesai. Dalam kasus jenengan tadi, berarti yani jenengan masuk takbiratul ihram terus mendengarkan ikuti salat. Kalau bagi para ulama yang mengatakan makmum itu enggak baca Al-Fatihah enggak apa-apa dalam salat yang dikeraskan. Tapi dalam pandangan para ulama yang mengatakan bahwasanya makmum itu wajib membaca Al-Fatihah ya, meskipun dalam salawat yang jariyah, dalam salat yang dikeraskan, maka berarti jenengan selesai takbiratul ihram, itu langsung baca Al-Fatihah. Saat imam sedang membaca surat. Karena berarti dalam kasus itu ada waktu untuk membaca Al-Fatihah bagi makmum sebelum imam itu rukuk. Maka berarti makmum itu membaca. Maka untuk kehati-hatian, Ana pribadi lebih mengatakan baca Al-Fatihah. Tapi seandainya tidak membaca, tidak mengapa karena memang ada perselisihan yang panjang di kalangan para ulama mengenai masalah ini. Hukum asalnya berawal dari apakah makmum wajib baca di sholat yang dikeraskan ataukah tidak. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, kalau nggak salah tadi
3: pada sholat sir saat di rakaat ketiga dan empat imam cepat.
5: Apakah pada sholat sir, pada sholat yang imam itu tidak membaca dengan keras. Baik itu sholat isya yang rokaat 3-4 atau sholat duhur asar dari awal. Yang penting imam tidak baca, imam tidak mengeraskan. Lalu dia hanya baca surat Al-Fatihah di rokaat ketiga, di rokaat yang keempat. Tatkala kita ikut, imam itu sudah rukuk padahal kita belum selesai Al-Fatihah. Pertama, nasihat ana bagi imam. Nasihat ana bagi imam. Bahwa tatkala imam itu sebagai imam, hendaknya dia baca dengan bacaan standar. Jangan baca dengan bacaan hadr. Jangan baca dengan bacaan yang dicepatkan. Karena dia membawa jamaah. Jamaah itu ada yang bacaannya sedang, ada yang bacaannya cepat, ada yang bacaannya lambat. Jangan dipukul rata bacaannya makmum itu harus dipercepat. Begitu. Jadi imam itu mengikuti standar. Ini mengikuti standar bacaan yang ada. Yang kedua, bagi makmum, kalau dalam sholat jamaah, hendaknya dia baca juga dengan bacaan standar. Jangan diperlambat. Berlambat itu boleh kalau dia itu sholat sendirian. Kalau memang imamnya menstandarkan, makmumnya menstandarkan, maka mestinya nanti selesainya bareng antara imam dengan makmum. Itu yang pertama. Yang kedua, jika memang imam itu bacaannya cepat, Dan antum sebagai makmum yang biasa sholat di situ, ngerti imam ini nih moco cepat gitu. Maka hendaknya jenengan percepat sedikit bacaannya. Yani jenengan itu kalau biasanya itu bacanya Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Gitu bacanya. Maka dipercepat. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu dipercepat agar mengejar bacaan bacaan imam. Kalau memang kita tahu biasanya memang imamnya itu cepat. Karena memang kadang-kadang bacaan itu gawan bayi. Jadi kadang-kadang disuruh wong wis gayanya cepat, disuruh lambat ya ora iso. Di orang yang gawannya lambat disuruh cepat juga enggak bisa. Maka sebagai makmum kita yang ikut. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika kedua-duanya tidak bisa dilakukan, dalam arti sudah berusaha mempercepat bacaan, ternyata imammu yo bisa kecepatan, kita baru iya karena butuh iya karena stand imamnya itu ruko, maka rukuklah bersama imam. Rukuklah bersama imam dan tinggalkan bacaan Al-Fatihah. Kenapa? Karena keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Fa idza raka'a farka'u, fa idza rafa'a farfa'u, fa idza sajada fasjudu. Sebenarnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Apabila ruku, ikut ruku. Apabila i'tidal, ikut i'tidal. Apabila sujud, maka ikut sujud. Dan satu masalah, bahwa mengikuti imam itu bisa menggugurkan rukun sholat. Mengikuti imam, kewajiban mengikuti imam itu bisa menggugurkan rukun sholat. Apa contohnya? Rasulullah SAW membuat contoh yang sangat tegas dalam masalah berdiri. Jadi berdiri dalam sholat fardu, yang mampu berdiri, bagi yang mampu berdiri itu rukun. Gak sah kalau orang itu mampu berdiri kemudian dia sholat sambil, kemudian dia itu sholat sambil duduk. Kemudian dia itu sholatnya itu sambil duduk. Taib. Tapi tatkala imamnya itu sholat sambil duduk karena dia sakit karena uzur, jadi uzur karena sakit, maka makmumnya juga sholat sambil duduk padahal nggak sakit nggak apa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, fa idza sajada fasjudu. Fa idza shalla jalisan fa fasallu antum julusan ajma'in. Apabila imamnya salat sambil duduk, maka hendaknya kamu itu juga salatnya sambil duduk. Padahal dia enggak sakit enggak apa, demi mengikuti salatnya imam. Padahal berdiri itu sebenarnya ada rukun, tapi bisa gugur disebabkan ini oleh mengikuti imam tersebut. Dari situ, maka hendaknya setelah langkah pertama gak bisa ditempuh, langkah kedua gak bisa ditempuh, apabila tetap kita itu baca Al-Fatihah, kemudian imam sudah rukuk duluan, sebelum selesai baca Al-Fatihah, maka ikutlah rukuk bersama imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi, sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Wallahualam.
3: Yang ketiga ini Ustaz, jika sholat berjamaah duhur atau asar, sholat sir juga Ustaz, di rokaat kedua mungkin imamnya itu lama Ustaz membacanya. Kita mungkin sudah selesai surat kedua setelah Al-Fatihah. Nah, itu apakah harus membaca apalagi surat apalagi atau gimana Ustaz?
5: Baik. Di kasus yang ketiga adalah apabila di rokaat pertama atau di rokaat yang kedua imam itu bacaannya panjang, sedangkan makmum bacanya pendek. Jadi standarnya para jemaah sekalian, standarnya salat lima waktu itu standarnya kalau subuh yang dibaca itu tiwal mufassal. Tiwal mufassal itu adalah surat-surat mufassal yang panjang. Surat-surat mufassal yang panjang itu dari qaf atau dari hujurat sampai mursalat. Ini sampai akhir juz 29. Itu per rokaat per satu surat. Itu standarnya gitu ya. Untuk maghrib maka standarnya itu adalah qisar al-mufassal. Qisar al-mufassal itu adalah surat-surat yang pendek dari surat-surat mufassal. Itu dari wadduha sampai an-nas. Lah, untuk zuhur, asar, isya, maka standarnya itu adalah dari ba'da al-mursalat sampai sebelum al-duha. Sampai sebelum al-duha. Itu standar. Bisa berubah dalam kondisi-kondisi ini tertentu. Lah, Kalau memang kita itu tahu ini tuh sholat duhur, ini sholat asar, maka jadi makmum. Oh, cuma cukup Allahu Ahad. Ya baca surat apa gitu yang layak dibaca untuk sholat duhur. Setelah khairul maghdubi alaihim waladhdallin sendirian gitu ya, karena sholatnya sir. Ya jangan kul huwallahu ahad. Ya nanti kalau kul huwallahu ahad sudah dengar imamnya aja baca sabbihis, misalkan begitu. Imamnya baca sabbihis. Jenengan baca kul huwallahu ahad. Yuk, kul huwallahu ahad yang 4 sabbihis itu belum selesai loh. Ya, habis itu belum selesai. Tapi anggaplah itu terjadi. Bisa jadi karena kita bacanya pendek, imamnya panjang. Bisa jadi memang kita hafalannya dikit, hafalannya masih sedikit, ayat-ayat pendek, surat-surat pendek, sedangkan imam bacanya surat yang agak panjang. Dalam kondisi semacam itu, bacalah surat yang lain. Atau ulang bacaan itu gak ada masalah. Jangan diem. Karena kita di posisi jadi makmum. Posisi jadi makmum itu tatkala imam masih lanjut. Jadi misalkan yani lam yakullahu kufuwan ahad, berhenti. Imamnya enggak ruku-ruku, baca yang lain. Enggak bisa Ustaz, surat tadi dibaca ulang-ulang. Surat tadi dibaca ulang sampai imam itu Allahu Akbar ruku, ikuti ruku. Begitu juga kalau Anda luaskan jawabannya, kalau kondisi misalkan pas kita ruku atau kondisi itu pas kita sujud. Kondisi pas kita rukuk, kondisi pas kita sujud. Jadi kita itu baca subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la, atau subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu sudah 3 kali. Lah kok imamnya tetap sujud, tapi enggak bangun-bangun? Maka lanjutkan baca. Lanjutkan membacanya subhan rabbiyal a'la terus begitu sampai imam itu Allahu Akbar, duduk. Jangan berhenti, jangan mandek begitu untuk membaca, karena posisi kita itu makmum. Nggak bisa menentukan panjang pendek sendiri, tapi mengikuti pandang pendeknya imam. Wallahu a'lam bishawab.
3: Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khair. Semoga jawaban Ustaz menjawab pertanyaan dari kawas kita dari Surabaya. Ini ada pertanyaan lagi dari melalui telepon kita Ustaz.
7: Barakallahu fikum Ustaz, mohon izin bertanya. Ustadz, saya punya kakak perempuan saya itu suaminya tuh ini apa, sholatnya itu sebelum takbir tangannya tuh diputer-puter dulu. Lalu ya, terus? Setiap sholat itu ada apa namanya, ada kayaknya dia baca doa kunut gitu ya Ustadz, saya lihat itu.
5: Setelah? Gimana Bu? Sebelum?
7: Terus setelah. Kalau...
5: Ulangi.
7: Suaranya menggema Ustadz.
5: Ulangi kemana? Ulangi tadi.
3: Mungkin TV Ibu bisa dikecilin Bu.
5: Sebelum sholat suami baca apa tadi?
7: Halo. Baca. Ustaz.
5: Ya.
3: Ibu, silakan Bu.
5: Tangannya diputerin terus.
7: Kayaknya tuh pas sholat itu tangannya tuh diangkat Ustaz, kayak mau ruku itu loh. Kayaknya dia tuh selalu baca doa kunut.
5: Setiap sholat.
7: Itu, ya, setiap sholat mau ruku itu di akhir sholatnya tuh pakai doa kunut. Terus habis itu kalau sholat subuh itu Ustadz sebangun-bangunnya gitu. Jadi bangun jam 8 pagi, jam 9 itu sholat subuh gitu. Tadinya sih nggak sholat Ustadz. Terus tahu-tahu kok ikut teman-temannya kajian ke Nganjuk katanya. Terus ternyata pulang-pulang sholatnya kayak gitu. Yang saya tanyakan Ustadz, kakak saya ini kalau sholatnya kayak gitu kan nggak sesuai tuntunan ya Ustadz ya. Terus kakak saya tuh gimana ya Ustadz pernikahannya kalau misalnya si suaminya ini sholatnya nggak benar gitu Ustaz, sedangkan saya ngasih tahu tuh nggak digubris gitu. Terus saya kan juga baru hijrah Ustaz, jadi pakai baju hitam tuh selalu dibilang sesat kayak gitu. Jadi kayak satu kalau kamu belajar itu ilmunya pakaian sendiri, nggak usah ngasih tahu orang digituin. Apa yang saya lakukan ya Ustaz, harus apa yang harus saya lakukan ya Ustaz? sebenarnya kakak perempuan saya tuh tahu kalau itu tuh salah, cuma dia tuh nggak berani ngasih tahu suaminya gitu. Masa tuh iba gitu, kasihan sama kakak saya gitu. Ustaz, apa ya Ustaz yang harus saya lakukan? Itu aja sih Ustaz. Jazakumullahu khairan Ustaz ya.
3: Waalaikumsalam. Baik.
7: Mohon pencerahannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, jadi alhamdulillah nanti bersyukur kepada

yakni mendakwahkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita semampu yang bisa kita semampu yang bisa yakni kita lakukan di dalam mengamalkan amal yang sunnah ini. Makanya semangatnya ibu jadi untuk menyampaikan ilmu ini kepada kakak, keluarga kakak ya. Ya mungkin keluarga kakak itu mungkin belum ngaji sehingga gak peduli suaminya yang model semacam itu, kemudian suaminya melakukan hal-hal yang semacam itu. Pertama, saya katakan kita bersyukur, dengan bersyukur bahwasanya keluarga kakak itu muslim. Muslim, muslimah. Kakak anti itu muslimah, suaminya itu muslim. Jadi, apa bukti muslimnya? Ya, sholat. Sholatnya model apapun, pokoknya dia sholat berarti dia itu seorang muslim. Jadi hukum asal seorang muslim, dia tetaplah seorang muslim. Yang mana kita sikapi sebagai seorang muslim, yaitu secara keislamannya kita mencintainya karena Allah. Apabila ada benarnya kita cintainya karena Allah. Apabila ada satu dua kesalahannya, maka kita benci karena Allah dan kita berusaha untuk menyampaikan ilmu dan hidayah kepada dirinya. Baik, itu. Yang berikutnya berkaitan dengan masalah sholatnya tadi, pulang-pulang asalnya nggak sholat, terus melok ngaji, entah kemana, kemudian pulang-pulang sholatnya model semacam itu. Tidak dilakukan lagi, bahwasanya gambaran sholat yang nanti sampaikan tadi itu adalah salah. Kayak sholat kemudian diputer-puter tangannya, jadi saat awal takbiratul ihram itu jelas salah. Karena dalam praktek sholat yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW itu ngangkat tangan terus sedekap, ngangkat tangan terus sedekap, gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau yang jenengan sampaikan itu benar, bahwasanya dia itu selalu kunut setiap kali sholat. Anak nggak mampu memahami kunut apa yang dimaksudkan di sini. Jadi ada kemungkinan mudah-mudahan nanti gak salah pengamatan ya. Bahwasanya itu benar-benar kunut. Anggaplah itu benar-benar kunut, maka berarti itu satu hal yang salah dari pemahaman beliau. Kemungkinan yang beliau inginkan itu kunut nazilah. Karena sekarang di mana-mana kaum muslimin tertindas. Di sini tertindas, sana tertindas. Tapi kunut nazilah gak bisa dilakukan pribadi-pribadi. Kunut nazilah itu dilakukan oleh negara minimalnya. Jadi imam rawatib di masjid tersebut menetapkan adanya kunut nazilah untuk dilakukan. Jadi untuk dilakukan. Lepas dari masalah itu, yang penting yakni hal itu adalah satu kesalahan dalam menjalankan ibadah sholat tersebut. Tapi yang jenengan lakukan, berusaha untuk nasihati, berusaha untuk apa begitu, maka itu sudah baik. Tapi butuh kesabaran, butuh waktu. Tidak bisa semuanya itu bim salabim. Sebagaimana anti juga kalau mau sadari, kan proses mendapatkan hidayah itu juga lama. Jadi anti mengatakan baru hijrah. Kalau saya kembali tanya misalkan, mulai kenal ngaji dari awal, mulai diajak orang untuk ngaji sampai hijrah, benar-benar hijrah itu kapan, juga mungkin butuh proses. Maka juga begitu, keluarga kakak dan suaminya juga, itu juga butuh proses, butuh waktu. Jadi butuh waktu, yang ditunjukkan kepada mereka bahwasanya kita dengan hijrahnya kita, itu semakin baik dengan keluarga, semakin baik dengan kerabat, semakin baik dengan kakak, semakin baik dengan ipar. Tunjukkan kepada mereka ngaji kita itu ngaji yang benar, agar klaim mereka bahwasanya pakai yang hitam-hitam itu adalah sesat, itu adalah klaim yang batil. Karena sehingga mereka tahu, biarkan mereka itu tahu dari diri kita bahwasanya memang kita itu adalah di atas kebenaran yang membawa rahmat bagi alam semesta. Tapi berkaitan dengan pertanyaan anti yang terakhir. Jadi bagaimana dengan hukum pernikahan keduanya? Pernikahan keduanya enggak ada masalah. Karena kakak anti itu muslimah, suaminya muslim. Suaminya muslim. Kesalahan dia dalam sholat tidak mengharuskan dia itu keluar dari Islam. Jadi nasihat ana, yakni untuk tetap yakni tidak ngutik-ngutik Islam dan tidak Islamnya kakak. Karena dia muslim. Hanya muslim yang berada pada titik yang kurang tepat, butuh perjuangan dari orang-orang yang dekat, dari istrinya terutama, dari keluarga besar.

0: nya dan dari yang lainnya untuk membimbing beliau ke arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sabar, penuh hikmah, yakni penuh hikmah, penuh tekad, semoga dengan orang diberi hidayah oleh Allah karena sebab kita, maka kita termasuk orang-orang yang mendapatkan bagian dari pahalanya. Jadi terakhir, jadi intinya satu, kalau pertanyaan berkaitan dengan pernikahan, maka enggak ada masalah. Nanti terus berjuang, berdakwah kepada mereka, ingat ya, dengan hikmah, dengan lembut, dengan baik, tunjukkan kepada masyarakat bahwasanya hijrahnya kita adalah keberkahan untuk kita, keberkahan untuk mereka. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, Ustaz, jazakumullah khair Ustaz atas pertanyaannya. Semoga pertanyaan dari Ustaz, semoga jawaban dari Ustaz bisa memberikan solusi dari pertanyaan dari Umum Muhammad dari Gresik. Ustaz, ada pertanyaan masuk Ustaz dari WhatsApp kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Assalamualaikum.
1: Mau bertanya, bagaimana hukum memberikan sodakoh kepada saudara kandung, sedangkan saudara kandung tersebut malas kerja dan selalu bergantung kepada pemberian saudaranya yang mampu? Barakallahu fikum.
0: Ada seorang yang bersedekah kepada kakak kandungnya, saudara kandung, tapi ternyata buat ketagihan sehingga dia enggak mau kerja, ngandalkan sedekah. Pertama, nasihat anak kepada saudara tadi, hendaknya kita sadari bahwa salah satu di antara keutamaan agama kita adalah memerintahkan orang itu untuk berusaha. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggantungkan diri kepada orang lain. Yani jangan menggantungkan diri kepada orang lain. Yani tidak boleh seorang itu menggantungkan diri, apalagi kalau kemudian sampai minta-minta. Minta-minta itu haram. Kalau dia itu mampu untuk bekerja, kalau dia itu mampu untuk berbuat, jangan sampai minta-minta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan orang yang minta-minta di dunia di akhirat nanti akan jadi tengkorak, dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, yakni badannya utuh, badannya, wajahnya itu gonok, wajahnya enggak ada dagingnya, kayak tengkorak begitu, karena dia enggak punya malu di dunia, bisa untuk bekerja tapi mengandalkan pemberian dari orang lainnya dan minta-minta kepada orang yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, adapun tentang masalah antum dan keluarga yang lain yang banyak memberi santunan kepada keluarga itu. Pertegas kembali, ini pertegas kembali, benar enggak dia itu malas bekerja atau memang dia itu enggak bisa bekerja? Kalau memang dia itu enggak bisa bekerja, maka bantulah. Maka bantulah yakni agar dia itu bisa bekerja. Dikasih semangat, didorong, disemangati untuk aktif, untuk semangat di dalam bekerja. Itu yang pertama. Adapun kalau memang dia itu benar-benar enggak mau untuk bekerja, maka timbanglah. Jadi maka timbanglah. Pertimbangkan antara terus nyuplai dan itu jelek untuk dia. Jadi dengan apa? Dengan menghentikan suplai itu. Karena biasanya ada orang-orang itu yang baru tergugah untuk aktif yakni berbuat apabila merasa sudah tidak ada yang diandalkan. Dan itu satu hal yang perlu difahami dan perlu untuk dilihat dari orang tadi. Anda enggak tahu saudara kita itu tipikal yang mana. Ini kita enggak tahu tipikal yang mana. Jadi perlu ada orang yang menyadarkan dia bahwasanya kerja itu adalah satu ibadah. Dan bahwasanya minta-minta itu haram. Dan mengandalkan hidup dari orang lain itu tercela. Mengandalkan hidup dari orang lain itu tercela. Islam tidak menginginkan orang untuk menjadi orang yang semacam itu. Sampai pun jadi misalkan orang itu rajin ibadah tapi kemudian dia mengandalkan sama orang lain, maka keutamaan seandainya dia bekerja itu lebih utama dibandingkan dengan dia melakukan hal yang semacam itu. Itu harus sering diomongi, dipertegas gitu ya, agar orang itu sadar bahwasanya hidup itu adalah ada waktunya untuk ibadah, ada waktunya untuk di rumah istirahat, ada waktunya harus untuk aktivitas untuk bekerja. Jadi Umar bin Khattab dulu melihat ada seorang pemuda yang jam-jam 9, jam-jam 10 waktunya aktivitas di pasar, aktivitas kerja, di masjid doa. Tatkala ditanya, kamu itu ngapain? Saya berdoa untuk Allah menurunkan rezeki kepadaku. Maka Umar mengatakan, idhab, pergi kamu ke pasar. Fa inna Allah la yungzil al-dinar wal dirham. Allah itu enggak akan menurunkan hujan emas, menurunkan hujan perak. Yang itu. Kemudian diteruskan disuplai atau tidak sangat tergantung kepada efek yang terjadi. Karena yang kita inginkan adalah maslahat bagi orang tadi. Maslahat bagi orang tadi. Jadi dirembuk bersama saudara yang lain, asalnya itu bagaimana? Yang paling inti adalah bagaimana membuat efek agar dia itu mampu untuk bekerja. Jadi apabila dihentikan suplainya, itu kira-kira membuat dia tergugah, kemudian dia bisa aktif, maka lakukan itu. Ini. Apabila dihentikan, itu kira-kira malah mati, gak semangat. Nah itu perlu dipertimbangkan. Ini perlu dipertimbangkan bagaimana kondisi yang ada. Pikir bagaimana caranya agar saudara kita yang malas itu bisa untuk beraktivitas, bisa untuk mencari nafkah sendiri, karena itu adalah satu kemuliaan di dalam agama kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, Ustaz, boleh satu pertanyaan lagi, Ustaz?
0: Iya.
1: Yeah. Ada pertanyaan lagi yang masuk Ustaz di WhatsApp kami, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bolehkah kita membayar fidyah dengan nasi goreng atau sarapan pagi, nasi gurih atau lontong? Tidak harus nasi padang untuk makanan jadinya. Syukran jazakallah Ustaz.
0: Fidyah yang lahir ini fidyah puasa. Karena di negeri kita istilah fidyah itu puasa. Jadi bahasanya Al-Quran itu, fafidiyatun ta'amu miskin. Yani memberi fidyah makanan kepada satu orang miskin. Fidyah itu bisa dilakukan dengan dua cara. Makanan mentah atau makanan matang. Jika makanan matang itu satu porsi. Satu porsi. Dulu Anas bin Malik usianya 10 begitu di atas 100 tahun. Suatu hari pada waktu masuk Ramadan, beliau sudah enggak mampu untuk berpuasa. Maka di akhir Ramadan, beliau itu membuat makanan banyak. Akhirnya ngundang 30 orang miskin, dipersilakan untuk makan sampai kenyang, sambil minumnya. Kemudian selesai, beliau itu bayar fidyah. Jadi, bisa dilakukan dengan cara memberi makanan matang. Satu porsi. Yani satu porsi sehari untuk satu orang. Lah, satu porsi itu bagaimana? Satu porsinya makanan pokok yang ada di kampung tersebut. Yang ada di kampung tersebut. Jadi, mau nasi goreng, mau nasi lontong, mau nasi apa tadi? Padang, mau nasi putih, mau nasi gurih, mau nasi apa? Kalau memang semua nasi itu dianggap makanan, bukan dianggap jajan loh ya, dianggap makanan berarti itu adalah fidyah. Tapi kalau dalam satu kondisi bahwasanya nasi tertentu itu dianggap jajan, anggaplah begini. Jadi misalkan di satu masyarakat yang namanya sarapan itu ya nasi putih, nek nasi uduk itu berarti jajan, misalnya begitu. Mungkin ya. Kalau misalkan nasi uduk atau nasi goreng, nasi gurih gitu ya, itu berarti jajan. Maka tatkala cuma ngasih gurih, cuma ngasih nasi apa mau? Nasi uduk berarti itu belum dianggap bayar fidyah. Karena itu masih jajan. Ini. Tapi kalau di urf masyarakat kayak di Jakarta, sarapan nasi uduk itu sudah dianggap sarapan. Kayak di Jawa Timur begitu. Nah, sarapan nasi pecel sudah dianggap sarapan. Maka berarti itu adalah sarapan. Dan itu dianggap sudah membayar fidyah. Kalau itu matang. Satu porsi. Ini satu porsi untuk ukuran standar, bukan untuk ukuran yang makannya dikit begitu, juga bukan untuk ukuran orang yang makannya banyak, ukuran makan standar. Yang kedua, bisa dengan ukuran atau bisa dengan makanan mentah. Bisa dengan makanan mentah. Jika bisa dengan makanan mentah, standar para ulama rata-rata mengatakan setengah sok, dua mut. Ini setengah sok. Jika kita katakan satu sok, ini itu adalah 2,5 kilo, maka berarti setengah sok adalah 1/4. Dan itu sangat pas. Yang 1/4, anggaplah 3 kilo berarti 1,5 kilo, itu sangat pas. Kenapa? Ini kenapa? Kalau kita uangkan antara makanan matang dengan 1,5 kilo makanan pokok, itu standar, mirip-mirip. Jadi sekarang 1,5 kilo kan kisarannya 15 ribu. Iya tak? 15.000 sampai 20.000 lah. Ini begitu, 15.000 sampai 20.000 itu 1,5 kilo. Kalau makan matang, ya beli makanan matang satu porsi ya segitu. Jadi 15.000 sekitar itu, kurang lebihnya sekitar itu juga. Yang kedua, kalau kita hitung, jadi beras 1,5 kilo, ini beras, ini satu beras 1,5 kilo, maka itu yang dimakan satu porsi itu mungkin satu gelas kecil itu untuk nasinya. Tapi kan ya butuh lauk, ya butuh ini, butuh itu, maka standarnya itu kalau mentah 1,5 sok, 1,5 kilo atau 1,25 kilo, sedangkan kalau matang satu porsi makanan. Ingat ya ucapan saya, makanan bukan jajan. Jadi kalau tadi sampai diperinci, enggak, bukan nasi padang, tapi cuma nasi uduk, cuma nasi ini, cuma nasi itu, tergantung. Nasi uduk di tempat antum itu jajan, nasi guri tempat antum itu jajan atau makanan. Ini, jangan-jangan yang tanya tadi di Padang. Ini, kalau memang di tempat antum nasi baru dianggap makanan, itu adalah kalau nasi padang, berarti memang nasi yang lain itu masih jajan. Dan itu belum sah untuk dijadikan sebagai bayar fidyah. Wallahu a'lam bissawab. Nah,
2: kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, syada an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasinukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan dalam kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum Allah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu Akbar secara zat. Allah maha besar. Secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman. Tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun? Tidak ada tempat lari. Lalu Allah belahkan untuk mereka laut. Sehingga di kiri ini air yang menggunung. Di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung. Ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Wa ka'in.

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Wahai fulan, ibnu fulan, fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tetapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithli hadza fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadza fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu. Otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
4: Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
4: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqad ta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Qudwatun nabawiyah.
0: Raghiman. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah?
1: Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
7: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
1: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma ziyadatu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
7: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
8: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
9: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar.
10: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
9: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan, tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah.
3: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
2: Allah akan berikan kecukupan baginya.
4: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
3: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.
4: يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
3: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
2: Tawakal itu bukan malas. Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natija. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
3: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
2: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
3: Inkirah.
2: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
3: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
2: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
5: Hidayah 103,4 FM. Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena. Tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana. Terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan? Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila? Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagi bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya cinta menjaga dan melindungi karena Allah, bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya lalu mencampakkannya begitu saja.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fid din, ketahuilah manhaj salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhatih. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairih. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua. Bahwa kita banyak berbicara, tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini. Apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan. Karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah. Mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam. Agar kita pelajari. Tetapi di sini, kita bertanya sama diri kita masing-masing.
3: Apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang. Sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka. Sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan, bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan. Hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka. Berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita. Derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mur'an

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية.
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu, dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka, dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: yattabi'ul mayyit thalatha ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal, akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut?" Ia menjawab, "Kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah SAW kemudian berkata, "Engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm kamathali al-ghaythi al-kathiri asaba arda fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan, dan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan, dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wassalam.
3: Hidayah 103,4 FM.
0: قدوات نبوية نبوية
4: نبوية. Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah SAW pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah solatmu itu solatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan solat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya solat yang engkau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan solat setelah solat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Hidayah 103,4 FM.
5: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
6: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi
1: setelahku. Wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami. Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah. Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum Allah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu Akbar secara zat, Allah Maha Besar. Secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman. Tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun? Tidak ada tempat lari. Lalu Allah belahkan untuk mereka laut. Sehingga di kiri ini air yang menggunung. Di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung. Ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Wa

0: Apakah anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dari mungkar tetap harus dilakukan.
1: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
5: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madharu katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati turidu Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madharu katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
4: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
5: ولا يجوز له أن يضر بنفسه ويتعاطى ما يضره وقد يخدر وقد يسكر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضر كثيرا.
4: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
5: Alaika ya Abdullah an tad'ah wa an tahdharah. Wa ala kulli muslim yahdharah. Wa la yajuz li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
4: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan mungkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua.
6: Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.

0: kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, tidak mau mati?

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وهي فلان ابن فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا سكيرانيا كلين نغتوي أبا ينغفو كتوي niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
5: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tetapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
6: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
5: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadza fa'iddu.

0: karena bara api diletakkan di kaki Anda.
1: Di neraka, semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
2: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
1: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau toh pun minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini yang diminum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Qudwatun nabawiyah.
5: Raghima antum. Raghima antum. Celaka. Celaka. Celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
6: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
5: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma ziyadatu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
6: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
7: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua.

0: adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
1: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
2: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana? Dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
1: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Duhai jiwa yang terluka, tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

0: namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah yang kesepian dalam kerinduan. Jangan tuturkan resahmu di sosial media. Sehingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu, membuaimu dengan uraian kata-kata semu. Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya. Maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media. Terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dengan penuh kelembutan.
1: Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah, wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun.
2: Ya'qub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah.
5: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
4: Allah akan berikan kecukupan baginya.
6: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
5: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
6: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
5: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
7: Tawakal itu bukan malas.
4: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
7: Tawakal itu bukan malas.
5: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
4: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
5: Intirah.
4: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
5: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
4: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
3: Hidayah 103,4 FM.
0: Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena. Tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana. Terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan? Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagi bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta, karena sejatinya cinta menjaga dan melindungi karena Allah. Bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya, lalu mencampakkannya begitu saja.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan. Siapa yang ingin menasihati penguasa? Man arada an yansuha lidhi sultan. Fala yubdihi alaniyah. Janganlah di hadapan umum. Janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa, kepada seburuk-buruknya manusia, Fir'aun ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa Anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
4: Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amr minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
1: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah. Hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
0: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, madza nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in uriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus salah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu.

0: urusan perut-perut kita ya akhi. Kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fi din, ketahuilah manhaj salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhatih. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairihi. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua. Bahwa kita banyak berbicara, tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini. Apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan. Karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah. Mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam. Agar kita pelajari. Tetapi di sini, kita bertanya sama diri kita masing-masing.
3: Apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang. Sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka. Sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan. Bahwa antara kita dan mereka, bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan. Hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka. Berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita. Derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: Hijabku wahai saudari muslimah,

0: Saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Qul naru jahannama asyaddu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Tidak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan.
1: Hijab wahai saudari muslimat. Hijab wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat. Adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
3: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
4: Sinfani min ahli nar. Fawaswasa.

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sau'ah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sau'ah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah atau mengikuti tipu daya dan bujuk syaitan.

0: di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
4: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
4: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
4: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat.
7: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhatu fihil absar. Allah hanya undur saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
5: Hidayah 103,4 FM.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
9: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yauma idzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan, celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

mengatakan, kulu wa tamattu, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah, makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah. Bersenang-senang. Celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran. Pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un. Ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman, ati'ullah, taatilah Allah tabaraka wa ta'ala, wa ati'ur rasul, dan taatilah rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin,

para jamaah. Itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku. Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka, qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan. Ala fi jusmani ins, tetapi fisiknya fisik manusia. Qultu, kaifa asna, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in adraktu dhalik, apa yang mesti aku buat, wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu, tetap mendengar dan taat. Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil, dengarlah dia dan taatilah dia.

0: هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Khalaf min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalq

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Wattafillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat. Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia. Allah memilih baginda Rasulullah s.a.w. sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan. Nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hidayah FM, Ida'atul Quran al-Karim wad-durus al-ilmiyah was-siyar al-hadirah tuqaddim lakum hadhihi al-mada. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha illallah dahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang al-iman bil yaumil akhir. Pada pekan lalu kita telah membahas tentang fitnatul qabr, ya, fitnatul qabr yaitu ujian yang merupakan pertanyaan yang diajukan oleh malaikat munkar dan nakir. Malaikat munkar dan nakir tentang man rabbuk, kemudian ma dinuk wa man nabiyuk, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Telah kita jelaskan bahwasanya barang siapa yang bisa menjawabnya lulus dari ujian tersebut, maka dia akan merasakan nikmat kubur. Dia akan merasakan nikmat kubur. Adapun barang siapa yang tidak bisa menjawabnya, maka dia akan terkena dengan namanya azab kubur, ya, azab kubur. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang nikmat dan azab kubur. Taib, nikmat dan azab kubur, dalilnya terlalu banyak tentang azab kubur, ya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat dan azab kubur, ya. Kita bisa bagi dua berkaitan dengan azab kubur dan nikmat kubur. Adapun azab kubur, ya, dalilnya, ya, bisa Al-Quran maupun sunnah. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Demikian juga nikmat kubur, dalilnya juga bisa dari Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun dalil tentang azab kubur dari Al-Quran, ya, maka sangat banyak isyarat-isyarat, ada yang tegas, ada yang isyarat, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang Fir'aun, an-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa ashiya. Kemudian wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adzab, dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Kata Allah Subhanahu wa taala, an-nar, neraka api, yu'raduna 'alaiha, mereka itu Fir'aun dan bala tentaranya dipaparkan kepada api tersebut, guduwan wa ashiya, pagi dan petang. Guduwan wa ashiya. Jadi mereka sudah diazab. Ini azab pertama. Ya. Azab pertama. Kemudian wa yauma taqumu sa'a, pada hari kiamat adkhilu ala fir'aun asyal azab. Ini azab yang kedua. Ya. Jadi artinya pada hari kiamat kelak, kata Allah. Jadi sekarang mereka sedang diazab. Mereka sedang diazab. Diazab. Dan pada hari kiamat, masukkanlah mereka ke azab yang lebih pedih. Masukkanlah mereka ke azab yang lebih pedih. yang lebih pedih. Jadi di sini Allah, ini ayat sangat jelas sekali dijadikan oleh ahlu sunnah wal jamaah tentang adanya azab kubur. Karena Allah menjadikan azab ada dua, dan azab yang kedua lebih pedih, yaitu pada hari kiamat. Menunjukkan bahwasannya azab yang pertama ini adalah azab kubur. Ini azab kubur. Adapun ini yang kedua adalah azab neraka. Ya, ini contoh. Jadi ini sangat sangat jelas. Fir'aun dan belantaranya sekarang sedang dipaparkan ke api, pagi dan petang. Kemudian hari kiamat azabnya lebih pedih. Berarti neraka lain dengan azab yang sekarang. Ya. Tapi dalil yang kedua, misalnya firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang kaum Nabi Nuh. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, mimma khati'atihim. Udkhilu ugriku wa udkhilu nar. Ugriku fa udkhilu nar. Falam yajid lahum min illahi ansara. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena kesalahan mimma khati'atim ugriku fa udkhilu nar. Karena kesalahan mereka, kata Allah, karena kesalahan mereka, karena dosa-dosa mereka, mereka ditenggelamkan. Kemudian kata Allah, maka lalu, fa'inilah, artinya lalu. Lalu, fa'udkhil, lalu dimasukkan ke api. Kata para ulama, di sini, ketika Allah mengazab mereka, Allah tenggelamkan mereka, ugriku. Kemudian Allah menggunakan kata fa, fa'udkhilu. Dan fa itu lita'qib, langsung tanpa ada tarohi, tanpa ada jeda. Jadi mereka ditenggelamkan, fa'udkhilu nara, mereka langsung dibakar. Maksudnya mereka dibakar di alam barzakh. Jadi juga cukup kuat dari secara Al-Quran. Karena Allah menggunakan fa, fa itu artinya langsung. Tanpa ada jeda, tanpa ada jeda ya. Kemudian juga ayat tentang azab kubur yang lainnya berupa isyarat-isyarat seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu, kata Allah, wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum takun Allah bighairil haqq. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kau, seandainya engkau melihat tatkala orang-orang zalim mereka dalam sakaratul maut, wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat memanjangkan atau memaparkan tangan-tangan mereka, akhriju anfusakum, kata malaikat, keluarkanlah jiwa-jiwa kalian, itu keluarlah. Kemudian kata Allah, al yauma, pada hari ini, tujzauna adzabal huni, kalian diazab dengan azab yang pedih. Jadi artinya kalau kita artikan bahasa Indonesia, pada hari ini kalian diazab dengan azab ya. Baik. Perhatikan di sini, ketika Allah mengatakan al-yauma berarti saat ini, pada hari ini berarti bukan di neraka, langsung begitu dikeluarkan oleh malaikat nyawa-nyawa mereka, mereka langsung diazab pada hari ini, yaitu di alam barzakh, bukan di neraka jahannam ya. Contoh lagi seperti ayat yang lain ya. Di antara tafsiran salaf, Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sesat. Maksudnya di alam barzah. Ini tafsiran sebagian salaf. Demikian juga sanu'adzibuhum marratain. Firman Allah terhadap orang munafik ya. Sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila adzabin alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan mengazab mereka dua kali, kemudian mereka dikembalikan kepada azab yang pedih. Jadi diazab di dunia,
6: kata para ulama, yaitu di dunia mereka diazab, di alam barzah mereka diazab, kemudian akan diazab di azab yang pedih, maksudnya di neraka jahannam. Jadi ada dua azab sini, dua azab, maksudnya azab dunia, di dunia, kemudian di barzah, kemudian adabin alim di neraka. Jadi jelas banget bahwasanya ada azab di alam barzah. Dan ada ayat-ayat yang lain, tapi ini saya rasa mewakili ayat-ayat tersebut yang menunjukkan bahwasanya ada dalil menunjukkan adanya azab kubur, ya. Yang paling jelas adalah Fir'aun, ya, di azab sekarang, kemudian di azab lebih pedih pada hari kiamat kala di neraka jahanam. Adapun sunnah tentang hadis-hadisnya mutawatir, ya. Hadis-hadisnya

Ya, misalnya doa-doa tentang azab kubur, berlindung dari azab kubur. Misalnya azab kubur, ya. Seperti kita kita disuruh berdoa, Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, ya tatkala tasyahud, wa min fitnatil mahya wal mat, wa min fitnatil masih dajjal, ya. Contoh Nabi hadis-hadis Nabi mendengar azab kubur. Ya, seperti hadis marra Nabi SAW bi kubrain faqala innahuma la yu'adzabani. Nabi melewati dua kuburan, kata Nabi, keduanya sedang diazab, ya. Dan banyak hadis Nabi mengatakan bahwa orang Yahudi diazab dalam kuburan mereka. Kemudian Nabi cerita tentang hadis-hadis Nabi cerita tentang orang-orang yang diazab di kubur. Jadi modelnya, model hadisnya banyak sekali, ya. Model hadisnya banyak sekali, mungkin nanti kita akan singgung. Tapi yang maksud saya lebih dari 30 sahabat. Taib, sekarang kita bicara nikmat kubur. Nikmat kubur juga ada ayat-ayat Al-Quran yang tegas menyatakan ada nikmat kubur. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dua surat, misalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kau katakan kepada orang-orang yang meninggal di jalan Allah, mereka mati, akan tetapi mereka masih hidup, akan tetapi kalian tidak merasakannya. Ya. Jangan katakan orang-orang yang wafat, yang terbunuh, terbunuh di jalan Allah, telah mati, akan tetapi mereka hidup, hanya saja kalian tidak merasakan. Tidak merasakan. Ini jelas ada nikmat kubur, ya. Masih hidup, ya. Kemudian juga ayat yang semisalnya dalam surat Al-Imran, ya. Wala tahsabanna alladhina kutilu

قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله فرحين بما آتاهم الله آتاهم الله من فضله dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kau menyangka bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka dalam kondisi mati, bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka sedang hidup diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali ayatnya, bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Mereka di sisi Tuhan ya sedang diberi rezeki ya. Mereka hidup di sisi Rabb mereka. Mereka diberi rezeki atau anugerah. Ya. Bahkan mereka bergembira dan seterusnya dengan apa yang Allah berikan karunia dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Jadi ini dalil jelas bahwasanya ada nikmat karena ini bicara tentang alam apa namanya? Dalam alam sebelum hari kiamat. Mereka sudah meninggal dalam satu alam. Dan belum hari kiamat, ternyata mereka dapat nikmat. Nikmat tersebut, ya nikmat, berarti nikmat kubur. Ya. Adapun sunnah, dalil sunnah, ya,

0: Misalnya hadis Nabi SAW, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, nasamatul mu'min. Ta'irun, ya. Dan seterusnya, dan saya bacakan lafalnya. Intinya, jiwa seorang mukmin adalah burung yang bergantung di pohon-pohon surga, ya. Jiwa atau ruh seorang mukmin bergantung di pohon-pohon. Sama dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda tentang arwahus syuhada fi jawfi Toir al-Akhdar, kalau tidak salah. Nanti kita lihat lafalnya. Dan seterusnya. Bahwasanya ruh-ruh para syuhada ya, dalam burung yang hijau, ya. Kemudian ada qanadil, yaitu ada sangkar-sangkarnya di bawah arsy Allah. Mereka terbang-terbang, mereka terbang ke sana kemari dan kembali kepada sangkar-sangkar tersebut. Intinya bahwasanya ini adalah kondisi sebelum hari kiamat, namun mereka sudah merasakan kenikmatan. Mereka sudah merasakan kenikmatan. Jasad mereka di tanah, tetapi roh-roh mereka pergi ke alam surga, ke surga. Bagaimana caranya? Wallah alam bisawab. Ini adalah hal yang gaib, ya. Jadi perhatian kita di sini bahwasanya, ya, jasad mereka dikubur, tapi ruh mereka berjalan-jalan di surga, ya, dan ruh mereka masih berkaitan dengan jasad mereka. Bagaimana? Wallahu alam. Hanya Allah yang tahu. Baik, ini di antara dalil-dalil, ya, bahwasanya azab kubur dan nikmat kubur itu ada, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan hadis-hadis di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang azab kubur, ya. Misalnya dalam satu hadis, anna yahudiyah dakhalat alaiha, dari Aisyah, ada seorang wanita Yahudiyah masuk menemui Aisyah, fadzakarat azab al-qabr. Maka wanita Yahudi ini, karena kita tahu kaum muslimin bertetangga dengan orang Yahudi dan terkadang terjadi kunjung-mengunjung, ada wanita Yahudi masuk ke rumah Aisyah, kemudian dia bercerita tentang azab kubur. Faqalat laha, ya, kemudian wanita Yahudi ini berkata, ya, a'adzakillahu min adzabil qabr, semoga Allah melindungi engkau wahai Aisyah dari azab kubur. Maka fasa'alat Aisyatur Rasul an adzabil qabr, maka Aisyah pun bertanya kepada Rasulullah SAW tentang azab kubur. Faqala na'am, kata Nabi, ada azabul qabr. Ya. Kemudian kata Aisyah, fama ra'aitu Rasulullah SAW ba'da shalla illa ta'awwadha min adzabil qabr. Dan setelah itu saya tidak melihat Nabi SAW setelah salat kecuali berta'awudz dari azab kubur. Zada Gundar, perawi Gundar berkata, Rasulullah bersabda, azabul qabri haqqun, azab kubur itu benar adanya. Ya. Dalam riwayat yang lain, kalau ini tadi riwayat Bukhari, dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim, dari Aisyah juga, dia berkata, dakhalat alaiya ajuzani min ujuzi Yahudil Madinah. Datang dua orang tua wanita Yahudi, dari wanita-wanita Yahudi yang sudah tua. Faqalata, kemudian kedua wanita Yahudi yang tua ini berkata, inna ahlal kuburi yu'adzabuna fi kuburihim. Sungguhnya ahlul kubur, penghuni kubur, diadzab dalam kuburan mereka. Qalat fakadzabtuhuma, kata Aisyah, aku pun mendustakan mereka berdua. Ya. Enggak benar, kata Aisyah. Walam an'am an usaddiqahuma. Aku tidak merasa tenteram untuk membenarkan mereka berdua. Pokoknya Aisyah ingin menyelisihi. Fakharajata, akhirnya mereka berdua keluar. Wadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW masuk, faqultu lahu ya Rasulullah, aku berkata, ya Rasulullah, inna ajuzaini min ujuzi Yahudil Madinati dakhalata alayya. "Ya Rasulullah, sungguhnya ada dua wanita tua dari Yahudi menemui aku. Faza'a mata anna ahlal kuburi yu'adzabuna fi kuburihim." Kemudian keduanya menyangka bahwasanya penghuni kubur diazab dalam kuburan mereka. Faqala, kata Nabi SAW ketika ditanya oleh Aisyah, "Sadaqata," keduanya benar. "Innahum yu'adzabuna adzaban tasma'uhul bahaim." Sungguhnya penghuni kubur itu diazab dengan suatu azab yang didengar oleh binatang-binatang. Qalat, "Fama ra'aitu ba'du fi salatin illa yata'awadhu min adzabil qabr." Maka setelah itu selalu Nabi SAW setelah selesai salat, dalam salat beliau selalu "Fama ra'aituhu ba'du fi salatin," setelah itu Rasulullah SAW dalam salat "illa yata'awadhu min adzabil qabr," selalu berlindung dari azab kubur, ya. Banyak sekali hadis-hadisnya, ya. Artinya sampai orang Yahudi pun tahu tentang azab kubur sebagaimana tadi dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Imam Muslim, ya. Baik. Pembahasan berikutnya kita singgung tentang syubhat-syubhat orang-orang yang menolak adanya azab kubur. Ada sebagian orang menolak azab kubur seperti Khawarij dan Ba'dul Mu'tazilah, ya, yaitu Khawarij. Itu pun sebagian Khawarij, tidak semuanya. Sebagian Khawarij dan sebagian Mu'tazilah, tidak semua juga. Dan sekelompok orang di zaman sekarang. Sekelompok orang di zaman sekarang. Di antara syubhat-syubhatnya, misalnya mereka misalnya di antaranya mereka mengatakan, mereka berkata hadisnya ahad. Hadisnya ahad. Saya sering sampaikan hadisnya ahad, yaitu maksudnya kurang dari 10 sahabat yang meriwayatkan. Bantahannya ini karena kejahilan mereka aja, bantahan. Ya, ini kejahilan mereka. Ya. Hadisnya mutawatir, sudah kita jelaskan hadisnya mutawatir, lebih dari 30 sahabat yang meriwayatkan tentang hadis tentang azab kubur. Kemudian di antaranya mereka berdalil dengan logika, ya. Mereka berkata kita sering membuka kuburan, namun kita tidak pernah lihat. Kita tidak pernah lihat kondisi mayat yang macam-macam. Mayat yang macam-macam. Bagaimana bantahannya? Ya. Bantahan. Pertama, ini adalah perkara gaib. Ini adalah alam barzakh. Ya, alam barzakh, ya. Barzakh. Bukan alam nyata. Bukan alam nyata. Apa yang Anda lihat? Anda lihat ketika buka kuburan itu dalam alam nyata. Dalam alam dunia maksudnya. Bukan alam nyata, maksudnya bukan alam dunia, maaf. Bukan alam dunia, ya. Bukan alam dunia, ya. Jadi, apa yang Anda lihat itu bukan, ya, Anda buka kuburan berarti Anda sedang lihat alam dunia. Anda tutup lagi, Allah punya alam tersendiri, Allah bikin buat mereka, namanya alam barzakh, alam barzakh. Oleh karenanya, ini termasuk perkara gaib. Karenanya, ini termasuk perkara gaib. Ya. Kalau semua kebuka maka tidak gaib lagi. Kalau semua tertampakkan, semua azab dan nikmat kubur tertampakkan, maka tidak gaib lagi. Tidak gaib lagi. Yang kedua bantahannya,
1: Terkadang segelintir orang, ada segelintir orang yang Allah tampakkan. Allah tampakkan, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan wa indana minha umur katsirah. Artinya banyak berita yang saya punya tentang masalah ini, cuma Allah tidak menampakkan semuanya. Sesekali Allah nampakkan, terserah Allah. Seperti ada jin yang Allah tampakkan bagi sebagian orang, sebagian tidak bisa melihatnya. Terkadang ada sebagian malaikat yang kemudian menjelma berhadap ketemu dengan sebagian orang, padahal malaikat asalnya makhluk gaib. Ya seperti itu, artinya ada hal-hal yang terkadang Allah tampakkan, tapi tidak semuanya. Ini cerita seperti ini banyak, ya. Cerita seperti banyak, ya boleh dikatakan sampai Ibnu Taimiyah mengatakan sangat banyak cerita-cerita yang seperti ini. Berarti ya, yang menunjukkan bahwasanya perkara itu ada, terkadang Allah bukakan. Terkadang Allah bukakan, ya. Jadi, tapi mitanda yang paling tepat adalah yang pertama. Ini adalah alam barzah, alam gaib, yang tidak bisa dianalogikan dengan alam alam nyata atau alam dunia. Ya. Kemudian di antara dalil mereka juga, Allah berfirman dalam Al-Quran, لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى, tentang penghuni surga. La yadhukuna fiha al-mauta illa al-mauta al-ula. Artinya mereka di surga tidak merasakan kematian lagi kecuali kematian yang pertama maksudnya di dunia ya. Adapun dalil mereka mengatakan kalau seorang dalam alam barzakh hidup lagi kemudian mati lagi kemudian hidup lagi alam barzakh, berarti ada kematian yang lain selain ini, berarti harusnya mereka tidak merasakan dalamnya kematian kecuali dua kematian sebelumnya. Ya, Allah mengatakan bahwa yang dimaksud pembicaraan kematian di sini, jawabannya. Kematian yang dimaksud adalah kematian yang dimaksud dalam ayat. Yaitu kematian di alam nyata. Kematian di alam nyata, ya. Bukan alam barzah. Bukan pula alam tidur. Ya. Karena alam dunia benar-benar dirasakan seperti di alam akhirat ya. Jadi Allah sedang berbicara tentang alam yang benar-benar dirasakan. Jadi kematian tersebut tidak akan dirasakan lagi. Adapun kematian yang berkaitan alam barzah, kematian dalam mimpi itu bukan bicara dalam ayat ini. Ya, jadi jangan menafsirkan bahwasanya berarti kalau merasakan kematian berarti kematian bukan cuma satu, ada kematian tatkala di dunia, kemudian ada banyak kematian di waktu tidur, ada juga ada kematian dalam apa? Alam barzakh, dan bukan itu maksudnya, tapi cukup bahwasanya mereka tidak akan merasakan lagi kematian sebagaimana kematian waktu di dunia, kematian yang di mana jasad lepas daripada ruhnya, ya. Jasad lepas dari ruhnya itu tidak ada lagi, ya. Tidak ada lagi, ya. Adapun dalam alam barzakh, ya dalam mimpi jasad masih dengan ruhnya. Dalam alam barzakh dan dalam alam tidur, jasad dalam ruhnya, ruh dalam jasadnya. Beda ketika kematian dari kehidupan dunia itu ruh lepas dari jasad. Yang itu tidak akan dialami lagi, tidak akan kematian yang model seperti ini, yang itu ruh lepas dari jasad, tidak akan dirasakan di hari kiamat, insyaallah, di surga, tidak akan dirasakan surga. Itu kita tuliskan aja, yaitu kematian dalam artian artian ruh lepas dari jasad, itu tidak akan dirasakan lagi kecuali di, tidak akan dirasakan lagi di surga. Baik, yang terakhir mereka berdalil dengan dalam surat Yasin, wa qalu mam ba'athana min mim marqadina hadza. Ketika orang kafir dibangkitkan, mereka berkata, orang-orang kafir berkata, siapakah yang membangkitkan kami dari tidur kami, dari tidur kami. Ya, maksudnya kata mereka, ini ayat menunjukkan bahwasanya setelah kematian di dunia tidak ada kejadian apapun karena orang sedang tidur. Sisi pendalilan saya ulangi, mereka berkata ketika orang meninggal dunia tidak lagi namanya kehidupan, kenikmatan, semua tidur, nggak ada kehidupan. Nanti ketika dibangkitkan mereka, loh, kok kami baru bangun tidur? Berarti tidak ada alam barzah, tidak ada azab kubur, tidak ada nikmat kubur. Yang ada orang mati selesai, ya, tidak ada pembalasan. Balasan nanti hari akhirat ketika setelah ditiupkan sangkakala. Faham sisi pendalilannya ya? Jadi tidur. Jadi perkataan tidur ini menunjukkan tidak ada kehidupan barzah. Tidak. Taib. Bantahan. Bantahan para ulama tentang hal ini banyak ya. Banyak. Bantahan yang paling kuat wallahu alam bisawab diantaranya. Sebagai ini pendapat salaf. Dan tidak ada yang menyelisih salaf dalam hal ini. Pendapat para salaf. Ya. Seperti Ubay bin Ka'ab, Mujahid, Al-Hasan dan Qatadah ya. Ubay bin Ka'ab, kemudian Mujahid, Al-Hasan, Hasan al-Basri, kemudian Qatadah, Ibnu Amr as-Sadusi dan para salaf yang lain, mereka mengatakan bahwasanya Allah menidurkan para penghuni kubur antara tiupan sangkakala yang pertama, sangkakala yang pertama dengan tiupan yang kedua. Jadi wajar ketika mereka dibangkitkan, mereka merasa baru bangun dari tidur. Karena benar mereka memang ditidurkan. Ini pendapat salaf dan tidak ada, saya tidak menemukan orang yang menyelisih pendapat ini. Ini pendapat yang paling kuat. Jadi benar mereka ditidurkan. Orang kafir juga ketika mereka disiksa dalam alam barzakh, akhirnya ada waktu mereka berhenti. Ketika mereka berhenti tadi atau dikurangi, Allah tidurkan mereka sehingga mereka terbangun, seakan-akan baru bangun dari tidur mereka pada sangkakala yang kedua. Jadi benar perkataannya, tidak ada pertentangan. Inilah tafsiran para salaf tentang ayat ini. Ya, disebut oleh Ibnu Katsir dan yang lain. Lihat tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Taib, jawaban yang kedua, ya. Ini jawaban pertama. Jawaban yang kedua yaitu kedahsyatan hari kiamat. Hari kiamat menjadikan siksaan kubur, kubur yang mereka rasakan, seperti tidur, seperti hanya sebuah tidur. Hanya sebuah tidur. Ini pendapat, sebuah tidur. Ya, artinya ini kinyanya, kalau mereka bilang kata kiasan. Tidur di sini, tidur maksudnya kata kiasan. Maksudnya adab yang mereka akan dapatkan di neraka jahanam enggak ada, sangat besar. Tidak ada apa-apanya adab kubur yang mereka rasakan, itu hanya seperti tidur saja, ya. Ini jawaban kedua. Jawaban yang ketiga, tidur marqadina, tidur kami. Artinya benar-benar tidur, benar-benar ungkapan tentang kondisi orang yang terbaring di kuburannya. Bukan artinya tidur, bukannya tidur tutup mata, tapi maksudnya tidur di sini adalah kondisi seorang yang terbaring di dalam ruangan yang sempit, kemudian disiksa dan yang lain, itu seperti tidur. Jadi siapa yang bangkitkan kami dari kondisi kami yang sebelumnya kondisi tidur, sekarang bangun berdiri siap diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat yang terakhir, yang keempat, ini pendapat sebagian ulama, bahwasanya orang-orang dalam alam barzakh, ya, mirip dengan alam mimpi yang tidak merasakan waktu, merasakan zaman, ya. Sebagaimana kalau kita mimpi, kita enggak tahu mimpi lama, tahu-tahu sudah bangun, seakan-akan cuma sebentar. Bisa jadi seorang tidur lama dalam waktu yang sangat lama, tapi dirasa cuma sebentar. Dalilnya apa? Dalilnya seperti mimpinya Ashabul Kahfi. Falabithu fi kahfihim 300 sinina wazadu tis'a. Kata Allah, Ashabul Kahfi ketika tidur, Allah tidurkan 309 tahun. Lama. Tapi ketika mereka bangun, mereka saling bertanya. Wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Qala qa'ilun minhum kam labithtum? Qalu labithna yawman aw ba'dha yawm. Ketika mereka bangun, kita tidur berapa lama ini? Mereka padahal mimpi begitu panjang sampai 300 tahun, tapi mereka rasakan cuma sehari atau setengah hari. Sama juga seperti dalam surat Al-Baqarah ketika Allah berfirman tentang dikatakanlah Uzair atau yang lainnya, ya. Au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu 100 amin thumma ba'atha qala kam labista qala labistu yawman aw ba'dha yawm. Ketika seorang yang soleh sedang melewati suatu tempat di suatu negeri yang hancur, kemudian dia mengatakan, bagaimana Allah bisa menghidupkan kembali negeri yang sudah hancur ini? Fa amatahu Allahu 100 am. Kemudian Allah membuat dia tidur selama 100 tahun. Ketika dia dibangkitkan, Allah tanya, kam labista, berapa lama kau tidur? Kata dia, sehari atau setengah hari. Berarti orang tidur itu tidak merasakan zaman. Dia tidur-tidur lama, tapi dia seakan-akan cuma sehari, setengah hari. Padahal sudah berbagai macam ratusan tahun sampai Ashabul Kahfi, tapi dia merasa cuma sehari, setengah hari. Demikian juga alam barzakh. Alam barzakh pun demikian. Ya, jadi saya tulis ini, ya, sebagaimana Ashabul Kahfi yang tidur namun merasa cuma sebentar. Maka di alam barzah itu lebih mirip dengan alam mimpi. Mirip dengan alam mimpi, maka kondisinya ketika dia terjaga seakan-akan dia baru bangun dari tidur. Wallah alam bisab, ini pendapat yang paling kuat adalah pendapat ini. Pendapat yang paling kuat dapat dari salaf, dan ini lebih hati-hati, ya, karena para salaf, ada sahabat lagi Ubay bin Ka'ab berbicara tentang masalah gaib, tentu mereka punya dalil. Tapi beberapa permasalahan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, ya, seputar alam barzah.

Yang pertama, apakah azab kubur? Atau nikmat kubur juga termasuk mengenai ruh saja atau jasad saja atau ruh dan jasad. Ada khilaf, pendapat yang paling kuat adalah ruh dan jasad, pendapat yang kedua ruh saja, pendapat yang ketiga jasad saja yang paling lemah. Yang paling kuat adalah dua pendapat, yaitu ruh dan jasad, ya, atau ruh saja. Ruh dan jasad atau ruh saja, ya. Kenapa? Karena yang berpendapat ruh saja, mereka pakai logika bahwasanya betapa banyak orang-orang yang mati dimakan oleh binatang buas atau terbakar atau jadi debu. Jasadnya tidak terkena azab, jasadnya enggak ada. Maka melazimkan bahwasanya azab kubur hanya mengenai ruh. Nikmat kubur hanya mengenai ruh, karena buktinya ada jasad yang tidak ada, ya. Pendapat yang lebih kuat adalah yang benar mengenai ruh dan jasad. Fatu'adu ruh ila jasadihi. Dalam hadis disebutkan fatu'adu ruh ila jasad atau ila jasadnya, yaitu ruh dikembalikan kepada jasad. Dalam hadis demikian, baru kemudian malaikat datang bertanya dan seterusnya. Adapun jasad tidak ada, itu urusan lain. Kita bilang hukum asal, kalau saya boleh katakan hukum asal adalah mengenai ruh dan jasad. Kalau jasadnya enggak ada, urusan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah mau bikin bagaimana, mau berkaitan dengan itu hal gaib. Tapi kita katakan bahwa sini kembali kepada ruh dan jasad sebagaimana dalam hadis. Saya katakan kembali, ini adalah alam barzakh, alam tersendiri, alam gaib yang tidak boleh kita kiaskan dengan alam nyata, maksudnya alam dunia. Ya. Baik. Permasalahan berikutnya, apakah azab kubur kontinu berkesinambungan sampai hari kiamat? Hari kiamat ataukah terputus? Maka jawabannya mungkin kita bisa bagi dua, ya. Kita bilang, ya, azab orang kafir adab orang kafir yaitu berkesinambungan sampai hari kiamat. Maksudnya hari kiamat itu sudah kita jelaskan, yaitu sampai tiupan sangkakala pertama. Ya, orang kafir tidak berhenti-berhenti, ya, diazab, ya. Dalilnya di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad sabbahahum bukratan adzabun mustaqir." Ya, sungguh mereka diazab di pagi hari, itu kaum Nabi Lut, dengan azab mustaqir, azab yang menetap. Ini azab yang menetap. Ini saya lupa tadi di antara dalil tentang azab kubur. Ini di antara dalil tentang azab kubur. Jadi kata Allah, walaqad sabbahum bukratan bukratan adzabun mustaqir. Mereka diberi azab yang menetap. Menetap ini kata para ulama, begitu Allah kasih azab kepada kaum Nabi Lut, kaum Sodom, azabnya enggak pernah berhenti sampai selama-lamanya. Kecuali tadi antara nafkhatain, azab yang mustaqir, tidak berhenti-berhenti. Kecuali di antara nafkhatain, di antara dua tiupan. Ya. Adapun azab muslim, azab muslim pelaku maksiat, maka dalil-dalil menunjukkan
dalil-dalil menunjukkan ya ada yang diazab hingga hari kiamat. Hari kiamat. Dalilnya apa? Seperti dalil, seperti kisah kisah empat orang yang diazab. Yang diazab. Yang Nabi lihat dalam mimpi. Hadis masyhur dalam Sahih Bukhari maupun yang lainnya. Jadi Nabi SAW bermimpi ada dua orang datang kemudian bawa Nabi SAW kemudian dibawa, Nabi melihat orang disiksa. Ada yang satu disiksa, seorang satunya sedang duduk, satunya pakai kalup yaitu besi yang tajam kemudian dirobek dari sini. Ya, dirobek sampai ke belakang, kemudian dia robek sebelah kiri, begitu robek sebelah kiri maka di sini sembuh lagi. Kemudian ketika dia robek sebelah kiri sudah robek, dia robek sebelah kanan yang kiri sembuh lagi. Terus kata Nabi Fayus na'ubihi ila yaumil qiyamah. Maka itu dilakukan kepadanya sampai hari kiamat. Ya, jadi ternyata waktu ditanya siapa itu wahai kata malaikat yang bawa Nabi SAW berkata kadzabun yakdzibu bikadzbah fatuhmalu anhu ya hatta tablughal afaq. Seorang pendusta yang dia berdusta dengan satu dusta kemudian dusta tersebut diser sampai tersebar di penjuru dunia. Maka dia diazab dengan azab sampai hari kiamat. Ya, dan ini kita tahu mimpi para anbiya, mimpi para nabi adalah hak. Jadi ternyata ada di antara pelaku dosa yang tadi, pendusta, dustanya diser, tersebar satu dunia, gara-gara dustanya tersebar satu dunia, orang-orang, kebanyakan orang manusia di sana-sini ketipu, gara-gara dosa dia, maka dia disiksa sampai hari kiamat. Kemudian orang yang kedua adalah seorang yang terbaring, kemudian yang satunya ngambil batu, ngelempar kepalanya, sampai pecah. Kemudian kepalanya pecah, kemudian batunya jatuh. Maka orang ini ngambil batu, kepalanya sudah sembuh lagi. Dia lempar lagi. Pecah lagi. Batunya menggelinding. Maka dia pun ngambil batu tadi. Kepalanya sembuh lagi. Dia lempar terus. Kata dua orang bawa Nabi. Ketika Nabi bertanya. Ya, kemudian fayuf alubihi ila yawmil kiamat. Dilakukan seperti itu kepadanya. Sampai hari kiamat. Siapa orang ini? Ternyata orang ini. Atahullahul Quran. Allah berikan kepada dia Al-Quran. Ya. Fanama anhu fil lail walam ya'mal bihi fin nahar. Di malam hari dia tidak baca, dia ketiduran, siang dia tidak amalkan. Dalam riwayat yang lain, fanama an salatil maktubah, tidur tidak salat fardu. Dia punya Quran tapi dia tidak salat fardu, tidur aja subuh lewat, asar lewat ya. Maka disiksa ini orang muslim berarti Allah kasih dia Al-Quran. Orang muslim ya. Tapi siksanya tadi dilempar batu terus sampai hari kiamat. Yang ketiga yaitu Rasulullah SAW melihat ada seseorang yang sedang tidur di sedang berenang di sungai darah, dia ingin keluar dari sungai tersebut, kemudian di pinggir sungai ada orang pegang batu, kemudian begitu dia mau sampai pinggir sungai dilempar dengan batu, kemudian mundur lagi, dia maju lagi, kemudian dekat mau keluar sungai dilempar lagi dengan batu terus sampai hari kiamat. Kata Nabi, ditanya siapa? Akilur riba, yaitu pemakan riba. Pemakan riba juga diadab di alam barzah dengan adab seperti itu sampai hari ini. Mereka orang muslim. Kemudian yang berikutnya yang keempat tentang para zunat. Rasulullah SAW melihat ada semacam thakob, yaitu semacam tanur yang ujungnya kecil, bawahnya besar. Dalamnya ada laki-laki dan perempuan telanjang sedang dipanasin. Ya, sehingga mereka terangkat. Nabi bertanya siapa? Dikatakan kepada Nabi adalah para pezina laki-laki maupun perempuan. Mereka itu semua diadab sampai hari kiamat. Jadi ada azab hingga hari kiamat, ada empat orang. Kemudian diantaranya juga hadis. Ini tadi saya catat ya. Siapa empat orang tersebut? Pendusta. Kemudian yang tidur tidak sholat. Ketiduran sholat fardu. Maksudnya bukan ketiduran apa, tapi dia memang malas ya. Menggampangkan. Kemudian pemakan riba, kemudian para pezina. Kemudian di antaranya juga kisah orang yang sombong, kisah orang yang ujub dengan bajunya. Dalam hadis kata Nabi SAW, bainama rajulun yamshi fi hullatihi. Bagaimana seorang sedang berjalan dengan gaunnya, itu pakaian yang indah. Kemudian dia telah ujub, kata Nabi SAW, ya, idh khasafallahu bihil arda
wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Tiba-tiba dia sombong dengan bajunya, kemudian dia ujub dengan baju yang indahnya tadi, Allah benamkan dia di dunia, kemudian dia digoyangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Lafalnya demikian, ila qiyamis saah, digoyang oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa dalam alam barzah sampai hari kiamat. Ini berarti ada yang di antara kaum ini yang diazab sehingga azabnya tidak putus. Kemudian adapun selain mereka, adapun kaum muslimin pada umumnya, maka dalil-dalil menunjukkan azab mereka bisa berhenti. Azab mereka bisa berhenti. Bisa jadi kenapa? Bisa jadi mereka punya amal jariah. Amal jariah. Lagi diazab bisa jadi didoakan. Didoakan oleh yang hidup, yang masih hidup. Seperti Nabi pernah mendoakan dua orang yang Nabi ketemu terdengar suara azab sehingga azab mereka dikurangi. Atau ada yang sedekahkan, sedekah atas namanya, sedekah atau haji atas namanya. Atau bisa jadi memang rahmat Allah, ya, murni rahmat Allah sehingga Allah tidak mengazab dia terus menerus, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sebagian ulama mengkiaskan dengan azab neraka. Kalau di azab neraka saja ada berhenti, ya, bagaimana dengan alam azab mukaddimahnya, alam barzakh? Ya, karena Allah Maha Adil, berarti kalau azabnya sudah terpenuhi dengan dosanya ya sudah selesai, maka tidak terus menerus, ya. Baik, pembahasan berikutnya, sebab-sebab azab kubur. Sebab-sebab azab kubur, ya, jadi sudah kita sebutkan di antaranya tadi, ya, apa tadi, makan riba, ya, apa, zina. Secara umum, ya, secara umum semua dosa. Tapi ada dosa-dosa khusus yang datang dalam nas, ya, makan riba, kemudian apa, zina, ya, kemudian di antaranya tidak mengamalkan Al-Quran. Al-Quran, kemudian tadi apa lagi? Dusta, ya. Dusta yang di-share ke penjuru dunia. Seperti sekarang sangat gampang, ya, tinggal pakai internet, ya. Orang bohong aja sekarang gampang. Kalau zaman dulu orang mau bohong share kemana-mana susah, pakai sewa orang lah, naik kuda lah kesana kemari, bikin cerita. Sekarang tinggal bikin video pendek, share, aneh-aneh, isinya dusta, udah, kedustaan tersebar seantero dunia. Ya. Baik, di antaranya adalah, yang paling banyak adalah tidak bersih. Ada mutanazzuh fil baul. Tidak bersih ketika kencing. Ini kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, tanazzahu minal baul, bersihlah kalian. Fa inna amata adzabil qabr, sungguhnya kebanyakan azab kubur gara-gara ini. Ini kebanyakan sebab mayoritas azab kubur. Sebab mayoritas azab kubur. Namun bukan berarti maksudnya seorang kalau buang air kecil kemudian dia nongkrong 5 menit untuk cebok, enggak juga. Maksudnya ya tidak berlebih-lebihan dan juga tidak menggampangkan. Bersih dulu baru kemudian keluar. Adapun duduk nongkrong sampai setengah jam untuk ngurusin kencingnya itu juga was-was, tidak boleh. Kemudian di antaranya adalah namimah. Ya, dalam hadis Ibnu Abbas, ya, dua-duanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain, Nabi melihat dua kubur, faqala innahuma la yu'adzabani, sungguhnya dua penghuni kubur sedang diazab. Amma ahaduma fa kana yastatiru min bauli, adapun satunya karena tidak bersih dalam kencing,
Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Yang satu karena suka namimah, mengadu domba. Hati-hati. Zaman sekarang datang ke sini ngomong ini, datang sana ngomong sana, akhirnya nukil-nukil ribut. Ya. Terkadang ini bukan perkara dunia, ya. Terkadang perkara agama. Seorang mengadu domba antar ustaz satu dan ustaz yang lain. Datang ke sini nukil, datang ke ustaz A nukil pembicaraan, nah, datang ke nukil B, ke ustaz B nukil pembicaraan. Akhirnya A dan B saling jengkel-jengkelan, ribut. Gara-gara dia tukang nukil. Entah dia sengaja atau enggak sengaja. Kalau dia enggak sengaja juga berbahaya, apalagi kalau dia sengaja untuk menimbulkan pertikaian. Dan ini sebagian orang-orang seperti ini bahaya. Ingin mengadu domba di antara sebagian ustaz, ya. Mungkin ustaz lulusan ini dengan lulusan ini. Ustaz senior dengan ustaz junior misalnya. Hati-hati, ini namimah. Ini nanti diadab di kubur, nyesel, ya. Hati-hati. Kemudian di antaranya ghibah, ya. Dalam sebagian riwayat, ghibah. Ghibah juga merupakan sebab adab kubur, ya. Di antaranya tadi kita lupa, satunya apa? Ujub atau sombong. Yang tadi tentang lelaki yang berjalan dengan jubahnya dia sombong, Allah tenggelamkan dia sampai hari kiamat kala. Adapun sebab-sebab terhindar dari azab kubur. Tentu yang pertama adalah banyak berdoa, ya, banyak berdoa. Dalam sholat, Allah min a'udzu bika adzabil qabr, dalam sholat, dalam zikir pagi petang juga ada doa untuk terhindar dari azab kubur, ya, banyak kita. Kemudian di antaranya banyak baca surat Tabarak, apa? Surat apa? Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk, ya. Datang dalam riwayat dibaca tiap malam, riwayatnya lemah, tapi intinya surat ini banyak dibaca, seorang berikan perhatian khusus. Kalau bisa tiap malam bagus, kalau enggak dia sering bacalah. Karena surat ini disebut dengan munjiyah. Surat munjiyah, surat yang menyelamatkan seorang dari azab kubur. Ya. Kemudian juga amal-amal tertentu. Ya. Tertentu seperti ya amal-amal yang menyelamatkan dari fitnah kubur. Sebagaimana kita pernah bahas. Dari fitnah kubur. Karena kalau fitnah kubur lewat, maka azab kubur juga lewat. Selamat dari fitnah kubur, berarti selamat dari azab kubur. Dari fitnah kubur, melazimkan selamat dari azab kubur. Di antaranya apa? Kemarin kita sudah bahas, misalnya apa? Mati syahid. Syahadah, mati syahid. Ya, ini menyebabkan seorang terhindar daripada azab kubur, ya. Ya, ini diantaranya. Di antara lafal hadis juga, ini bukan diusahakan, tapi misalnya terjadi meninggal di malam Jumat, ya. Atau hari Jumat. Di malam atau hari Jumat. Dan juga yang meninggal karena sakit perut. Taib, ini kira-kira para muslimin dirahmatillah subhanahu wa ta'ala kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan masih dalam al-iman bil yaumil akhir. Semoga Allah menghindarkan kita semua dari azab kubur yang merupakan azab mukaddimah dari azab-azab yang lain mengerikannya. Barang siapa yang selamat dari azab kubur, maka insyaallah setelahnya lebih mudah karena dia mukaddimah. Namun barang siapa yang di kuburan tidak selamat, bisa jadi mukadimah dari sesuatu yang lebih buruk di depannya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, demikian saja kajian kita pada kesempatan ini. InsyaAllah kita lanjutkan Jumat depan. Bismillahi ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam. Baru saja berlalu dari ruang dengar kita bersama kajian serial bersama Abu Abdul Muhsin Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah Ta'ala. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, sudah kita dengarkan syarah kitab Aqidah Wasithiyah pertemuan yang ke-47, rekaman syarah Aqidah Wasithiyah pada pertemuan yang ke-47 membahas tentang iman pada akhir, iman kepada hari akhir, atau ya pembahasan yang tadi tentang alam barzakh, ya alam kubur atau alam barzakh. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda, pukul 15:09 waktu Indonesia Barat, waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya jatuh pada formasi pukul 15:24 waktu Indonesia Barat. Pukul 15:24 waktu Indonesia Barat. Baik, kita lanjutkan kebersamaan kita, kaum muslimin muslimah, mari kita terus berdoa, bertaubat agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat curah hujan, nikmat rahmat yang bermanfaat, dan kita berlindung dari hujan yang membawa malapetaka atau bencana. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, segala daya upaya ikhtiar mari kita terus lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah salah satu doa di antara kita dan menurunkan rahmat hujan kepada Kota Pekanbaru dan tentunya untuk negeri kita Indonesia yang kita cinta ini. Baik, tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam.
2: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakir.

banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan. Berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi. La yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari. Teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Bismarck. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah kosong, dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari, kalau telatnya seminggu, kalau telatnya sebulan, nek telatnya setahun, 360 ribu tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh, ini urusan berat. Maka berlatihlah.
berjuanglah. Semua itu butuh latihan, tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Bilang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih, harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu,

0: kepala orang tersebut. Dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
1: Tolonglah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
2: salat. Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatuhu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
7: Hidayah 103,4 FM.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: tidur dan merasakan demam panas. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalul jalisis salih wa jalisis su ka hamilil misk wa nafikhil kir fa hamilul misk imma an yuhdiyak wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan muntina rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu, dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم توضع له البغضاء في الأرض. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berkata kepada para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Min adhkaril masa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alai, wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi ad-dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsina ala fitratil islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم.

0: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
1: Allah membuat permisalan sebuah kampung yang sebelumnya aman-aman saja, tentram dan damai. Datang kepada kampung itu rezeki-rezeki yang sangat banyak melimpah ruah dari setiap tempat. Namun sayang setelah itu penduduk kampung itu kufur dengan nikmat-nikmat Allah. Maka Allah tabaraka wa ta'ala rasakan kepada mereka, deritakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan disebabkan karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Tidakkah kita membaca kitabullah azza wajal dan menemukan di dalam kitabullah azza wajal cerita tentang umat-umat terdahulu? Kaum Nuh telah mendustakan dan menjauh daripada ajaran Nuh. Demikian juga dengan kaum Hud, sombong luar biasa, sehingga petantang petenteng di permukaan bumi dan berkata, siapa lagi di permukaan bumi ini orang lebih kuat daripada kita, kaum Ad. Kaum Lut melakukan aksi cinta sejenis. Kaum Syu'aib telah mencurangi timbangan dan berbohong dalam takaran. Dan seluruh maksiat yang ada di kaum itu ada di Indonesia sekarang ini. Sekarang ini. Sekarang ini.

0: Semua kami azab karena dosa-dosa mereka. Sebagian mereka kami kirim kepadanya angin kencang yang menghancurkan. Sebagian mereka disambar petir. Sebagian mereka kami benamkan di perut bumi. Wa minhum man aghraqna. Sebagian mereka kami tenggelamkan di air. Allah tidak pernah menzalimi mereka. Akan tetapi mereka yang telah menzalimi diri mereka sendiri.
1: Ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anahliku wa fina salihuna ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apakah umat ini akan dibinasakan oleh Allah sementara masih ada orang yang salat ke masjid? Sementara masih ada orang yang mengumandangkan azan, masih ada orang-orang yang saleh. Apakah kita akan binasa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Bala, idza kathura al-khubuth. Benar. Umat ini akan binasa sekalipun ada orang-orang yang soleh. Kapan? Apabila khubus telah banyak. Apa itu khubus? Khubus jamak khabith. Segala bentuk kekejian, kemungkaran dan maksiat.

0: abi. Apabila kemungkaran telah banyak, apabila maksiat merajalela, ini menandakan bahwasanya hati umat itu telah berubah. Apabila hati telah berubah, tertutup oleh dosa, terputuslah hubungan dia dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika itulah azab Allah tabaraka wa ta'ala akan turun.
1: Mana orang-orang yang khawatir? Mana orang-orang yang takut akan murka Allah? Ke Allah, ke Allah, ke Allah.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan.
1: Semuanya bagi orang mukmin untuk menguji kesabaran kita. Untuk menguji ketaatan kita, untuk mengembalikan yang jauh jadi dekat, yang sesat mendapatkan hidayah, tidaklah ada satu musibah bagi orang mukmin kecuali menembus dosa, meningkatkan derajat, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia anggap sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali kepadanya.
0: Inna izamal ajri ma'idham bilbala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah

0: Al-Hasan al-Basri ketika ditanya, wahai imam, apa solusinya sekarang kita kena paceklik? Berbanyaklah istighfar. Saya tidak punya anak, lama menikah, berbanyaklah istighfar. Saya sekarang jatuh miskin, berbanyaklah istighfar. Bahkan seluruhnya solusinya adalah istighfar. Bertaubat taubatan nasuha, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali seluruh kesalahan dan mengakui seluruh dosa maksiat yang selama ini mengotori hidupnya, mengotori dirinya.
1: Mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ayyul ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Terkadang kita sering melamun. Melamun sesuatu yang mungkin ya tidak ada manfaatnya. Melihat pemandangan yang indah tentang apa namanya keindahan-keindahan yang kita lihat dalam panorama alam ini. Namun tentunya bukan berarti kita tidak boleh melamun. Melamun, merenungi tentang kehidupan itu adalah merupakan perkara yang baik sekali. Ketika kita merenungi tentang hakikat hidup ini, untuk apa kita hidup di dunia? Kita pun sadar bahwa kita hidup di dunia, ya pasti ada tujuannya, itu untuk ibadah kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan laut, menciptakan air, menciptakan tetumbuhan, bebatuan. Tentu semuanya itu tidak mungkin sia-sia. Akan tetapi karena ada sebuah hikmah yang agung, yaitu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang manusia mencari kebahagiaan. Kebahagiaan dengan berbagai macam cara ia raih. Namun sebetulnya kebahagiaan yang paling bahagia adalah ketika seorang hamba telah mengetahui tentang hakikat tujuan kehidupan dia. Allah berfirman, apa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul malikul haq. Apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan di dunia ini sia-sia begitu saja? Dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah. Maha tinggi Allah, Raja yang hak. Tentunya ya akhul Islam, azani Allah wa iyakum. Cobalah lihat angin yang berhembus. Ketika angin berhembus, Allah hembuskan karena ada suatu manfaat yang kita tidak ketahui. Lihatlah ketika Allah menjadikan air tersebut bergelombang, berombak. Ketika air itu berombak, pastilah karena ada suatu manfaat yang kita tidak ketahui. Hanya Allah yang Maha tahu tentang tujuan itu semuanya. Angin berhembus dengan perintah Allah. Ia berhembus bukan karena kesia-siaan. Akan tetapi ia berhembus karena ada suatu manfaat yang Allah kirimkan untuk manusia. Atau keburukan yang Allah inginkan kepada mereka. Demikian pula semua yang kita lihat di alam semesta ini. Semua itu adalah merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta langit dan bumi. Maka ketika merenungi hal-hal perkara seperti ini, tentunya menjadi sebuah pemikiran untuk kepada kita semuanya. Untuk apa Allah menciptakan semua ini? Apakah karena kesia-siaan? Maha suci Allah, tidak mungkin Allah dia berbuat sia-sia dalam penciptaannya. Maka ya akhi azani Allah, betapa indahnya ketika kita merenungi kehidupan. Lalu perenungan itu menghasilkan rasa takut kepada Allah. Perenungan itu menghasilkan rasa rindu untuk bertemu dengan Allah. Perenungan itu menghasilkan menjadikan kita seorang hamba yang sejati, yang sadar akan tujuan kehidupannya, itu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Akhul Islam, azami Allah wa iyakum. Saya yakin, semua manusia ingin mencari kebahagiaan. Semua manusia ingin mendapatkan dan meraih apa yang menjadikan hatinya bahagia. Tapi apakah seseorang akan mendapatkan kebahagiaan itu sebatas dengan menikmati pemandangan yang indah, sebatas dengan ia kemudian ia pun berpuas-puas menghabiskan waktu-waktunya untuk hal-hal yang sebatas melihat sesuatu yang indah saja? Tentu tidak. Akan tetapi kita merenungkan betapa indahnya alam ini, menunjukkan bahwa betapa indahnya penciptanya. Bagaimana Allah menciptakan laut, air yang begitu bermanfaat untuk kehidupan manusia, merenungkan bahwasanya penciptanya pasti adalah Maha Kasih Sayang, Maha Berilmu, semua perbuatannya tak ada yang sia-sia. Ikhwatal Islam.

0: mengingatkan akan kekuasaan Allah, bahwasanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, sehingga pada waktu itu kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai Allah menjadikan semua yang kita lihat menjadi sebuah malapetaka untuk kita. Air bisa berubah menjadi air bah, tsunami yang mengerikan, yang menghancurkan dan memporak-porandakan kehidupan. Gunung yang terlihat indah itu bisa menjadi azab buat kita, mengeluarkan lahar. Demikian pula awan yang panas untuk menghancurkan kehidupan manusia. Yang kita lihat terlihat indah tersebut bisa saja dengan perintah Allah menjadi sesuatu yang mengerikan untuk kehidupan manusia. Ternyata Allah telah cabut kenikmatan tersebut. Keindahan itu mungkin Allah telah cabut, kemudian Allah jadikan menjadi sesuatu yang mengerikan berupa adab. Itu yang kita khawatirkan, ya akhwat Islam. Kita jangan sampai tertipu dengan keindahan alam saja, menikmati keindahan alam demi keindahan alam, tapi kemudian setelah itu kita lupa siapa yang menciptakannya, sehingga kemudian kita pun lebih banyak lalai kepada Rabb pencipta alam semesta daripada mengingat akan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak, mengenal Allah melalui makhluknya, sifat-sifatnya yang tujuannya untuk melahirkan rasa takwa kepada Allah, ketundukan kepada Allah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila bebatuan-bebatuan yang diam ini bertasbih kepada Allah, apabila pepohonan-pepohonan yang bergoyang tertiup angin sepoi, ternyata mereka pun bertasbih kepada Allah. Apabila langit-langit dan semuanya ini ternyata semuanya bertasbih kepada Allah, tidakkah kita sebagai seorang hamba untuk senantiasa bertasbih memuji Allah, bersyukur akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita? Ya akhi, percumalah kita melihat pemandangan yang begitu indah kalau ternyata hal itu malah menjadikan kita lupa kepada kehidupan akhirat. Percumalah kita melihat lautan yang begitu indah dan pantai yang begitu indah apabila ternyata menjadikan kita atau tidak menjadikan kita ingat kepada penciptanya, lalu kemudian tertunduk dan takut kepadanya. Tentu ya akhi, kita berharap kepada Allah. Ketika kita melihat pemandangan yang begitu indah, ketika kita melihat sesuatu yang mengagumkan hati kita tentang keindahannya, seharusnya itu menjadikan kita ingat kepada penciptanya yang maha indah. Bahwasanya perbuatan Allah itu indah, syariatnya indah, demikian pula ya takdirnya semua indah, tidak ada yang tidak indah ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang manusia zalim dan tidak mengetahui tentang keindahan syariat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhi, jangan sampai keindahan alam yang kita saksikan itu menjadi malapetaka akibat daripada kekufuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa mengambil pelajaran. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa takut kepada Allah melihat kekuasaannya. Aqulu qawli hadza. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هدايا FM للذاكرين والذاكرين.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'at Al-Quran Al-Karim, Wad-Durus Al-Ilmiyah, Was-Siyar Al-Hadirah, Tuqaddim Lakum Hadihna.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim nabiyina wa habibina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayolah ikhwah pendengar Radio Hidayah dimanapun Anda berada, kaum muslimin muslimah dan juga yang menonton ya kajian audio dari media sosial kami. Kembali Ana Abu Auni menemani Anda semuanya dalam kajian live dari studio Radio Hidayah FM. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada guru kita yang sudah tersambung melalui jaringan internet, Abu Hamzah Al-Ustaz Usama bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala. Di kesempatan sore ini alhamdulillah beliau akan melanjutkan pembahasan kitab karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Mahsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala, melanjutkan pembahasan hadis-hadis pilihan seputar keimanan. Di edisi hari ini lembar kerja hari Rabu 27 bulan Rabiul Awal 1448 Hijri atau Rabu sore tanggal 9 September 2026 ya waktu Indonesia Barat, dan alhamdulillah beliau sudah bersama Ana melalui sambungan internet dari kota Madinah Nabawiyah, ya dari kota Nabi. Beliau akan menyampaikan kajian kita. Baik, masih di pembahasan hadis Jibril dan ini insya Allah yang pembahasan yang ketiga ya. Mudah-mudahan ada sempat waktu melanjutkan ke pembahasan berikutnya. Baik, kita akan dengarkan lanjutan pembahasan hadis Jibril yang dua kali pertemuan sudah kita dengarkan pelajarannya. Baik, kita buka kajian kita dengan sapaan hangat. Sudah bersama Anda guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usama bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, kaifa haluka ya Ustazana?
3: Alhamdulillah bi khairin, kaifa halukum Abu Auni?
2: Masya Allah, nahnu bi khair aidan ya Ustazana.
3: Barakallahu fikum.
2: Naam, wa fika barakallahu ya Ustazana, wa barakallahu fikum ayol ikhwah al-mustami'in wal-mustami'at wal-mushahidin wal-mushahidah, pendengar Radio Hidayah 103.4 FM, www.radiohidayah.com dan juga di Radio Hidayah Google Play Store, atau pemirsa yang menonton siaran audio melalui media sosial kami. Ini adalah kajian live dari kota Madinah. Dan Ana Abu Auni dari studio Radio Hidayah Pekanbaru mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i kepada pendengar dan pemirsa semuanya. Dan langsung saja kita persilahkan kepada guru kita. Tafadhal mashkura ya Ustazana.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikana. Ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahumma allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana ilahana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'd, ma'ashira al-muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Hidayah rahimanillahu iyyakum jami'an. Pada pertemuan pekan lalu telah memulai pembahasan yang terkait dengan hadis Jibril, pembahasan tentang rukun iman yang pertama, yang mana dia merupakan pokok dari seluruh rukun iman tersebut, dan dia merupakan rukun yang paling agung, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwasanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seorang dikatakan dia beriman, dia tidak bisa dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia mewujudkan atau dia beriman kepada tiga perkara, yang mana ketiganya merupakan rukun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diyakini, harus diimani oleh seorang hamba. Apabila dia mengingkari salah satu dari ketiganya, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai seorang yang mukmin. Maka dia telah kufur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama itu beriman, itu mengimani rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Orang meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Maha Esa di dalam perbuatannya. Tidak ada sekutu baginya. Di dalam menciptakan, tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ialah satu-satunya Al-Khaliq, Sang Pencipta. Kemudian di dalam pemberian rezeki, tidak ada sekutu bagi Allah di dalam pemberian rezeki tersebut. Seluruh rezeki yang diberikan kepada makhluk yang ada di alam semesta ini, semuanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama yang harus diyakini oleh seorang hamba. Dia meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, dia harus mentauhidkan Allah di dalam perbuatannya. Di dalam perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah Maha Esa di dalam perbuatannya tersebut, tidak ada satupun dari makhluk yang bisa menandingi Allah di dalam perbuatannya tersebut. Kemudian yang kedua yang harus diyakini oleh seorang hamba di dalam permasalahan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu dia mentauhidkan Allah di dalam asma dan sifatnya. Itu dengan dia menetapkan nama-nama yang sangat indah yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan sifat-sifat yang maha agung yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran, dan juga yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis yang sahih, sesuai dengan maksud yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga dengan maksud yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu di dalam nama ataupun sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat maha penyayang, maha pemurah, maha memaafkan, maka kita harus menetapkan sesuai dengan maksud Allah dan Rasulnya. Secara umum maknanya kita pahami, akan tetapi kita tidak boleh kemudian mengkiaskan nama ataupun sifat tersebut dengan perbuatan makhluk, dengan sifat makhluk. Karena Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq. Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamithlihi syai'un. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sekutu baginya, tidak ada satu zat pun yang mirip dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya tidak ada seorang pun, tidak ada satu makhluk pun yang pantas untuk disandingkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah merupakan pencipta. Maka tidak ada pencipta, tidaklah sama dengan yang diciptakan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna, adapun makhluk, maka terdapat di dalamnya berbagai macam kekurangan. Kadang kita memahami ketika Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat seperti contohnya Allah maha mendengar. Kita tahu bahwasanya kita juga mendengar, dan Allah maha mendengar. Untuk memahami sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, maka kita bisa secara umum menetapkan bahwasanya Allah maha mendengar, sebagaimana kita juga bisa mendengar. Akan tapi untuk sifat Allah yang dimiliki Allah, pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak boleh mengkiaskan dengan pendengaran makhluk. Karena kita tidak akan mampu, karena akal kita tidak sampai untuk membayangkan hal tersebut. Pendengaran kita saja memiliki batas, kita tidak bisa mendengar banyak hal dalam satu waktu. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala As-Sami' yang maha mendengar, maka Allah subhanahu wa ta'ala mendengar seluruh suara yang ada di alam semesta ini dengan berbagai macam bahasa dari manusia ataupun hewan dan yang lainnya. Allah mendengar mereka dalam satu waktu, dan maha suci Allah di dalam pendengaran yang tersebut. Tidak bisa kita kiaskan dengan pendengaran makhluk. Kemudian, itu yang kedua, itu kita mengimani nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran ataupun yang telah ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, dan kita memahaminya sesuai dengan maksud dari yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, yaitu kita mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang tidak akan dikatakan dia beriman kepada Allah kecuali apabila dia mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Dengan dia mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menunjukkan ibadahnya kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salatnya, puasanya, silaturahminya, sedekahnya, seluruh ibadah yang dia kerjakan harus hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Maha Esa di dalam perbuatannya, Allah subhanahu wa ta'ala Maha Esa di dalam penciptaan, begitu juga Allah Maha Esa di dalam peribadatan. Sebagaimana Allah satu-satunya zat yang telah menciptakan kita, maka begitu pula kita harus hanya menunjukkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga perkara ini merupakan pokok di dalam beriman kepada Allah. Seorang tidak akan bisa dikatakan dia telah beriman kepada Allah apabila dia mengingkari salah satu dari tiga rukun tersebut. Dan tiga rukun ini merupakan perkara yang sangat agung, merupakan perkara

penyemangat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rukun yang selanjutnya pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu rukun yang kedua adalah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disabdakan atau yang dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku tentang keimanan. Maka kemudian malaikat Jibril mengatakan antu'mina billah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda antu'mina billah, itu engkau beriman kepada Allah wa malaikatihi, yaitu dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana seseorang bisa dikatakan dia telah beriman kepada malaikat? Apa tolak ukur seorang dia telah dikatakan beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seorang tidak akan dikatakan dia beriman atau dia apabila dia mengingkari salah satu dari perkara yang akan kita sebutkan ini, maka dia telah mengingkari keimanan dia kepada para malaikat. Seorang dikatakan dia beriman, tidak akan dikatakan dia beriman, telah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia mengimani empat perkara yang terkait dengan malaikat tersebut. Yang pertama itu dia mengimani nama-nama para malaikat tersebut. Yang kedua, dia mengimani tugas ataupun pekerjaan yang mereka lakukan. Apa tugas dari malaikat tersebut? Kemudian yang ketiga, mengimani dan menetapkan sifat-sifat para malaikat tersebut. Dan yang keempat, yaitu mengimani jumlah daripada malaikat tersebut. Pertama, mengimani nama-nama. Yang kedua, tugas dari malaikat tersebut. Yang ketiga, sifat dari mereka. Dan yang keempat, mengimani jumlah ataupun bilangan yang terkait dengan malaikat tersebut. Secara terperinci atau secara umum, di sini Syekh Hafidzahullah Ta'ala mengatakan, wal-imanu bil-malaika هو الإقرار بكل ما جاء عنهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beriman kepada malaikat, yaitu dengan menetapkan setiap apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun yang disebutkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, min asma'ihim, itu dari nama-nama mereka, wa a'malihim, dan tugas-tugas mereka, wa awsafihim, dan sifat-sifat mereka, wa'adadihim, dan jumlah atau bilangan mereka, ma ja'a min dalika mujmalan nu'minu bihi ala wajhil ijmal. Apa yang disebutkan secara umum, maka kita imani secara umum. Wa ma ja'a mufassalan nu'minu bihi ala wajhil tafsil. Adapun yang disebutkan secara terperinci, maka kita harus mengimaninya juga secara terperinci. Jadi mengimani empat perkara ini, nama-nama para malaikat, tugas-tugas mereka, sifat-sifat mereka, jumlah-jumlah mereka, bagaimana cara seorang mengimaninya, itu bisa diringkas itu dengan mengimani yang disebutkan secara umum, maka kita imani dengan secara umum. Apabila disebutkan tentang mereka, baik itu yang terkait dengan nama ataupun dengan sifat ataupun dengan tugas ataupun dengan jumlah mereka, apabila disebutkan secara umum, maka kita imani secara umum. Namun apabila disebutkan secara terperinci, maka kita imani dia juga secara terperinci, tergantung bagaimana atau bunyi daripada wahyu yang sampai kepada kita. Baik itu terkait dari Al-Quran yang sampai kepada kita, ayatnya bagaimana yang terkait dengan malaikat, apakah sifatnya umum tentang malaikat ataupun sifatnya secara terperinci. Sebagai contoh, di sini yang pertama terkait dengan nama daripada para malaikat tersebut. Yang disebutkan secara umum, kita imani secara umum. Sebagai contoh, mereka adalah malaikat. Kita imani secara umum. Ada yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga secara umum, hamalatul arsy, yaitu para pemikul arsy, itu arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala.
saat ini dipikul oleh malaikat-malaikat.

0: yang sangat agung, yang mana mereka disebutkan secara umum namanya itu Hamalatul Arsh. Maka kita imani secara umum bahwasanya mereka adalah malaikat para pemikul Arsh. Ini nama disebutkan secara umum. Mereka adalah Hamalatul Arsh. Kemudian ada nama yang disebutkan secara terperinci. Maka kita imani secara terperinci seperti halnya Malaikat Jibril, Mikail, Malaikat Maut, Malaikat Munkar dan Nakir, kemudian Raqib dan Atid, itu para pencatat amal ibadah atau amalan setiap hamba. Itu ada malaikat yang namanya Raqib dan Atid. Maka kita mengimani setiap malaikat yang disebutkan secara terperinci tersebut tergantung dengan nas, dengan ayat ataupun wahyu yang sampai kepada kita. Apabila dia disebutkan secara umum, maka kita imani secara umum. Kita mengimani bahwasanya ada malaikat yang mana mereka merupakan pasukan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ada di antara mereka disebutkan bahwasanya mereka merupakan Hamalatul Arsh. Dinamakan sebagai Hamalatul Arsh. Maka kita mengimani. Ada di antara mereka yang disebutkan namanya secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Munkar dan Nakir, malaikat Raqid dan Atid. Yang mana Munkar dan Nakir merupakan malaikat yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba yang dia telah di apabila ada seorang hamba wafat kemudian telah dimasukkan ke dalam liang lahat kemudian ditinggal oleh keluarganya, maka akan datang malaikat Munkar dan Nakir. Kita mengimani secara terperinci bahwasanya ada malaikat Munkar dan Nakir. Kita mengimani bahwasanya ada malaikat namanya malaikat Jibril, dan setiap yang telah disebutkan dari nama-nama malaikat tersebut secara terperinci kita wajib untuk mengimaninya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkannya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan namanya, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Itu contoh yang pertama yang terkait dengan nama-nama malaikat. Yang disebutkan secara umum, kita imani secara umum. Yang disebutkan secara terperinci, kita imani secara terperinci. Kemudian, yang kedua terkait dengan tugas-tugas mereka. Tugas-tugas daripada malaikat tersebut, kita imani secara umum yang disebutkan dengan dalam konteks umum, maka kita imani. Dan juga kita mengimani yang disebutkan secara terperinci. Secara umum, para malaikat, mereka merupakan junudullah. Mereka merupakan pasukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka merupakan pasukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita imani hal tersebut. Mereka merupakan pasukan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka melakukan setiap perintah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Maka kita imani secara umum tugas mereka tersebut. Ada yang disebutkan secara terperinci? Banyak. Di antaranya yaitu Malaikat Jibril, di mana beliau diberikan tugas sangat mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dengan membawakan wahyu. Maka kita imani hal tersebut. Bahwasanya Malaikat Jibril memiliki tugas itu untuk menyampaikan wahyu. Kemudian ada malaikat yang ditugaskan secara khusus untuk menurunkan hujan. Maka kita imani tugas tersebut. Ada malaikat yang diberikan tugas untuk mencabut nyawa, itu malaikat maut. Kita harus mengimani hal tersebut. Ada yang diberikan tugas untuk menjaga surga, menjaga neraka. Maka kita mengimani setiap perkara yang disebutkan secara terperinci. Maka kita imani secara terperinci. Adapun yang disebutkan tugasnya secara umum, maka kita imani secara umum. itu yang terkait dengan tugas-tugas mereka. Bagaimana kita mengimani yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya secara umum, maka kita mengimaninya dengan dalam konteks umum. Adapun yang disebutkan secara khusus, maka kita juga mengimaninya dengan khusus apabila disebutkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam As-Sunnah. Kemudian yang ketiga terkait dengan sifat-sifat malaikat tersebut, kita juga mengimaninya demikian, kita mengimani sifat mereka secara umum, dan kita apabila disebutkan secara umum, dan juga kita mengimani yang disebutkan secara khusus. Secara umum, malaikat merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Maka kita imani sifat mereka tersebut, bahwasanya mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Khuliqatil malaika min nur." Malaikat itu diciptakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari cahaya. "Wa khuliqal jannu min marijin min nar." Adapun jin, maka dia diciptakan dari api. "Wa khuliqa Adamu mimma wasifa lakum." Dan Nabi Adam, dia diciptakan dari apa yang telah disebutkan kepada kalian. Maksudnya apa? Dari tanah. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan sifat malaikat tersebut secara umum. Maksudnya mereka diciptakan dari cahaya. Maka kita harus mengimani hal tersebut. Adapun sifat yang disebutkan secara khusus, maka kita juga mengimaninya. Sebagai contoh apa? Maksudnya malaikat tersebut memiliki sayap. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir yang pertama, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilal malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya malaikat tersebut itu diciptakan dengan memiliki sayap, uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Allah menyebutkan sifat malaikat di mana mereka memiliki sayap. Ada yang sayapnya dua, ada sayapnya yang tiga, dan ada sayapnya yang lebih banyak. Dan malaikat Jibril, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau memiliki sayap sebanyak 600. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Malaikat Jibril ketika beliau awal kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat menjadi utusannya ketika di kota Mekah, beliau melihat Malaikat Jibril dalam bentuk dengan sifat dalam bentuk penciptaan aslinya. Beliau memiliki 600 sayap. Beliau merupakan malaikat yang sangat besar. Maka kita mengimani hal tersebut. Sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga disebutkan di antara sifat yang disebutkan secara khusus, yaitu malaikat pemikul arsy. Bagaimana tadi kita sebutkan, ada di antara tugas malaikat yaitu memikul arsy. Dan di antara nama mereka adalah Hamalatul Arsh. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW juga pernah menyebutkan secara khusus sifat dari malaikat tersebut, malaikat pemikul Arsh. Bagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Udhina li an uhaditha an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsh." Sungguhnya aku telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan atau untuk menyampaikan tentang salah seorang malaikat dari malaikat yang memikul arsy. Inna ma baina shahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 'am. Sungguhnya Di antara sifat malaikat yang memikul arsy tersebut, besarnya malaikat tersebut, itu jarak antara telinga malaikat tersebut ke pundaknya itu sejauh perjalanan 700 tahun perjalanan. Itu beliau menyebutkan sifat dari salah satu dari malaikat pemikul arsy bahwasanya yang menunjukkan akan betapa besarnya malaikat tersebut, di mana di dalam hadis yang lain disebutkan takhfuku fihi at-tayr masirat 700 am. Itu apabila dari daun telinga malaikat tersebut sampai ke pundaknya, apabila ada burung yang terbang dari telinganya untuk menuju ke pundaknya, itu membutuhkan waktu perjalanan selama 700 tahun lamanya. Menunjukkan ciptaan yang sangat besar, makhluk yang sangat besar, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya malaikat Jibril termasuk daripada pemikul arsy. Sekarang arsy dipikul oleh 4 orang malaikat, maka nanti pada hari kiamat dia akan dipikul oleh 8 orang malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin thamaniyah. Pada hari kiamat, ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menegakkan hari kiamat, dan Allah akan mendatangi makhluknya, manusia, untuk dihisab, maka ketika itu Allah memerintahkan malaikat untuk memikul arsy. Yang mana arsy itu dipikul oleh 8 orang malaikat. 8 malaikat. Salah satu dari malaikat tersebut disebutkan oleh Nabi SAW besarnya itu antara jarak, ini hanya antara daun telinga sampai ke pundaknya. Bagaimana dengan jasad daripada malaikat tersebut, tubuh daripada malaikat tersebut. Menunjukkan betapa besarnya malaikat tersebut. Kalau seandainya arsy dipikul oleh malaikat yang sedemikian besar sifatnya, bagaimana dengan arsy itu sendiri? Kalau seandainya arsy itu, oleh karenanya disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, mensifati betapa besarnya arsy Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dia merupakan singgasana dan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia merupakan penopang daripada dia merupakan makhluk yang tertinggi yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana disebutkan besarnya kursi dibandingkan langit yang dengan 7 lapis, yang setiap lapisnya perjalanan 500 tahun perjalanan, yang mana langit beserta bumi yang sangat besar ini, samawati saba, apabila dibandingkan dengan kursi Allah, maka itu seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir, tidak sebanding. Itu seperti padang pasir tersebut seakan dicontohkan oleh Nabi SAW, padang pasir tersebut seperti kursi Allah, kemudian seorang melemparkan cincin di padang pasir yang sangat luas tersebut. Sangat tidak sebanding antara langit yang sangat besar, yang mana kita saja tidak bisa melihat 7 lapis tersebut, dengan luasnya yang sangat luar biasa ini, kata Rasulullah SAW, dibandingkan dengan kursi Allah tidak ada apa-apanya. Dan kursi Allah dibandingkan dengan arsy seperti kahalaqatin fi falah. Seperti cincin yang dilemparkan di atas padang pasir. Makhluk yang sangat besar. Makhluk yang sangat agung. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Allah maha besar. Yang menciptakan arsy, yang menciptakan kursi, yang menciptakan langit dan bumi, Allah subhanahu wa ta'ala maha besar. Seandainya itu makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana dengan yang menciptakannya? Kemudian, itu salah satu dari sifat yang disebutkan secara terperinci. Tadi juga malaikat Jibril disebutkan memiliki 600 sayap. Itu punya ciptaan yang sangat agung. sangat perkasa, yang sangat luar biasa. Dengan ciptaan yang sangat luar biasa tersebut, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bisa menjadikan beliau menjelma seperti seorang manusia. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. Yang disebutkan oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi syar. Itu dia bisa menjelma seperti manusia. Dan yang membuat yang mengizinkan dia untuk melakukan hal tersebut, menjelma dengan manusia, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala di dalam penciptaannya. Kemudian, yang keempat itu kita mengimani jumlah dari malaikat tersebut. Secara umum yang disebutkan dia, secara umum maka kita imani, yang disebutkan secara terperinci maka kita imani. Secara umum jumlah malaikat sangatlah banyak. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali yang menciptakannya. Bagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ dalam surah Al-Mudathir ayat yang ke-31, dan tidak ada yang mengetahui jumlah daripada pasukan Rabb kalian kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu untuk memberikan gambaran kepada kita betapa banyaknya jumlah malaikat tersebut. Beliau bersabda, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'id." Langit bergetar dan sangat wajar dia untuk bergetar, berguncang. Kenapa? Disebabkan ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Tidak ada jarak 4 jari di langit tersebut kecuali setiap jarak 4 jari dari jari kita terdapat padanya seorang malaikat yang meletakkan kepalanya dan meletakkan kepalanya untuk sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita betapa besarnya, betapa banyaknya jumlah malaikat, sampai-sampai saking banyaknya, itu langit sampai bergetar. Karena saking banyaknya, beratnya memikul malaikat tersebut. At-tatis sama. Malaikat itu, langit bergetar. Wahuqqalah anta'id. Dan sangat wajar dia untuk bergetar. Tidak ada jarak 4 jari antara satu dengan yang lainnya, melainkan terdapat seorang malaikat yang sedang meletakkan meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan betapa banyaknya jumlah malaikat tersebut. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana betapa banyaknya jumlah malaikat. Rufi'a li al-baitul ma'mur. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku diperlihatkan baitul ma'mur. Faqultu ya Jibril ma hadza. Ini kejadian ini ketika beliau melakukan mi'raj, yaitu melakukan perjalanan menuju langit Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu beliau melihat ada baitul ma'mur. Maka beliau bertanya kepada malaikat Jibril, ma hadha, apa ini? Maka beliau mengatakan, hadhal baitul ma'mur, ini adalah baitul ma'mur. Yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malak. Setiap harinya masuk ke Baitul Ma'mur tersebut 70 ribu malaikat. Idza kharaju minhu lam ya'udu fihi akhir ma 'alaihim. Apabila telah keluar 70 ribu malaikat tersebut, maka mereka tidak akan pernah masuk lagi ke Baitul Ma'mur tersebut. Dan itu terjadi sejak diciptakannya Baitul Ma'mur hingga ditegakkannya hari kiamat. setiap hari 70 ribu malaikat masuk. Apabila telah keluar sampai yang terakhir dari 70 ribu tersebut, maka mereka tidak akan pernah kembali ke Baitul Ma'mur tersebut. Ini menunjukkan bukan jumlah yang sangat banyak dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Di dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yukta bi jahannam yauma idzin." Pada hari kiamat akan didatangkan neraka. Neraka jahannam akan dibawa ke hadapan manusia, akan didatangkan. Laha sab'una alfa zimam. Yang mana yang memikul neraka tersebut, neraka tersebut ditarik dan dibawa dengan menggunakan 70 ribu tali ikatan. Tentunya tidak ada yang mengetahui hakikat daripada tali tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat akan didatangkan neraka jahannam dengan dipikul menggunakan 70 ribu tali, ma'a kulli zimamin 70 alf malakin yajurruna. Allahu akbar. Pada setiap tali, jadi ada 70 ribu tali yang mengikat api neraka tersebut dan dibawa, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibawa ketika di hadapan makhluknya pada hari kiamat kelak, setiap tali itu dipikul oleh 70 ribu malaikat. Menunjukkan betapa banyaknya malaikat tersebut dan betapa dahsyatnya, betapa luasnya api neraka tersebut. Dia dibawa, dipikul oleh dengan menggunakan 70 ribu tali, dan setiap talinya itu dipikul oleh 70 ribu malaikat. Maka kita harus mengimani hal tersebut yang disebutkan secara terperinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu yang terkait dengan jumlah mereka yang sangat banyak. Kita mengimani secara umum bahwasanya jumlah mereka sangat banyak, dan yang disebutkan secara terperinci maka kita sebutkan secara terperinci. Bagaimana yang di antara yang terperinci yaitu jumlah yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur, jumlah yang memikul arsy yaitu 8 orang malaikat pada hari kiamat, kemudian jumlah malaikat yang membawa api neraka pada hari kiamat kelak, maka kita juga harus mengimaninya secara terperinci. Itu 4 perkara yang harus kita imani terkait dengan beriman kepada malaikat. Mengimani nama-nama mereka, mengimani tugas-tugas mereka, mengimani sifat-sifat mereka, mengimani jumlah mereka. Secara umum, yang disebutkan secara umum kita imani secara umum. Yang disebutkan secara terperinci, maka kita imani secara terperinci. Kemudian Syekh Hafidhullah mengatakan, وَقَدْ اِخْتَارَهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَاسْطَفَاهُمْ لِعِبَادَتِهِ وَتَنْفِيذِ أَوَامِرِهِ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُ. Mereka telah Allah Subhanahu wa taala pilih. Mereka telah Allah Subhanahu wa taala pilih, dan Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka untuk beribadah kepadanya dan melaksanakan perintahnya. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Yang terkait beriman kepada malaikat. Selanjutnya, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada kitabullah. Tapi di sini Syekh menyebutkan beriman kepada nabi terlebih dahulu, supaya karena beriman kepada kitab itu terkait dengan beriman kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu beriman kepada para nabi atau rasul. Bagaimana seorang beriman kepada para nabi dan rasul? Itu dengan mengimani bila mengatakan huwa al-iqrarul jazim bi anna Allah ta'ala ba'atha fi kulli ummatin rasulan yad'uuhum ila ibadatillahi wahdah la syarika lah wal kufri bima yu'bad min dunih. Itu dengan beriman, meyakini, menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus pada setiap umat itu seorang utusan yang mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada sekutu baginya, dan mengingkari setiap yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna jami'ahum shadiqun musaddaqun. Bahwasanya setiap dari mereka merupakan orang yang jujur. Bahwasanya para rasul, para nabi itu merupakan orang yang jujur. Baruna rasyidun, kan orang-orang yang mulia dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kiramun barara. Mereka merupakan orang-orang yang mulia. Atqiya'u umana, orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang amanah. Hudatun muhtadun, itu mengajak kepada jalan yang benar dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil barahin adh-dhahirati wal ayatil bahirati min rabbihim muayyidun, dan setiap dari para nabi dan rasul tersebut membawa ayat-ayat, membawa tanda-tanda atau ayat-ayat atau membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas, yang mana itu merupakan bekal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum ballaghu jami'a ma arsalahum Allahu bih, dan bahwasanya mereka telah menyampaikan setiap risalah yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan kepada mereka. Lam yaktumu minhu harfan, tidak ada satupun dari mereka yang menyimpan atau tidak menyampaikan wahyu tersebut walaupun hanya satu huruf saja. Menunjukkan betapa detailnya bahwasanya kita harus meyakini bahwasanya para nabi dan rasul itu telah menyampaikan wahyu, tidak ada satupun dari mereka yang menutup-nutupi wahyu. Bahkan satu huruf pun dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada satupun dari mereka yang mengingkarinya ataupun menutup-nutupinya. Walam yughayyiru, dan tidak ada dari mereka yang mengganti atau berkhianat di dalam risalah, tidak ada. Setiap dari malaikat, setiap dari para nabi dan rasul, mereka menyampaikan murni apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Apa yang mereka ucapkan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Tidak ada fa hal 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Dan tidak ada tugas bagi para rasul, para utusan, kecuali untuk menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Walam yazidu fihi min 'indi anfusihim harfan, dan tidak ada pun seorang pun dari mereka yang menambahkan dari Al-Qur'an, dari wahyu, dari hadis yang dari wahyu yang Allah turunkan sedikit pun, walaupun satu huruf, tidak ada seorang pun dari mereka yang menambahnya. Walam yanqusu, dan tidak ada yang menguranginya. Fahal 'ala ar-rusuli illa al-balaghul mubin. Kemudian beliau mengatakan wa annahum kulluhum kanu 'ala al-haqqil mubin wal hudal mustabin, dan bahwasanya setiap dari mereka itu berada di atas kebenaran yang sangat jelas dan berada di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan di antara bentuk beriman kepada para rasul yaitu mengimani keistimewaan yang Allah berikan secara khusus kepada mereka, itu dengan mengimani apa? Bahwasanya Allah ittakhadha Ibrahim khalila, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Wattakhadha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khalila, dan Allah juga menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kita itu sebagai kekasihnya. Wa kallama Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Nabi Musa dengan mengajak berbicara Nabi Musa secara langsung tanpa ada pembatas, tanpa ada perantara dari malaikat. Allah Subhanahu wa taala mengajak berbicara Nabi Musa secara langsung, dan ini harus kita yakini dan kita imani dan harus kita tetapkan. Rafa'i Idrisa makanan 'aliyan, dan Allah mengangkat kedudukan Nabi Idris dengan kedudukan yang sangat tinggi. Wa anna Isa 'abdullahi wa rasuluhu, dan bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan kita mengimani juga bahwasanya Maryam adalah makhluk Allah, itu manusia yang mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Isa dengan meletakkan kalimatnya di dalam janin Maryam tersebut. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa dengan kalimat itu kun fayakun, kemudian ruhnya tersebut Allah perintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruh di dalam rahimnya Maryam sehingga terbentuklah janin Nabi Isa alaihi salam. Wa anna Allah ta'ala faddala ba'dahum ala ba'd wa rafa'a ba'dahum ala ba'din darajat. Dan kita juga harus mengimani bahwasanya para nabi dan rasul itu tidak sama kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada satu di antara mereka lebih mulia dibandingkan dengan yang lainnya. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat sebagian di atas sebagian yang lainnya. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemukanya anak Adam. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam merupakan manusia yang paling mulia dan juga merupakan rasul dan nabi yang paling mulia. Kita harus mengimani hal tersebut. Karena apa? Karena hal tersebut telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah disampaikan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ittafaqat da'watuhum min awwalihim ila akhirin fi asli din. Dan risalah mereka di dalam pokok agama terkait dengan akidah, terkait dengan permasalahan mentauhidkan Allah, permasalahan keimanan, semuanya sama. Semuanya mengajak kepada rukun iman tersebut. Mengajak kepada beriman kepada Allah. Ya qawmi'budullah, ma lakum min ilahin ghairu. Semuanya mengajak kepada mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga semuanya mengajak kepada beriman kepada malaikat, mengajak beriman kepada para rasul, mengajak beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nabi dan rasul membawa risalah yang sama. Adapun yang terkait dengan syariat, terkait dengan permasalahan cara beribadah, maka setiap dari mereka itu memiliki syariat masing-masing sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengimani hal tersebut dan juga kita mengimani di antara untuk beriman kepada para nabi dan rasul itu kita mengimani apa yang telah Allah sebutkan dari nama-nama mereka. Itu nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 25 di dalam Al-Qur'an. Disebutkan ada 25 nabi. Akan tapi jumlah nabi lebih banyak daripada itu. Akan tapi kita mengimani jumlah yang disebutkan secara umum dan kita mengimani bahwasanya ada di antara nabi yang tidak disebutkan nama-namanya. Akan tapi mereka merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani secara umum yang disebutkan secara umum dan kita mengimani secara khusus yang disebutkan secara khusus. Tilkar rusulu faddalla ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Itu mereka para nabi, para rasul yang mana telah kami muliakan antara satu dengan daripada yang lainnya. Faddalla ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allah. Di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala ajak bicara, itu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan Nabi Musa alaihi salam. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rusulan qad qasasnahum alayka wa rusulan lam naqsusuhum alayka wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl. Wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsusuhum alayka. Dan ada di antara para rasul yang telah kami ceritakan kepada engkau dan ada yang belum kami ceritakan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada sebagian rasul yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi kita wajib meyakini akan hal tersebut bahwasanya ada jumlah para nabi dan rasul itu sangatlah banyak. Itu yang terkait beriman kepada para nabi dan rasul. Kemudian yang selanjutnya beriman kepada kitabullah. Kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengimani kitab kepada hal ini? Itu dengan kita mengimani bahwasanya al-iqrar bi kutubillahi al-munazzalah ala rusulihil kiram al-mutahharatu minal kadhib waz-zur wa min kulli batil. Itu dengan mengimani setiap kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasulnya dan meyakini bahwasanya kitab tersebut merupakan kitab yang hak dan dia merupakan kitab bukan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan dan dia bukan makhluk karena dia merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus meyakini bahwasanya kitab tersebut terkandung di dalamnya setiap perkara yang mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Barang siapa yang mengambil petunjuk daripada kitab tersebut, maka dia akan bahagia dan dia akan selamat. Dan barang siapa yang berpaling darinya, maka dia akan sesat dan akan sengsara. Kemudian kita juga harus mengimani di antara nama-nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kitab tersebut. Bagaimana di antaranya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an, itu kitabnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia merupakan kitab yang paling mulia. Dia merupakan kitab yang paling mulia. Kemudian ada Taurat, ada juga Injil, dan ada juga Zabur. Wa atayna Dawuda Zabura, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah memberikan Nabi Daud kitab Zabur. Dan ada Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'la ayat yang terakhir. Kita harus mengimani kitab-kitab tersebut yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara terperinci namanya. Dan juga kita harus mengimani secara khusus terkait dengan Al-Qur'an, bahwasanya setelah diturunkannya Al-Qur'an, tidak ada seorang pun yang boleh mengikuti kitab petunjuk kecuali Al-Qur'an yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan tersebut. Yang mana dia merupakan mukjizat yang kekal, yang Allah Subhanahu wa taala menjamin keasliannya, di mana dia tidak akan ada seorang pun yang bisa untuk merubah isi daripada Al-Qur'an tersebut sampai nanti dia akan diangkat kembali pada hari kiamat kelak. Tidak ada seorang pun yang bisa untuk merubah isi daripada Al-Qur'an. Karena itu merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga Al-Qur'an tersebut. Kemudian di sini Syekh Hafidzahullah berkata, هو الإقرار والإيمان بالكتب, beriman kepada kitab-kitab Allah, هو الإقرار بكتب الله المنزلة على رسل الكرام, itu dengan menetapkan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para utusannya yang mulia, kepada para rasul, المطهرات من الكذب والزور ومن كل باطل, yang bersih, jauh dari kedustaan dan kebatilan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب, dan katakanlah aku beriman kepada apa yang Allah turunkan dari kitabnya. Ay bi kulli kitabin anzalahu Allah ala ayyi rasul, yaitu kepada setiap kitab yang diturunkan kepada siapapun dari utusannya. Falaqulu kama amarna rabbuna azza wa jalla, maka kita harus berkata sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, amanna bima anzalallahu min kitab wa ma arsala min rasul. Yaitu kami beriman, kita harus meyakini hal ini, kita harus mengucapkannya dan meyakininya, harus mengimaninya. Kita maksudnya kita beriman kepada apa yang Allah turunkan dari setiap kitab kepada siapapun dari rasulnya, dari utusannya, dan kita juga mengimani seluruh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa na'taqid anna ma fiha min asy-syara'i kulluhu haqq, dan kita meyakini bahwa setiap syariat yang ada di dalamnya merupakan hak, merupakan kebenaran. Wa annahu kana wajiban 'alal umam alladziina nazalat 'alaihim tilkal kutub al-inqiyadu laha, dan bahwasanya wajib bagi setiap umat yang diturunkan kepadanya kitab tersebut dari umat-umat sebelum kita untuk tunduk kepadanya. Wal hukmu bima fiha, dan berhukum kepadanya. Wa anna jami'aha yusaddiqu ba'daha ba'da, dan bahwasanya setiap kitab tersebut saling membenarkan antara satu dengan yang lainnya. Kama qala ta'ala fil Injil, sebagaimana firman Allah di dalam Injil, musaddiqan lima baina yadayh, kitab Injil ini dia membenarkan apa yang datang sebelumnya. Wa qala fil Qur'an musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi, Allah berfirman tentang Al-Qur'an yang mana dia membenarkan apa yang datang dari sebelumnya dari kitab-kitab, dan dia menjadi penghukum pelurus daripada kitab-kitab yang sebelumnya. Yang mana dengan diturunkannya Al-Qur'an, maka kitab firman Allah atau wahyu Allah Subhanahu wa taala telah sempurna, tidak membutuhkan kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Itu yang terkait dengan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun iman yang selanjutnya yaitu beriman kepada hari akhir. Bagaimana seorang beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari kiamat? Yaitu dengan beriman kepada setiap yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dengan perkara yang akan terjadi sejak seseorang wafat, diwafatkan, yaitu sejak seorang meninggalkan dunia ini, sejak seorang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika dia dimasukkan ke dalam alam kubur, yang mana alam kubur merupakan awwalu manazilil akhirah, dan dia merupakan tempat singgahan pertama, dia merupakan bagian daripada akhirat, sampai terpisahnya golongan manusia menjadi dua golongan, penghuni surga dan penghuni neraka. Yaitu seorang harus meyakini, mengimani setiap perkara yang terjadi semenjak seorang diwafatkan dengan adanya malaikat yang mencabut nyawa, kemudian diangkatnya ruh hingga dimasukkan ke dalam kubur, adanya pertanyaan apa yang terjadi dalam kuburan, sampai dibangkitkannya kembali, apa yang terjadi setelah hari kebangkitan, dari hisab, dari mizan, itu timbangan, adanya sirat, itu jembatan di atas api neraka, adanya neraka, adanya surga, dan kemudian di ujung pada hari kiamat tersebut hanya akan ada dua golongan, golongan yang masuk ke dalam surga ataupun yang golongan yang masuk ke dalam api neraka. Kita harus mengimani seluruh perkara tersebut. Syekh Hafidzahullah mengatakan huwal imanu bi kulli ma akhbarallahu bihi mimma yakunu ba'dal maut, yaitu dengan mengimani setiap apa yang Allah sampaikan, apa yang akan terjadi setelah kematian, min haini dukhulil qabr, sejak seseorang memasuki alam kubur. Yang mana kuburan merupakan tempat persinggahan, dia merupakan tahapan pertama daripada hari kiamat, daripada hari kebangkitan, dari hari akhirat. Ila iftiraqin nasi ila fariqain, sampai orang-orang terpisah menjadi kedua golongan, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, ada yang masuk dalam surga dan ada yang dimasukkan ke dalam api neraka. Fanu'minu bi fitnatil qabr, dan mengimani dengan adanya fitnah qabr, fitnah kuburan. Pertanyaan para dua malaikat tersebut, Munkar dan Nakir, wa azabah, dan kita juga fitnatil qabr wa azabih, dan kita mengimani azabnya api neraka, kuburan, surga, wa na'imih, dan kita juga mengimani bahwasanya di alam kubur itu ada kenikmatan. Wa nuzulil malakaini fil qabr, dan turunnya dua orang malaikat di alam kubur. Wa su'al man fil qabr an rabbih wa dinihi wa nabiyyi, dan pertanyaan yang akan ditanyakan di alam kubur itu tiga pertanyaan. Man rabbuk, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Thumma nafkhu fis sur, kemudian ditiupkannya sangkakala, wal ba'ts wan nusyur, dan adanya hari kebangkitan, penggiringan manusia, wa hasyrin nas, dan orang-orang akan dikumpulkan di padang mahsyar, wa maji'illahi lil qada'i bainal ibad, dan datangnya Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan keadilan, memutuskan perkara di antara para hambanya, wal mizan, timbangan, wa dawawinul a'mal, dan kertas-kertas ataupun di mana catatan amalan para hambanya, wa tatayyurus suhuf, dan berterbangannya catatan amalan tersebut, was siratal ladzi yunsabu ala matni jahannam, dan juga jembatan yang dibentangkan di atas api neraka, wa jahannam wa ma fiha min adabin mutanawwi wal jannah wa ma fiha min na'imin muqim, dan juga kita harus mengimani adanya api neraka beserta adab yang berbagai macam di dalamnya, kita mengimani adanya surga beserta kenikmatan yang ada di dalamnya. Itu yang terkait dengan beriman kepada hari akhir. Kita mengimani setiap perkara yang terjadi semenjak datangnya kematian sampai terpisahnya manusia menjadi dua golongan, golongan masuk ke dalam surga dan golongan masuk ke dalam api neraka. Kemudian yang terakhir, beriman kepada takdir, yaitu dengan seorang mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan seluruh apa yang terjadi di alam semesta ini, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah terjadi ini atau yang akan terjadi dahulunya, yaitu sejak dahulu, sejak lama. Itu sebelum perkara itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Dan bahwasanya kita juga harus mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan seluruh takdir di Lauhul Mahfuz. Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluq as-samawati wal ardha bi 50,000 sana. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir seluruh makhluk sebelum menciptakan di Lauhul Mahfuz, sebelum menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun lamanya. Wa alima subhanahu wa ta'ala ma huwa ka'in wa kataba dhalika fil Lauhul Mahfuz wa la yaqa'u shay'un illa bi mashi'atihi subhanahu wa ta'ala wa huwa al-khaliqu li kulli shay'. Dengan mengimani empat perkara yang mana dia merupakan rukun beriman kepada takdir. Yang pertama, dia mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Allah telah mengetahuinya sejak dahulu kala. Dan kita mengimani bahwasanya Allah telah menuliskan hal tersebut di Lauhul Mahfuz. Kemudian kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mengimani bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard? Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allahi yasir." Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang di bumi? Sungguhnya semua itu sudah dituliskan di dalam kitab. Apa yang dimaksudkan dalam kitab di sini? Itulah Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sungguhnya itu merupakan hal yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman soal Al-Qamar ayat yang ke-52 dan 53, "Wa kullu syai'in fa'aluhu fi az-zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar." Dan setiap perkara yang dikerjakan oleh manusia, oleh hambanya, semuanya akan tercatat. Wa kullu dan sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dan setiap perkara yang kecil ataupun yang besar itu akan dicatat oleh malaikat-malaikat Allah, dan dia juga telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ini yang terkait dengan rukun iman yang keenam, rukun iman yang terakhir, beriman kepada takdir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal pembahasan hadis ini, bahwasanya hadis ini ada kaitannya dengan kisah salah seorang tabi'in sama sahabatnya. Bagaimana hadis ini dibawakan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini dibawakan oleh Umar ibn Khattab, yang meriwayatkannya dari Rasulullah adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yang menyampaikannya adalah rawi dari Umar ibn Khattab adalah anaknya beliau sendiri, itu Abdullah ibn Umar. Dan ada kisah terkait dengan permasalahan ini, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang sebelum kita memasuki pembahasan hadis yang selanjutnya. Pertemuan kali ini kita sampaikan sampai di sini. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wallah ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, kita ucapkan kepada guru kita Abu Hamzah Ustaz Usama bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala, yang sudah menyampaikan lanjutan pembahasan kitab hadis-hadis pilihan tentang keimanan, sebuah kitab karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah. Dan sekali lagi kita ucapkan jazakallahu khair untuk guru kita Abu Hamzah Ustaz Usama bin Syarif LC Hafizahullah. Di tengah kesibukan beliau di Kota Nabi, masih menyempatkan untuk bergabung bersama kita berbagi ilmu di sore hari ini. Insyaallah di kesempatan berikutnya, mudah-mudahan Allah masih berikan kita dan beliau kesempatan untuk bersua, dan akan melanjutkan hadis-hadis berikutnya tentang keimanan. Baik, kaum muslimin, kita akan dengarkan beberapa jeda menjelang dikumandangkannya azan sholat fardu maghrib di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Ya, masih ada waktu kita untuk bersiap-siap menuju rumah-rumah Allah untuk menunaikan ibadah sholat fardu maghrib di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Baik, muslimah, tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM, Radio Hidayah, saluran Tilawatil Quran, dan kajian ilmiah Islam.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: ketika mereka duduk di sekitarnya.
1: Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud.
0: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan.

0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna baghsha rabbika lasyadid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurur wadud.
0: Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha

0: Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang
1: Fir'aun wa Samud,
0: yaitu Fir'aun dan Samud? Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.

0: mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun Majid.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Qur'an yang mulia.
1: Fi lawhin mahfuz.
0: Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa jumpa lagi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau. Sebuah kisah yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu, dan kisah beliau ini diabadikan atau dituliskan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau, dalam sahih Muslim, ya, kitab Az-Zuhud War-Raqa'iq di bab kisatu Ashabil Ukhdud. Kita dengar kisahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, pada zaman dahulu ada seorang raja yang dia memiliki seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir ini semakin tua, dia berkata kepada sang raja, "Sesungguhnya usiaku telah tua dan ajalku sudah dekat. Karena itu, utuslah kepadaku seorang anak muda yang aku akan ajari ilmu sihir. Ya, dia akan menjadi penerusku dan pewaris kemampuanku." Raja itu pun akhirnya mengirimkan utusan untuk mencari seorang anak muda yang menjadi calon murid bagi si tukang sihir. Calon murid yang akan belajar sihir dari tukang sihir tersebut. Singkat cerita, akhirnya sang raja menemukan calon murid untuk si tukang sihir. Dan calon murid ini adalah seorang pemuda. Akhirnya pemuda ini dipanggil dan dia diperintahkan untuk menuju rumah si tukang sihir. Tentu saja tujuan utamanya adalah untuk setiap saat datang belajar ilmu sihir. Disebutkan bahwasanya ketika dalam perjalanan menuju rumah tukang sihir tersebut dari istana raja, anak muda ini mendapati sebuah rumah dan rumah tersebut adalah rumah seorang rahib, seorang pendeta. Karena penasaran, pemuda tersebut akhirnya singgah sejenak di tempat sang rahib. Kemudian dia mendengar ucapan-ucapan dan petuah-petuah dari sang rahib. Ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah. Dan ternyata teman-teman, anak muda ini begitu kagum dengan ucapan-ucapan si rahib tersebut, pendeta tersebut. Ucapan sang rahib benar-benar masuk ke dalam hatinya. Ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah dan kebenaran. Demikianlah setiap kali anak muda ini hendak ke rumah si tukang sihir untuk belajar sihir, dia singgah terlebih dahulu ke tempat si rahib atau sang pendeta tersebut untuk berbincang-bincang mendengarkan ucapan-ucapan yang mengagumkan dari sang rahib tersebut. Suatu ketika, ketika anak muda ini sampai di tempat si tukang sihir ini marah karena anak muda ini terlambat. Bahkan diriwayatkan, pemuda ini sampai dipukuli oleh si tukang sihir. Kejadian tersebut akhirnya disampaikan kepada sang rahib. Dan memang rahib ini ingin menyelamatkan anak muda ini. Akhirnya sang rahib mengatakan kepada anak muda ini, "Jika si tukang sihir itu memukuli engkau, ya engkau bisa beralasan. Aku terlambat karena ada urusan di keluargaku. Dan jika engkau datang terlambat untuk kembali pulang ke rumah ke keluargamu, dan engkau khawatir keluargamu merasa resah dan memarahimu, engkau katakan saja, 'Aku terlambat karena aku belajar kepada si tukang sihir.'" Ya. Pada suatu hari, pemuda ini mendapati ada seekor binatang besar yang menghalangi jalan dan menyebabkan para pengguna jalan ketakutan. Orang-orang tidak bisa lewat. Maka di saat itulah, pemuda ini berkata pada dirinya, "Inilah saatnya aku bisa mengetahui mana yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah atau ucapan dari si tukang sihir atau perintah dan ucapan dari sang rahib." Maka dia mengambil sebongkah batu, kemudian dia mengatakan, "Allahumma in kana amru ar-rahibi ahabba ilaika min amri as-sahir, faqtul hadhihi ad-dhabha hatta yamdhi an-nasu." Ya Allah, jika ajaran-ajaran dari sang rahib yang lebih engkau cintai daripada ajaran si tukang sihir, maka binasakanlah binatang yang mengganggu manusia ini. Maka dia melempar binatang tersebut, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, seketika hewan besar tersebut yang mengganggu jalannya orang-orang tewas seketika. Nah, teman-teman, kejadian tersebut dia ceritakan kepada sang rahib. Maka sang rahib mengatakan, Ay bunayya anta al-yawma afdalu minni. Wahai nak, sekarang engkau sudah lebih hebat daripada aku. Qad balagha min amrika ma ara wa innaka satubtala fa in ibtulita fala tadulla alayya. Wahai nak, engkau sudah mencapai suatu tingkatan yang telah aku lihat sendiri, dan suatu saat engkau akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika engkau diuji, mendapatkan cobaan, maka janganlah engkau bercerita tentang aku, jangan engkau menunjukkan tentang jati diriku dan keberadaanku. Ini ucapan sang rahib, dia berpesan kepada si pemuda tersebut. Dan subhanallah, dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, pemuda ini mendapatkan karamah, kemampuan yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bisa mengobati anak yang lahir dalam keadaan buta, jadi mampu melihat. Dia bisa mengobati orang-orang yang memiliki penyakit sopak atau belang. Dan dia mengobati banyak orang, sehingga dia menjadi sosok yang terkenal di kalangan masyarakat ketika itu. Karena kemampuannya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala mampu mengobati orang-orang yang sakit. Sampailah kabar tentang anak muda ini kepada teman duduk sang raja. Dan teman duduk sang raja diriwayatkan bahwasanya dia seorang yang buta. Maka dia pun menemui pemuda tersebut. Dia mengumpulkan banyak harta, kemudian banyak hadiah yang akan dia berikan kepada sang pemuda ini jika pemuda ini bisa menyembuhkan kebutaannya. Teman sang raja ini berkata kepada sang pemuda, "Wahai anak muda, hadiah yang banyak ini aku kumpulkan untukmu. Namun dengan syarat engkau bisa menyembuhkan kebutaan mataku atau engkau bisa mengobati kebutaan pada mataku. Semua ini untukmu," kata dia. Kemudian dengarkan ungkapan yang luar biasa dari anak muda ini. "Inni la ashfi ahadan." Aku ini sebenarnya tidak bisa menyembuhkan siapapun juga. "Innama yashfillahu." Yang menyembuhkan itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala semata. "Fa in anta amanta billahi da'autullaha fa syafaka." Kalau engkau mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembuhkanmu. InsyaAllah engkau akan disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ungkapan pemuda yang keimanannya penuh dengan tauhid. Akhirnya teman sang raja ini pun mau beriman dan mau mengikuti nasihat si pemuda tersebut. Dan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, setelah pemuda ini berdoa, memohon kesembuhan, Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan teman sang raja tersebut. Teman sang raja ini kemudian kembali ke istana raja dan dia bertemu dengan raja. Raja ini terkejut karena melihat temannya tiba-tiba bisa melihat. Raja ini kemudian bertanya, "Man radda basaraka?" Siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Teman si raja ini dengan beraninya mengatakan, "Rabbi, Allah, Rabbku, dialah yang telah mengembalikan penglihatanku ini." Si raja marah. "Walaka rabbun ghairi?" Apakah engkau punya Tuhan selain aku? Kata si raja ini dengan penuh amarah dan kemurkaan. Temannya ini dengan penuh keberanian dan ketenangan mengatakan, "Qala rabbi wa rabbuka Allah." Sebenarnya Rabbku, Tuhanku adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia juga adalah Rabbmu, Tuhanmu. Akhirnya sang raja yang murka ini menangkap dan menyiksa temannya tadi yang mengatakan, "Rabbi wa rabbuka Allah." Rabbku, Tuhanku, dan Tuhanmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ditangkap, kemudian disiksa, dizalimi. Kemudian dia berusaha untuk mencari pemuda yang disebut-sebut telah mengobati temannya tersebut dan telah mengislamkan temannya. Singkat cerita, pemuda tersebut akhirnya ditangkap dan dibawa ke hadapan raja. Dan sang raja tersebut mengatakan kepadanya, "Telah sampai kabar kepadaku bahwasanya sihirmu mampu menyembuhkan orang yang buta, orang yang memiliki penyakit belang, sopak, dan engkau melakukan ini dan itu." Pemuda tersebut dengan berani dan penuh keyakinan mengatakan, "Inni la ashfi ahadan, innama yashfillah tabaraka wa ta'ala." Saya ini sebenarnya tidak bisa menyembuhkan siapapun juga. Yang menyembuhkan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sang raja ini menangkap dan menyiksa terus-menerus si pemuda. Dan akhirnya terpaksa pemuda ini bercerita bahwasanya yang mengajarkan ajaran tauhid kepadanya adalah seorang rahib. Dan raja ini pun mencari rahib tersebut, menangkapnya, dan memaksa rahib tersebut untuk kembali kepada agama nenek moyangnya. "Kembalilah engkau, wahai rahib, kepada agamamu yang semula." Sang rahib ini menolak. Dan ini menjadikan sang raja tambah murka dan marah. Maka dia minta untuk didatangkan kepadanya gergaji. Dan dia menyiksa rahib tersebut. Dia membelahnya menjadi dua bagian dengan gergaji tersebut. Digergaji. Sungguh zalim dan sungguh bengis. Setelah itu, raja ini memanggil teman lamanya yang tadinya buta kemudian sembuh bisa melihat. Raja ini mengatakan, kamu harus kembali kepada agamamu yang semula. Temannya tersebut menolak, keimanan sudah masuk kuat ke dalam hatinya. Maka si raja ini pun menggergaji temannya ini, terbelah menjadi dua. Sungguh ujian keimanan yang sangat dahsyat dan sangat berat bagi umat-umat terdahulu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang raja ini memanggil si pemuda. Kemudian dia berkata, kembalilah engkau kepada agamamu yang semula. Pemuda ini menolak. Maka sang raja memanggil para prajuritnya, memerintahkan prajuritnya untuk membawa pemuda ini ke puncak sebuah gunung. Dia memberikan perintah, jika anak muda ini mau kembali kepada agamanya yang semula, maka lepaskan dia. Jika tidak, maka lemparkan dia. Maka para prajurit tersebut menyeret pemuda ini, membawanya ke atas gunung. Pemuda ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku dari perbuatan jahat orang-orang ini. Artinya jagalah aku, selamatkan aku ya Allah. Cukup engkau sebagai penolongku. Cukup engkau bagiku. Berbuatlah kepada mereka ya Allah sesuai dengan kehendakmu. Maka seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung tersebut bergoncang hebat. Maka segenap prajurit tersebut tergelincir jatuh. Yang selamat hanya satu, hanya pemuda ini saja berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini lantas kembali menemui si raja. Raja ini terheran-heran, bagaimana pemuda ini bisa selamat sementara prajuritnya tidak datang kembali. Ma fa'ala ashabuka? Raja ini bertanya kepada si pemuda, apa yang dilakukan oleh prajurit-prajuritku terhadapmu? Pemuda ini mengatakan, kafanihimullah tabaraka wa ta'ala. Allah telah menolong saya. Allah telah mencukupkan saya dengan penjagaannya. Maka kembali si raja ini menangkap pemuda tersebut, memerintahkan kepada para prajuritnya membawa pemuda ini ke tengah laut. Kemudian dia mengatakan, jika anak muda ini mau kembali kepada agama dia yang sebelumnya, maka lepaskan dia. Jika tidak, tenggelamkan dia di tengah laut. Akhirnya perintah raja yang zalim dan bengis ini dijalankan oleh para prajuritnya. Pemuda ini dibawa ke tengah laut, dipaksa untuk kembali ke agamanya yang semula. Pemuda ini menolak. Maka ketika para prajurit ini hendak menenggelamkan pemuda ini di tengah laut, pemuda ini kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dengan cara yang Engkau kehendaki dari keburukan mereka ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua prajurit tersebut terjatuh. Perahu yang membawa para prajurit dan pemuda ini karam. Semua prajurit tidak terselamatkan, yang selamat hanya satu, pemuda ini. Akhirnya pemuda ini kembali menemui sang raja dengan tenang dan penuh keyakinan. Sang raja terheran, ma fa'ala ashabuka? Apa yang telah dilakukan oleh para prajurit kepadamu? Apa yang terjadi? Pemuda ini kemudian mengatakan, kathanihumullahu tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan aku, telah mencukupkan aku dari keburukan mereka. Lantas pemuda ini mengatakan, innaka lasta biqatili hatta taf'alu ma amuruka bihi. Engkau tidak akan pernah mampu bisa membunuhku sampai engkau melakukan perintahku. Wa ma hu? Ini pertanyaan si raja. Apa itu? Apa maumu? Maka sang pemuda itu menjawab, tajma'un nasa fi sa'idin wahidin. Hendaknya engkau mengumpulkan segenap rakyatmu, seluruh manusia, di satu tempat. Wataslubuni ala jidh'in. Kemudian silahkan engkau salib aku, engkau ikat aku di sebuah batang pohon. Thumma khudh sahman min kinanati. Thumma da'is sahma fi kabadil qaus. Kemudian silahkan ambil satu anak panah dari sarung panahku. Letakkan dia di busur, arahkan kepadaku. Thumma qul, kemudian ucapkanlah, bismillahi rabbil gulam. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemuda ini, Rabb dari pemuda ini. Summarmini, kemudian lepaskanlah anak panah tersebut mengarah kepadaku, fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Kalau engkau mau melakukan itu, engkau bisa membunuhku. Akhirnya si raja melakukan permintaan pemuda tersebut. Dia mengumpulkan segenap rakyatnya, seluruh manusia di satu tempat untuk menyaksikan kejadian tersebut. Si pemuda ini kemudian diikat di sebatang pohon, kemudian diambil satu anak panah, diarahkan kepada pemuda tersebut. Kemudian sebelum melepaskan anak panah tersebut, mereka mengatakan bismillahirrabbilgulam, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya pemuda ini. Anak panah pun dilepaskan tepat mengenai sasaran anak muda tersebut, dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, akhirnya anak muda ini pun menemui syahidnya. Dia wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi setelah itu? Semua rakyat, orang-orang yang hadir, yang menyaksikan kejadian tersebut, mereka mengatakan, amanna birabbil gulam, amanna birabbil gulam, amanna birabbil gulam. Kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Kami beriman kepada Allah, Rabbnya pemuda ini. Kami beriman kepada Allah, Rabbnya pemuda ini. Semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut, mereka semua beriman. Lalu ada seseorang yang datang menghadap raja, kemudian dia berkata, Ara'aita ma kunta tahdharu. Lihatlah, ini kejadian yang engkau khawatirkan terjadi, yang engkau takutkan terjadi, akhirnya terjadi. Qad wallahi nazala bika hadharuka. Sungguh apa yang engkau khawatirkan dan takutkan ini demi Allah sungguh telah terjadi. Qad amanan nas, semua manusia telah beriman. Ini justru menjadikan kesombongan sang raja ini meluap-luap, kemurkaannya menjadi-jadi. Lantas apa yang dia lakukan? Dia melakukan tindakan yang sangat bengis. Raja ini memerintahkan untuk digalinya parit, ya ukhdud, parit-parit di persimpangan jalan. Kemudian dia berkata, siapa yang menolak kembali kepada agamanya yang semula, maka lemparkanlah mereka ke dalam parit-parit tersebut, lalu bakar mereka semua. Akhirnya para prajurit melakukan perintah sang raja. Orang-orang yang tidak mau kembali kepada agama sebelumnya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilemparkan ke parit-parit tersebut untuk dibakar. Sampai ada seorang wanita diseret-seret, wanita yang sedang menggendong bayinya. Ketika hendak dilemparkan ke dalam parit yang berapi tersebut, yang berkobar-kobar apinya tersebut, wanita ini sempat ragu, dia mundur. Dia mundur bukan karena ingin murtad kembali, tidak. Dia hanya khawatir akan bayinya, karena kasih sayang seorang ibu. Maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bayi tersebut bisa bicara. Dan kalimat yang diucapkan bayi tersebut kepada ibunya adalah, Ya ummah, isbiri, wahai ibu, bersabarlah engkau. Fa innaki 'alal haqq, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Ucapan itulah yang menjadikan sang ibu ini mantap hatinya dan dia berjalan menuju parit yang berkobar-kobar tersebut. Inilah kisah Ashabul Ukhdud yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Al-Buruj.

0: Inilah kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam kitab yang mulia dalam surat Al-Buruj. Dan kisah tentang pemuda ini, sekali lagi, kisah yang sahih diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yang keluar dari lisan beliau adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sungguhnya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara atas dasar hawa nafsunya. Apa yang keluar dari lisannya, yang dia bicarakan, itu adalah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

Kaf, ha, ya. Dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut. Pernah kecewa dalam berdoa kepada engkau, ya Rabbku.

0: واجعله ربي رضيا.
1: Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mewaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, wahai Rabbku, seorang yang diridhoi.

Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

Ia berkata, "Wahai Rabbku, bagaimana akan ada anak bagiku? Padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, "Hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang."

Wahai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rob yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa." Iya, Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Seperti dari manapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Mohon maaf untuk tilawah Al-Quran surah Maryam, suara dari Syekh Hani Arifai Hafizahullah, tidak bisa kita tuntaskan karena kita sudah tersambung bersama Ubudiyah Channel untuk mengikuti kajian Ba'da Maghrib yang saat ini sedang berlangsung di Masjid Umar bin Khattab Delima. Kajian pembahasan kitab Tazkiyatun Nafas bersama Al-Ustaz Dr. Isnen Azhar LCMH Hafizahullah Ta'ala. Baik, langsung saya kita bergabung bersama Al-Ubudiyah Channel untuk mengikuti kajian Ba'da Maghrib di Masjid Umar bin Khattab Delima. Pembahasan lanjutan kitab Tazkiyatun Nafas bersama Al-Ustaz Dr. Isnen Azhar LCMH Hafizahullah Ta'ala. Selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
2: Manan bersabar mereka. Kemudian alladzina amanu wa kanu yattaqun, wali Allah itu adalah mereka orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Maka dalam ayat ini Allah menyebutkan empat hal sebagai karakter wali Allah. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Maka siapapun dia bisa menjadi wali Allah, asal dia memiliki empat karakter ini. Kemudian yang sudah ya jelas dia wali Allah, kemudian dia dimusuhi oleh manusia, maka jangan takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ya pertolongan, Allah akan memberikan perlindungan, Allah akan menjaga mereka, Allah akan memberikan ya penjaga khusus kepada wali-wali Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah mengatakan dalam ya hadis ini, dalam hadis kursi, man ada li waliya faqad azantuhu bil harbi, siapa yang memusuhi waliku maka aku nyatakan perang dengannya. Ya, jadi orang beriman tongnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang beriman, orang bertakwa ketika menghadapi masalah yang dia cari ya adalah mana tempat sujud untuk bersujud kepada Allah, mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ya, wahai orang-orang beriman, minta tolonglah dengan cara sabar, dengan cara sholat. Ya, minta tolong dengan cara kesabaran dan dengan cara mengadu kepada Allah setiap masalah yang kita hadapi. Orang beriman dalam setiap masalahnya, maka dia akan berusaha untuk lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena orang beriman menyadari ya bahwa Allah bersama orang-orang bertakwa. Allah bersama orang-orang bersabar. Allah bersama orang-orang beriman. Allah bersama orang-orang ya yang berbuat ihsan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman dan orang-orang bertakwa yang menjadi wali Allah. Man ada li waliya faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku nyatakan perang dengannya. Wallahu fi'aunil abdi madamal abdu fi'auni akhihi. Salah satu ya bentuk pertolongan Allah adalah ketika kita dengan gampang membantu saudaranya. Ya, Allah akan senantiasa bantu kita apabila kita ringan tangan untuk membantu saudara-saudara kita. Ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma ibtaradtuhu alai. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh hambaku yang paling aku senangi, ya, melebihi amal ibadah yang telah aku fardukan kepadanya. Ya. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada

Allah subhanahu wa ta'ala yang paling dicintai oleh Allah daripada amal-amal ibadah yang Allah fardukan kepadanya. Maka Allah sangat cinta kepada salat fardu yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Allah sangat cinta kepada puasa Ramadan yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Allah sangat cinta kepada sedekah wajib, yaitu berupa zakat yang Allah fardukan kepada hamba-hambanya. Allah sangat cinta kepada seorang anak yang menafkahi orang tuanya, yang menafkahi istrinya, yang menafkahi anak-anaknya. Karena itu adalah infak yang wajib, infak yang fardu. Allah sangat senang. Allah sangat senang ketika hamba-hambanya mengerjakan ibadah haji. Dan seterusnya. Apapun amal ibadah yang Allah fardukan ketika dikerjakan oleh hamba-hambanya, maka itu adalah amal ibadah yang paling dicintai, yang paling disenangi oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma yazalu 'amdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku tersebut masih terus untuk mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah tambahan, ibadah-ibadah nafilah. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Allah sangat cinta kepada hambanya yang melaksanakan apa yang Allah fardukan kepadanya. Maka semakin Allah cinta kepadanya ketika hambanya tersebut selalu mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya dengan ibadah yang fardu, tapi dia lakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Ketika dia selesai mengerjakan sholat yang 5 waktu, dia terus kerjakan sholat-sholat rawatib. Ketika dia selesai sholat rawatib, dia kerjakan qiyamul lail, sholat tahajudnya, sholat witirnya. Dan dia kerjakan sholat duha. Sehingga dengan perbuatan tersebut Allah semakin mencintainya. Ketika selesai puasa Ramadan, dia tetap berpuasa. Puasa Syawal, puasa Senin Kamis, atau puasa Nabi Daud, atau puasa Yaum Arafah, Asyura, dan seterusnya. Ketika dia selesai menafkahi orang tuanya, atau dia mengeluarkan zakat hartanya, dia menafkahi istrinya, menafkahi anaknya, kemudian dia juga tetap mengeluarkan infak sedekahnya untuk masjid, untuk anak yatim, untuk orang-orang miskin, maka Allah semakin cinta kepadanya. Ketika dia selesai mengerjakan ibadah haji, maka dia menyengaja untuk mendatangi Baitullah karena cinta kepada Mekah dan Madinah. Karena dia ingin lebih dekat kepada tempat yang Allah sucikan melalui lisannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tempat yang Allah sucikan melalui lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia terus mengerjakan ibadah-ibadah yang Allah sangat senangi, ibadah-ibadah sunnahnya. Sehingga ketika sampai pada saat Allah bertambah cintanya kepada dirinya, maka Allah mengatakan, fa'idha ahbabtuhu, bila mana hambaku tersebut aku cintai karena amal ibadah fardunya, karena amal ibadah nafilahnya, maka Allah mengatakan, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, akulah yang menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, dan aku menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya.
Wa yadahu allati yabtisu biha, dan aku menjadi tangan yang dengan tangannya dia menggapai, memegang, memberi, menerima. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan akulah yang menjadi kakinya yang dia melangkah dengannya. Ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dijelaskan oleh para ulama bahwa pendengarannya, matanya, tangannya, kakinya, ya, itu diberikan petunjuk dan arahan oleh Allah Tabaraka Ta'ala kepada hal-hal yang baik. Terjaga dia. Ya, terjaga dia. Allah tidak inginkan hambanya ini, ya, bergelimang dengan dosa dan maksiat, sehingga matanya dijaga. Allah tidak ingin hamba ini bergelimang dengan dosa dan maksiat, sehingga Allah jaga tangannya, Allah jaga kakinya. Bukan hanya itu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan apa setelah Allah jatuh cinta kepadanya? Karena amal ibadah fardu yang dikerjakan dengan amal ibadah nafilah yang dikerjakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada dia tiga hal. Wa idza sa'alani, la'u'tiyannahu. Apabila dia minta kepadaku, maka aku pastikan aku berikan kepadanya apa yang dia minta. Dalam ya riwayat yang lain ditambahkan, wa idza da'ani fa'astajib lahu. Jika dia berdoa kepadaku, maka aku kabulkan doanya. Ada dua perbedaan. Ada perbedaan antara doa dengan ya sa'ala. Doa itu kalau disebutkan idza da'ani fa'astajib lahu, berarti doa ini adalah doa ibadah, ada tuntunannya, maka ini namanya doa ibadah. Kemudian yang kedua adalah doa masalah. Ya, kita ada masalah, ada problem, lalu kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya doa masalah. Maka bila kita ada masalah, bila kita berdoa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kabulkan doa kita, Allah akan berikan apa yang kita minta. Yang ketiga, wala in ista'azani la u'idannahu, dan apabila dia minta perlindungan kepadaku, maka aku pastikan ya aku melindunginya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tiga hal ini didapatkan oleh seorang hamba apabila dia melakukan apa yang Allah cintai, yaitu yang pertama hal-hal yang Allah wajibkan, yang Allah fardukan. Yang kedua ya ibadah-ibadah tambahan, ibadah-ibadah nafilah. Maka kedua hal ini apabila kita kerjakan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, maka tiga hal Allah berikan kepada kita, doa kita diijabah, permintaan kita dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah lindungi kita dari ya hal-hal yang tidak kita inginkan. Apabila hamba-Ku minta perlindungan kepadaku, maka aku pasti akan melindunginya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hadirin wal hadirat a'azani wa iyyakum jami'a. Kemudian hadis yang kedua, hadis riwayat Imam Al-Bukhari wa Muslim, hadis muttafaqun alaih. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Ta'ala ridho kepadanya. Abdul bin Mas'ud mengatakan, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala.

tentang amal ibadah yang paling disenangi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi kita mengatakan, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Ya, salat pada waktunya. Inilah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Bagi para ummahat, maka ketika masuk waktu sholat, jangan ya cari kesibukan, tapi hendaklah segera tunaikan sholat tersebut. Maka dipastikan dia ya sholat tepat waktunya. Ya, maka as-salat itu kecuali ada ya hal-hal yang membuat kita tidak bisa mengerjakannya di awal waktu. Ya. Atau kecuali sholat isya. Ya, karena sholat isya itu waktu yang paling abdulnya adalah di akhir. Di akhir itu kapan? Dekat subuh? Di akhirnya kapan? Ya. Muntasiful lail. Akhir daripada waktu isya itu adalah pertengahan malam, bukan menjelang ya waktu subuh, enggak. Karena dua kali Jibril alaihissalam datang kepada Nabi mengajarkan waktu maghrib atau hilangnya ya sapak merah. Kemudian pada hari berikutnya Jibril datang di pertengahan malam, dan itulah waktu yang paling afdol. Ada kipas angin, ada AC. Ya. Jadi Nabi menunda waktu sholat zuhur, ya, untuk diundur supaya ya tidak terlalu panas, bukan tidak panas, tidak terlalu panas. Maka ini adalah amal musallin alladzinahum an salatihim sahun. Ya, maka celakalah orang yang mengerjakan sholat yang sholatnya lalai. Salah satu bentuk

Salat berjamaah tersebut adalah senjata untuk menghilangkan nifak. Tapi tidak, ya. Jadi salat berjamaahnya iya menghilangkan sifat nifak. Tapi ada orang yang dibersihkan ya oleh salat dengan apa? Dibersihkan dari sifat-sifat nifak tapi tidak bersih. Maka cara membersihkannya dari sifat nifak itu ya adalah dengan empat hal. Man sallallillahi. Ya, siapa yang sholat ikhlas karena Allah. Arba'ina yawman. Selama 40 hari. Bi jama'atin. Berjama'ah. Yudriku takbiratul ula. Imam takbir, dia takbir. Tidak ada masbuknya. Saya ulangi. Sholat berjama'ah tersebut benar, dia adalah menghapuskan nifak, menghapuskan kemunafikan. Tapi belum tentu bersih dari kemunafikan. Maka cara membersihkan diri dari sifat nifak itu adalah Nabi mengatakan, solatlah karena Allah. Lakukanlah ya selama 40 hari. Jangan putus-putus. Ya, jangan bolong-bolong. Berjamaah. Kemudian imam takbir, dia takbir. Kata Rasulullah, dapat dua hal. Bara'atu minan nar. Bebas dari masuk neraka. Yang kedua, wa bara'atu minan nifak. Orang ini bebas dari kemunafikan, bersih. Nah, bagaimana caranya? Paksakan diri kita. Jangan sampai masbuk. Ya. Kalau masbuk sekali, ya berarti tidak sampai 40 kali. 40 hari. Ulang lagi. Nah, itu siapa yang melakukan? Ya kita, paksakan diri kita. Kalau imam-imam kita ya sangat luar biasa dahsyatnya. Nabi menjanjikan 40 hari, mereka lakukan 40 tahun. Siapa dia? Sa'id ibnu Musayyab. Dia menyatakan, aku tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah selama 40 tahun. Dan muridnya mengakui hal itu juga. Guruku yang sekaligus mantunya dia, guruku tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah selama 40 tahun. Tidak pernah dia nyimpang dari rumah ke masjid kecuali satu kali. Yaitu ketika dia mengantarkan anaknya yang telah dinikahkan denganku. Ya. Dan Sa'id ibnu Musayyib dari 40 tahun tersebut, dia tidak ya ketinggalan takbiratul ihram imam selama 30 tahun. Bagaimana caranya? Itulah kelebihan dia yang luar biasa, tercatat dalam ya tinta emas para ulama. Orang yang seperti itu juga ada. Siapa? Al-A'mas. 40 tahun dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Maka ya, inilah amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, as-salatu ala waktiha. Salatlah di awal waktunya. Silakan azankan, ya, azan berkumandang.

0: Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadis yang kami sampaikan tadi, man shallallillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula, kutiba lahu bara'atan, bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq. Siapa yang salat ikhlas mencari ridha Allah selama 40 hari berjamaah dan dia mendapatkan takbir yang pertama, maksudnya takbiratul ihram imam, maka Allah bebaskan dia, bersihkan dia. Yang pertama, bara'atu minan nar, dibebaskan dari neraka. Yang kedua, Allah bebaskan dia dari nifaq. Hadis ini adalah hadis dari Imam At-Tirmizi dan dikatakan oleh Syekh Al-Albani sebagai hadis hasan. Kemudian, apa komentar daripada Syekh oleh Imam Ibrahim At-Taimi rahimahullahu taala, "Idza ra'aitu ar-rajula yatahawanu bi takbiratul ula, faghsil yadaka minhu." Ya, ini nasihat untuk kita. Apabila engkau melihat ada seseorang yang meremehkan ya tentang takbiratul ihram imam ini, takbir yang pertama, maka cucilah tanganmu darinya. Apa maksudnya? Orang ini ya jangan dipercaya. Coba ya, orang ini jangan dipercaya. Banyak kita yang kena berarti. Kalau memang kita meremehkannya. Ya. Disuruhnya cuci tanganmu dari orang ini, jangan pakai lagi. Karena terhadap Allah saja dia tidak antusias. Dan juga dalam hadis sahih Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhiruhumullah." Orang-orang yang senantiasa ya melambat-lambatkan, maka Allah akan hukum dia dengan melambat-lambatkannya. Ya, kasus ini, ya hadis ini itu ada kasusnya. Nabi melihat sahabat-sahabat di masjid, tapi tidak antusias untuk mengisi sop-sop yang di depan itu. Tunggu-menunggu. Sehingga Nabi melihat ya hal tersebut, maka Nabi katakan, "La yazalu qaumun yata'akharun hatta yu'akhiruhumullah." Ada orang-orang yang senantiasa melambat-lambatkan, maka Allah akan melambat-lambatkan dia. Allah hukum orang yang sudah masuk masjid tapi tidak masuk ke sop yang pertama, tidak antusias untuk masuk ke sop yang pertama, tidak antusias masuk ke sop yang kedua. Ya, dipersilakan orang lain untuk maju. Maka Allah akan hukum orang ini dengan cara apa? Allah telantarkan dia. Allah tunda dia mendapatkan rahmat. Allah tunda dia mendapatkan ampunan. Allah tunda dia mendapatkan kebaikan-kebaikan. Bagaimana dengan orang yang masbuk? Orang yang sudah di masjid saja, tapi kalau dia ogah-ogahan maju ke sop yang di depan, Nabi sudah memberikan warning seperti itu. La yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhiruhumullah. Mereka bukan orang yang masbuk, tapi mereka adalah sop yang di depan seharusnya bisa dia isi, tapi dia suruh orang lain. Dia persilakan orang lain, majulah, majulah, majulah, dia tidak maju dia. Ketika takbir, dia takbir juga sama imam, tidak masbuk dia. Itu sudah salah. Apalagi sampai masbuk. Apalagi masbuknya terus masbuk. Tidak sekali-sekali masbuknya, terus menerus masbuk. Ini ya,
1: sangat tidak baik. Walaupun sholat berjamaah itu adalah penghapus ya, kemunafikan, tapi tidak bersih-bersih kalau tidak seperti itu. Yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita ingatkan diri kita, ingatkan kawan-kawan kita, jangan suka masbuk. Apalagi dijadikan masbuk kebiasaan. Ya. Karena itu sangat tidak baik. Kemudian poin yang kedua, setelah sholat di waktunya, apalagi amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi mengatakan, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada ibu, berbakti kepada ayah. Ya. Maka salah satu bentuk bakti kita kepada ayah dan ibu tersebut, ketika mereka sudah tidak mampu ya menafkahi diri mereka sendiri, maka kewajiban itu berpindah kepada kita.

kepada kita anak laki-laki, bukan kepada anak perempuan. Ya. Kalau kita punya istri, maka berikan pengertian kepada istri kita bahwa suaminya tetap wajib menafkahi ibunya. Jangan disuruh milih. Mas, milih saya atau milih ibu? Ah, enggak bisa. Bukan pilihan. Ya. Itu kewajiban, bukan disuruh milih. Maka si istri harus paham, seorang anak laki-laki tidak akan pernah ya gugur kewajibannya untuk berbakti kepada orang tuanya. Salah satunya apa? Nafkahi mereka ketika mereka tidak mampu menafkahi diri mereka sendiri. Ya, bertutur kata yang lembut, berakhlak yang mulia, ya. Dan seterusnya. Itu adalah bentuk birrul walidain. Ya, maka berikan kepada istri kita pengertian, pengajaran tentang masalah birrul walidain. Ya, agar dia tidak merasa ya, dialah yang paling berhak mendapatkan ya nafkah dari suaminya, sementara orang tuanya tidak, waliyazubillah. Tentu masalah birrul walidain ini sangat ya perlu kita ya pelajari agar kita bisa menjadi seorang anak yang benar-benar berbakti kepada orang tua kita. Kemudian setelah itu Nabi ditanya lagi oleh Abdullah bin Mas'ud, "Suma ai?" Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, "Al jihadu fi sabilillah." Berjihad di jalan Allah Ta'ala. Ya. Dan ketika kita mempelajari tentang masalah jihad ini, maka ini adalah kewajiban setiap kita. Ya. Kewajiban setiap muslim untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan ya dengan kemampuan kita. Fattakullaha mastata'tum. Karena bila tidak ada keinginan kita untuk berjuang mendekatkan agama Allah, maka ya itu dipertanyakan keimanan kita. Ya. Oleh karena itu, orang yang tidak ada ruh jihad pada dirinya, dia kembali kepada seperti orang yang malas sholat berjamaah. Dia masuk dalam lingkaran kemunafikan. Sehingga Nabi mengatakan, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bihi mata ala su'batin minan nifaq." Siapa yang meninggal dunia dia belum pernah berjihad menegakkan agama Allah dan tidak ada niat dia untuk itu, maka ketika dia mati dia membawa sifat karakter orang-orang munafik, wal'iyadzu billah. Ya. Maka seorang muslim wajib punya ya jiwa yang menginginkan untuk berjihad di jalan Allah Tabaraka Ta'ala. Kalau tidak kesampaian kita berjihad di medan perang, maka masih banyak jihad yang lain. Berjihad dengan harta kita, berjihad dengan ya ilmu yang kita pelajari, kemudian sebarkan ilmu tersebut. Berjihad untuk menghilangkan kebodohan kita, berjihad untuk melaksanakan ketaatan ya. Walladzina jahadu fina, Allah mengatakan apa? Walladzina jahadu fina, orang yang berjihad di jalan kami, orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami menegakkan syariat Allah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dengan kesungguhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kami benar-benar akan berikan petunjuk hidayah kepada mereka. Hadis yang kedua, hadis yang ketiga, ini pendek hadisnya.
Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim juga. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul amal ahabbu ilallah? Apakah amal ibadah yang paling disenangi oleh Allah azza wa jalla? Maka Nabi mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal ibadah yang paling disenangi oleh Allah adalah amal ibadah yang terus menerus dikerjakan walaupun dia ringan. Ya, maka jangan ya rawatib ringan. Ya, maka hal-hal yang ringan ini apabila kita ya kerjakan terus menerus, maka dia menjadi amalan yang agung karena menjadi amalan yang paling disenangi oleh Allah Azza wa Jalla. Impak 1,000, 2,000 setiap hari itu ringan. Ya. Dan dia menjadi amalan yang besar di sisi Allah, menjadi agung kalau setiap hari kita berimpak. Allah senang orang berimpak, tapi kalau impaknya sekali melakukan amal ibadah yang ringan tapi dirutinkan. Ya. Dan itu juga sama dengan tadi, dipaksakan diri kita untuk itu. Kalau enggak dipaksakan enggak akan jadi. Yang terakhir. Ya. Hadis riwayat Imam At-Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam kitab Sahihu Targhib. Yang mana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dia mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tadkhuluhu ala muslim aw taksifu anhu qurbatan aw taqdim anhu daynan aw tutradu anhu ju'an. Amal ibadah yang paling disenangi oleh Allah azza wa jalla adalah engkau berbagi bahagia dengan saudaramu seorang muslim. Saudara kita sedih, buat dia bahagia. Saudara kita ada masalah, carikan solusinya. Saudara kita ada problem, maka kita untuk menghilangkan kesusahannya. Autak di anhudainan, atau engkau tahu dia punya hutang, maka engkau yang melunasi hutangnya. Au tutrudu anhujuan, atau engkau lihat dia dalam keadaan lapar, maka engkau berikan kepadanya makanan sehingga dia hilang laparnya. Ini saja yang bisa kita sampaikan, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wa hadirat, rahimani wa iyyakum jami'a. Ya. Hal yang pertama tadi yang harus kita ingat, bukan hanya semata-mata yang kita perhatikan bagaimana kita mencintai Allah, tapi berusahalah ya untuk hal yang paling besar, yang paling agung, bagaimana Allah mencintai kita. Billahi taufiq wa hidayah, subhanakallah.

dari bilancang kuning mengudara, Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

0: Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah.
1: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
2: La razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
1: Allah tidak akan mengecewakan. Allah tidak akan mengecewakan.
2: Dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
3: Sekian puluh orang banyaknya. Di antaranya sahabiyun jalil Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mereka tinggal di masjid, teras masjid? Tidak. Sekali-kali tidak. Mereka merubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Sekarang mereka tidak punya, umumnya mereka orang-orang muhajirin yang hijrah seperti Abu Hurairah, hijrah dari Yaman ke Madinah, tidak membawa apa-apa. Mereka, beliau tinggal di teras masjid. Tidak punya keluarga, tidak punya uang, tapi para sahabat tidak diam. Tapi merubah keadaan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Oleh karena itu, silih berganti yang tinggal di teras masjid. Lihat para sahabat ridhoallahu alaihim jami'an ketika di Madinah, dhaif, lemah. Mereka merubah keadaan. Karena Rabbuna tidak akan merubah keadaan seseorang sampai orang itu merubahnya. Mereka berjalan di atas satu takdir dengan takdir yang lain.
4: Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim.
5: Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.
3: Berjalan di atas satu takdir, dari satu takdir ke takdir yang lain. Karena semuanya kita berada dalam takdir Rabbul Alamin. Tidak pesimis. Jiwanya kuat. Tidak pemalas. Bagaimana mereka pemalas? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada para sahabat doa-doa untuk menolak, doa berlindung kepada Allah dari malas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kesedihan, dari duka cita, dari lemah dan dari pemalas, sifat malas. Saya belum pernah menjumpai sahabat yang malas. Berusaha. Sampai Ali bin Abi Thalib ketika akan menikah dengan Fatimah, dia mencari rumput apa? Izahir. Cari nafkah. Tidak ada yang menadahkan tangannya. Namun para pemuda, kaum muslimin harus bersikap seperti itu. Mengikuti manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dia mampu, dia berusaha. Gak ada yang pesimis. Terangkan kepada satu riwayat saya, yang para sahabat pesimis dalam kehidupan dunia ini, dalam masalah ma'isha. Gak ada.
6: Hidayah. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Di antara tanda akhir zaman, tersebarnya penghasilan yang haram. Hingga banyak di antara mereka yang tidak lagi peduli tentang masalah halal haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, Ya'ti ala nasi zamanun, la yubalil mar'u ma akhadha minhu, aminal halal am minal haram. Akan datang satu zaman di tengah masyarakat, di mana orang tidak lagi peduli apa yang dia ambil. Apakah dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram. Dan itu kondisi akhir zaman. Dan bisa jadi zaman ini.

0: itu ada di hadapan kita. Sehingga masyarakat sudah gak lagi punya kepedulian dalam masalah harta. Mencari harta yang halal di akhir zaman mungkin sangat melelahkan. Namun Anda perlu ingat, lelah mencari yang halal bukan amal dia tidak meminta-minta. Fawa fisabilillah, maka itu juga fisabilillah. Namun bagian yang terakhir, Nabi SAW mengatakan, wa in kana kharaja yas'a ria'an wa mufakharatan fawa fi sabili syaitan. Namun jika dia bekerja karena riak dan sombong, maka itu berada di jalan setan. Orang yang bekerja karena riak dan sombong disebut oleh Nabi SAW bekerja di jalan setan. Bahasa lainnya, orang yang bekerja dalam rangka untuk mencari status sosial disebut oleh Rasulullah SAW ini pekerjaan di jalan setan. Dan itu umum di masyarakat ya. Banyak orang yang mengharapkan, pokoknya kamu nanti harus jadi ini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Meskipun kita jumpai mereka ketika memperjuangkan untuk bisa bergabung di komunitas seperti ini, sampai harus jual sawah, jual lahan, sogok. Untuk bisa naik tingkatan harus juga pakai sogok. Masya Allah. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari lingkaran seperti ini.
1: Ada seseorang bekerja di tempat yang haram. Jelas ini haram. Dan dia akui ini haram. Tapi dia gak mau keluar. Kenapa dia gak mau keluar? Dia katakan, anak saya 4, Ustaz. Kalau saya keluar, anak pertama bayar kuliahnya gimana? Anak kedua SMA-nya gimana? Harus bayar uang gedung. Maka saya tetap bertahan karena faktor kondisi. Ini bukan sombong loh Ustaz, ini faktor kondisi. Hadirin, enggak. Itu sok pintar. Itu sok pintar. Karena hakikatnya di hadapan kita ada dua opsi. Opsi yang pertama, matematika kita, logika kita. Gaji kita 15 juta, anak 4. Oh cukup. Tapi begitu saya resign, maka bulan depan 15 juta itu hilang. Maka gak mungkin mencukupi 4 orang anak. Itu matematika kita. Tapi itu bukan satu-satunya opsi. Opsi yang kedua, Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Namun karena kita merasa paling pintar, kita pilih opsi yang pertama. Karena kita lebih yakin dengan matematika kita daripada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah itu sok pintar di hadapan Allah dan merasa cerdas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inti dari semua kedurhakan itu merasa pintar, bukan kondisi. Merasa diri besar, merasa diri kuat menahan adab Allah pada hari kiamat. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini masalah dari dulu. Karena iblis itu menggunakan teori ini. Kenapa iblis divonis kafir? Kenapa iblis divonis kekal di neraka? Karena ketika dia disuruh sujud, dia katakan apa? Enggak, ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Saya ingin tanya, yang diserang dengan statement ini itu siapa rekan-rekan sekalian? Yang dibodoh-bodohi itu siapa? Allah, bukan Adam. Apa maksudnya? Ulama mengatakan, maksudnya, ya Allah, engkau perintahkan aku sujud kepada Adam. Sedangkan dia dari tanah dan aku dari api. Ini perintah yang tidak masuk akal. Gitu lah. Ini perintah yang bodoh. Kalau bahasa Tom, ini gak worth it banget nih Allah gitu loh. Makanya kan Allah langsung habisi dia. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ini bukan hanya semata-mata sujud hadirin. Ini lebih besar dari itu. Nah begitu juga dengan orang yang banyak maksiat sekarang. Ya gak mungkin lah ada orang mengatakan ngaku muslim gue lebih pintar dari Allah. Enggak lah. Tapi dengan cara dia membantah ayat Allah, menolak hadis Nabi, itu kan merasa pintar. Merasa pintar. Akhirnya dibantah, dijawab. Hadirin, simpel aja, saya kasih dua contoh dalam masalah ini. Asy-Syu'ara ayat 61, ini jelas. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk lari, untuk keluar dari Mesir. Lalu apa yang terjadi? Dan ketika

0: dua kelompok itu sudah saling melihat. Fir'aun sudah melihat Nabi Musa di hadapannya, dan Musa kalau menoleh sudah melihat Fir'aun. Inna lamudrakun. Maka sebagian pengikut Nabi Musa itu mengatakan, kita akan tertangkap. Kita akan tertangkap. Kenapa? Depan laut merah, belakang Fir'aun. Logika main, ketangkap. Matematika main, ketangkap. Lalu apa kata Nabi Musa? Qala kalla, bukan begitu. Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah akan memberikan petunjuk. Maka setelah Nabi Musa berbicara demikian, baru Allah wahyukan, anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa. Pukulkanlah tongkatmu ke permukaan laut, maka laut pun akan terbelah. Ada dua sikap yang kontradiksi. Yang satu, begitu melihat kondisi real di lapangan, langsung menggunakan akalnya. Kita ketangkep. Kita ketangkep nih. Tapi Musa, Nabi Musa enggak. Beliau merasa bodoh di hadapan Allah. Merasa bodoh di hadapan Allah. Maka beliau tidak menggunakan pemikirannya, tidak menggunakan logikanya, tidak menggunakan matematikanya. Nabi Musa lebih percaya dengan janji Allah, in tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Orang gak akan bisa seperti ini kalau dia gak merasa bodoh di hadapan Allah. Hadirin, saya ingin bertanya, pengikut Nabi Musa itu siapa sih? Bani Israel. Bani Israel itu bodoh atau pintar? Pintar. Dan Nabi Musa adalah anak bangsa Bani Israel yang tercerdas pada saat itu. Yang satu merasa bodoh, yang satu merasa pintar. Dan yang benar adalah yang merasa bodoh di hadapan Allah. Ternyata seluruh analisa, prediksi yang diucapkan oleh seluruh orang-orang yang mengatakan kita akan ketangkap, salah semua. Bukankah itu pelajaran bagi kita? Bukan berarti kita gak boleh menggunakan akal sehat, enggak. Tapi kalau sudah berhadapan dengan perintah yang jelas, larangan yang jelas, merasa bodohlah di hadapan Allah. Jangan kritik, gak mungkin Ustaz. Ini gak make sense nih Ustaz. Ini gak dapat hitung-hitungannya. Tuh Anda baru lagi merasa pintar. Emangnya Allah gak bisa mengkayakan Anda dari jalan-jalan yang Anda gak duga? Contoh yang terakhir. Jelas-jelas surat As-Saffat ayat 102. Perintah jelas. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Lalu Nabi Ibrahim lakukan hal tersebut. Kita sudah bahas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim kenapa tetap menyembelih putranya? Karena merasa diri bodoh di hadapan Allah. Karena kalau pakai matematika dan logika, itu jelas sudah enggak boleh disembelih. Wong orang terbaik kok. Beliau akan komplain kalau beliau merasa pintar saja, beliau akan komplain, kenapa anak saya disembelih? Saya kan manusia terbaik di sini. Harusnya kan anak saya sekolah di sekolah internasional, ya Allah, kenapa justru disembelih? Kan begitu logikanya. Tapi tidak, beliau merasa diri bodoh sehingga lebih percaya terhadap perintah Allah daripada logikanya sendiri. Ada yang berani meragukan kecerdasan Ibrahim? Saya ingin tanya, etnis dan ras tercerdas di dunia itu siapa? Bani Israel. Bani Israel itu keturunan siapa? Nabi Ibrahim dari Ishak. Jadi ini bapaknya kecerdasan. Tapi ketika berhadapan dengan perintah yang tegas, larangan yang tegas, udah sami'na wa ta'na. Lalu kita yang gak cerdas-cerdas begini, berani debat Allah, berani mengatakan ini gak benar, ini keliru, hitungan saya gak dapat. Kalau begitu kita makan apa? Allahu Akbar. Janganlah kalian mati kecuali kalian menjadi seorang muslim, pribadi yang menyerah kepada Allah. Kita yang mengkrit hari terakhir hidup kita dari sekarang, hadirin sekalian, dari sekarang menyerahlah kepada Allah.
1: Akan datang satu masa di mana orang lagi tidak peduli dengan hasil kerja, nggak peduli apakah dari yang halal atau yang dari yang haram. Yang penting dia makan. Yang penting dia hidup. Dan sepertinya zaman itu sudah tiba. Kita bisa melihat manusia-manusia yang tidak peduli. Yang makan riba. Yang kerja di bank riba. Yang kerja di tempat-tempat riba. Kita masih meremehkan riba. Yang penting anak tidak berzina. Yang penting anak tidak makan hak orang. Anak cuma bekerja. Anak hanya mencatat. Anak hanya menjadi saksi. kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akli riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Allah tuh melaknat yang makan, yang meminjamkan uang dilaknat, yang pinjam uang dilaknat, yang mencatat dilaknat, menjadi saksi mereka sama. Di rumah kita ada mobil riba, di rumah kita ada motor riba, rumah kita pun pakai. Sebagian yang dibawa makan diberikan kepada anak-anaknya riba. Lalu dia menganggap itu remeh. Allah Azza wa Jalla mengumumkan perang kepada pelaku riba. Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'min. Bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba kalau kamu beriman. Fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak melakukan itu, Allah katakan fa'dhanu biharbin minallahi wa rasul. Umumkan kepada mereka perang dengan Allah dan Rasul. Dan para ulama mengatakan ayat ini mengisyaratkan bahwa orang yang makan riba su'ul khatimah. Allah biarkan dia, ketidakpedulian dia kepada makanan dia akhirnya membuat dia berakhir dari kehidupan ini. Su'ul khatimah, su'ul khatimah. Alhamdulillah. Masih kita berpikir untuk makan riba.

Tugas kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Inna Allaha war razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak minta rezeki kepada mereka dan aku tidak minta mereka memberi makan kepada-Ku. Innallahu warrazzaq. Justru Allah yang beri rezeki. Nah, kalau Anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah Anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia di arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam Al-Qur'an Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah dia salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari salat. Ini yang Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk sholat, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian, untuk ikut pengajian, untuk bersedekah, untuk baca Quran. Ini yang hebat seperti ini. Allah memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan husnudzon kepada Allah, Allah tidak akan biarkan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Antum dulu waktu dalam perut, siapa yang kasih rezeki? Antum enggak bisa apa-apa dalam perut, Allah sudah kasih rezeki. Sampai 9 bulan Allah kasih rezeki melalui ibu antum. Setelah itu antum keluar, bayi enggak bisa apa-apa, bisa cuma bisa menangis. Tahu-tahu Allah beri rezeki dengan air susu dari ibu antum. Tahu-tahu Allah sudah latih bagaimana cara menyusu dari ibu antum. Allah yang latih, sudah tahu tiba-tiba sudah bisa. Kemudian Allah kasih rezeki sampai ente besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya enggak dapat rezeki. Kok bisa seperti itu? Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut enggak dapat rezeki? Uang tuh antum masih kecil saja Allah kasih rezeki. Maka jangan seorang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia berusaha disertai dengan takwa, maka insyaallah Allah akan beri kepada dia rezeki yang cukup bagi dia dan akan membahagiakan dia.

0: Hadirin, perlu kita camkan, masalah nafkah bukan masalah banting ngebanting tulang. Masalah nafkah masalah takwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Nabi bersabda dalam hadis Tirmidzi, kalau kalian benar-benar bertawakal dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Burung keluar di pagi hari dalam kondisi perut lapar dan pulang di sore hari. Lihat, Nabi katakan burung pulangnya sore, bukan jam 12 malam. Ada burung pulang jam 12 malam? Enggak. Burung pulang sore dan kenyang dan bawa rezeki buat anak-anaknya. Keberkahan, hadirin. Ini bukan kuantitas berapa lama kita bekerja, tapi kualitas iman dan takwa kita dan ikhtiar yang maksimal. Ikhtiar yang maksimal bukan bekerja sampai jam 11 malam, sampai jam 2 malam, lalu weekend kita pakai untuk nambah-nambah atau cari sampingan, sehingga kita lupa ngaji, kita lupa belajar, kita lupa ibadah. Ini gak berkah. Ingat, burung bisa enjoy menikmati kehidupannya pulang sore. Pulang sore. Makanya hadisnya wataruhu bitana, pulang sore dalam kondisi tenang, kenyang, dan bisa kasih buat anak-anak. Berkah soalnya, karena takwa, karena ikhtiar, karena burung gak maksiat, karena burung gak nipu orang gitu loh. Karena burung berzikir kepada Allah. Setiap binatang berzikir apa enggak kepada Allah? Berzikir. Kita lupa zikir, lupa ngaji, akhirnya kita diperbudak oleh dunia. Hadirin, Allah kasih kita 168 jam per pekan. Masa gak punya waktu 2 jam untuk belajar agama? Sesibuk itukah kita? 168 jam, 2 jam aja gak punya waktu. Oh, sibuk banget kita. Nabi aja kalah sibuk sama kita misalnya. Nabi itu Rasul. Umatnya banyak. Lalu kepala negara. Lalu pemegang kunci Baitul Mal, Menteri Keuangan. Lalu yang berikutnya panglima perang. Kalau bahasa kita panglima TNI. Itu masih sempat belajar dengan Malaikat Jibril. Kita presiden bukan, menteri bukan, panglima TNI bukan, enggak sempat belajar. Subhanallah. Ini nyari apa sih dalam hidup? Nabi istri 9, kita istri 1 dan banyak yang jomblo enggak ngaji-ngaji. Jadi ini gimana sih? Ini bukan nyari, ini diperbudak dunia. Ini ada yang salah dalam hidup kita. Gak bisa demikian. Dan semakin kita diperbudak dunia, semakin sengsara. Makanya sebagian para ulama dulu itu cari nafkahnya setiap hari hanya 2 jam. Bisa eksis? Syekh Albani itu kan tukang jam, dan beliau gak kerja setiap hari. Dan kalaupun kerja paling hanya 2-3 jam, selesai tutup toko, baca, belajar, dan seterusnya. Keberkahan ini yang hilang. Maka yakinlah, kita harus kembali kepada bagaimana mengatur waktu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW.
1: Mungkin kau tak tahu di mana rizkimu, tapi rizkimu tahu di mana engkau. Dari langit, laut, gunung, dan lembah. Rab memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizkimu. Maka melalaikan ketaatan padanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Tugas kita bukan mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memiliki, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap karunianya. Betapa banyak orang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja, membanting tulangnya, memeras keringatnya demi angka simpanan gaji yang mungkin esok pagi ditinggalkannya. Amatlah keliru jika bekerja dimaknai pasrah kepada usaha kita. Bekerja itu bagian dari ikhtiar. Tawakal tetap kepada Allah, sedang rizki itu urusannya. Kita bekerja untuk bersyukur, menegakkan taat, dan berbagi manfaat. Tapi rizki tak selalu terletak di pekerjaan kita. Allah taruh sekehendaknya. Bukankah Hajar berlari 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwa, tapi Zamzam justru terbit di kaki Ismail, bayinya. Ikhtiar itu laku perbuatan. Rizki itu kejutan. Ia kejutan untuk disyukuri hamba bertakwa. Datang dari arah tak terduga. Tugas kita cuma menumpuh jalan halal. Allah lah yang melimpahkan bekal. Sekali yang terpenting di tiap kali kita meminta dan Allah memberi karunia, jaga sikap saat menjemputnya. Betapa banyak yang merasa memiliki manisnya dunia, lupa bahwa semua hanya hak pakai, yang halalnya akan dihisab dan haramnya akan diazab. Dengan itu kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ke jalan orang dan diberi nikmat ikhlas di dunia dan nikmat ridhanya di akhirat. Bukan jalannya orang yang terkutuk, apalagi jalan orang yang tersesat. Maka segala puji hanya bagi Allah. Hanya dengan nikmatnya lah, maka kebaikan menjadi paripurna.
2: Hidayah FM. لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ

Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatil Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama Nak Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya di kesempatan malam hari ini pukul 20.22 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada. Untuk kajian kita di malam hari ini, insya Allah sesaat lagi kita akan angkat kajian dalam format rekaman yang berjudul Wasiat Imam Asy-Syafi'i. Ya, apa saja wasiat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kita akan dengarkan nanti pembahasannya oleh Al-Ustaz Beni Sarbeni LC Hafizahullah Ta'ala. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita dengarkan wasiat Imam Asy-Syafi'i, kita dengarkan dulu ada beberapa informasi kajian untuk besok ya. Informasi kajian rutin seperti biasa, kajian ba'da subuh di Masjid Raudhatul Jannah Islam Center, RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tembusai, Kota Pekanbaru. Kajian besok pagi, Kamis ba'da subuh, syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang ketiga, Kitabut Tauhid, Kitabul Jihad. Pembahasan Kitabul Jihad pada bab yang ke-8, kitab yang ke-20.

0: Baik, Komsim Rahimakumullah dimanapun Anda berada. Itu dia informasi kajian rutin dari Masjid Raudatul Jannah, Islamic Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutambusai, Kota Pekanbaru. Baik, Komsim Rahimakumullah dimanapun Anda berada. Satu buah informasi dari Masjid Umar bin Khattab Delima, Daurah Ilmiah Islam, bersama Buya Muhammad Elfi Syam, LCMA, Fizullah Ta'ala dari Kota Padang. Daurah Ilmiah Islam pada hari Sabtu akhir pekan ini, Sabtu Ba'da Maghrib, kajian dengan tema perselisihan adalah sebuah keburukan. Perselisihan adalah sebuah keburukan. Daurah Ilmiah Islam ya akhir pekan, Sabtu malam Ahad, Ba'da Maghrib sampai yang selesai bersama Ustaz Muhammad Elfi Syam, LCMA, Hafizahullah Ta'ala, dengan tema perselisihan adalah sebuah keburukan. Baik, demikian informasi dari Masjid Umar bin Khattab yang beramat di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, Komsimah, Rahimahumullah, dimanapun berada. Informasi berikutnya, informasi kajian rutin. Ya, untuk besok Ahad ada kajian rutin dari Mas ya, besok hari Sabtu ya. Hari Sabtu ada kajian dan hari Ahad juga dari Masjid Al-Furqan. Agenda kajian pekan ini di hari Sabtu Ba'da Asar, kajiannya bersama Ustaz Riko Febriadi LC, Hafizahullah Ta'ala, ayat-ayat tentang hukum, ayatul ahkam. Bersama Ustaz Riko Febriadi LC, Hafizahullah Ta'ala, Sabtu Ba'da Asar. Kemudian besoknya hari Ahad ada kajian Ba'da Subuh dalam pembahasan kitab Masail Jahiliyah bersama Ustaz Mora Siregar LCMH, Hafizahullah Ta'ala. Itu dia agenda untuk kajian pekan yang kedua dari Masjid Al-Furqan, Taman Karya. Masjid Al-Furqan yang berlokasi di Jalan Taman Karya Ujung atau tepatnya di Perumahan Taman Mutiara 1. Ya, Kelurahan Bina Widya, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Al-Furqan, Taman Karya, kita beralih ke informasi berikutnya. Ya, kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada, itu saja yang bisa kita bacakan untuk informasi kajian. Dan kita akan dengarkan kajian kita di malam hari ini ya. Untuk informasi terbaru kita cukupkan dulu. Ya, baik kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ya, seperti yang sudah kita bacakan semuanya, mudah-mudahan kajian-kajian tadi berjalan dengan lancar. Baik, ini dia kajian kita di malam hari ini, kajian tentang wasiat Imam Asy-Syafi'i yang disampaikan oleh Al-Ustaz Beni Sarbeni LC, Hafizahullah Ta'ala. Langsung saya kita dengarkan kajiannya. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, Ida'atul Qur'anil Karim, wad-durusil ilmiyah, was-siyaril hadirah, tuqaddim lakum hadhihi. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.

إلا له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل مسلمين جماعة sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul di majlis, di antara majlis-majlis ilmu. Dan ini merupakan nikmat Allah yang sangat besar. Sangat besar. Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa di akhir ayat 103 wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima wa'allamaka, dan Allah yang mengajarkan atau memberikan kepada malam takun ta'lam sesuatu yang kau tidak ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan adalah karunia Allah untukmu sangat besar. Di antara kaidah kita memahami makna Al-Qur'an seperti disebutkan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di dalam kitabnya Al-Qawaidul Insan, bahwa akhir ayat itu punya hubungan secara makna dengan isi ayat tersebut, bahkan bisa menjadi sebuah kesimpulan. Ketika Allah menegaskan wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan adalah karunia Allah kepadamu begitu besar, Allah menyebutkan sebelumnya wa'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah mengajarkan atau memberikan kepadamu ilmu sesuatu yang kau tidak ketahui sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa sebesar-besar karunia yang Allah berikan kepada hamba-Nya adalah ilmu. Ilmu. Makanya Allah berfirman wa kana fadlullahi 'alaika 'azim, dan adalah karunia Allah untukmu begitu sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qul rabbi zidni 'ilma, dan katakan oleh Muhammad rabbi, ya Allah zidni ilma, ya Allah tambahkanlah untukku ilmu. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari ketika menjelaskan ayat ini

Beliau mengatakan tidak ada perintah Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi meminta tambahan apapun kecuali tambahan ilmu. Wakul Rabbi zidni ilma. Gak ada ayat Al-Quran yang menyatakan misalnya ya Muhammad berdoalah kepada Allah untuk ditambahkan harta, kedudukan atau yang lain. Gak ada ayat seperti itu. Yang ada justru waqul rabbi zidni ilman. Waqul dan katakanlah oleh Muhammad rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkan aku ilmu. Maka ini karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, bahwa Allah mentakdirkan kita untuk duduk di majlis ilmu. Dan ini adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tentunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik nasibnya oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus nanti pada hari kiamat, yufaqihu fid din, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untuknya pemahaman di dalam masalah agama. Dan kita gak mungkin paham agama kalau tidak belajar. Gak mungkin. Karena Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu hanya kita dapatkan dengan belajar. Dengan belajar. Suatu hari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dengan para sahabat yang lain duduk bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang orang ta'ala anhu. Maka datanglah seorang lelaki asing. Syadidu bayadil thiyab, syadidu sawadil sya'ar. Bajunya putih sekali, rambutnya pun sangat hitam. Duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Lututnya dengan lutut Nabi ditempelkan. Jadi seperti itu adab atau etikanya ya, antara guru dengan murid jangan jauh-jauhan, justru harus mendekat. Nanya, orang itu nanya tentang Islam, dijawab oleh Nabi. Nanya tentang iman, dijawab oleh Nabi. Nanya tentang ihsan, dijawab oleh Nabi. Lalu dia nanya lagi, mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat? Jawaban Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang nanya. Artinya Rasulullah tidak tahu kalau kiamat itu kapan terjadinya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ya, dia mengatakan bahwasanya kiamat akan terjadi 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, itu orang sok tahu, melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, orang itu pergi. Lalu Umar bin Khattab ta'ala anhu nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu siapa? Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Jibril

bimakum umura dinikum. Jibril untuk mengajarkan kepada kalian urusan agama kalian. Untuk mengajarkan. Mengajar berarti ada proses apa? Belajar dan mengajar. Kalau mengajar berarti ada yang belajar. Para sahabat Nabi SAW sebagai sebaik-baiknya generasi belajar agama mereka. Maka enggak benar kalau ada orang mengatakan ilmu saya maladuni langsung dari Allah, enggak ada proses belajar. Bagaimana bisa? Apakah Anda lebih baik daripada para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan innamal ilmu bit ta'allum, kalau ilmu itu dengan belajar? Sementara Anda mengatakan kami mah ilmunya langsung, enggak perlu proses belajar. Itu menyalahi syariat. Harus ada usaha. Kemudian Nabi pun dalam hadis riwayat Muslim beliau menegaskan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Enggak ada satu kaum mereka berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah. Maksudnya apa? Masjid. Mereka baca Quran, mereka mengkaji isi kandungan Al-Quran, kecuali turun kepada mereka ketenangan. Diliputi majlis itu dengan rahmat Allah. Dan majlis itu pun dikelilingi oleh para malaikat. Dan Allah menyebut nama-nama mereka di kalangan makhluk Allah yang ada di langit, di kalangan para malaikat. Ada sedikit faedah dari hadis ini. Insya Allah hadis ini sering Bapak dengar ya. Ada sedikit faedah. Disebutkan oleh Syekh Amin Asy-Syinkiti bahwa Allah ketika menyebut nama seseorang misalnya di kalangan makhluk Allah yang ada di langit, itu kesebut juga nama bapaknya. Seperti dalam hadis Al-Barra bin Azib, hadis tentang perjalanan manusia setelah wafat lalu dia dibawa ke langit gitu kan. Lalu ditanya, siapakah ini? Ini adalah fulan ibnu fulan gitu ya. Jadi nama bapaknya disebut. Kata Syekh Amin Asy-Syinkiti, ketika seseorang tadi dia berkumpul di majlis ilmu, lalu namanya itu disebut ya, namanya disebut, nama bapaknya pun disebut. Maka menuntut ilmu agama seperti ini termasuk juga bagian dari berbakti kepada orang tua. Masya Allah. Karena dengannya nama bapak kita pun disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fulan ibnu fulan. Itu kan kebanggaan. Paham, Pak? Alhamdulillah. Saya mau baca makalah aja ya. Saya beri judul makalah ini Wasiat Imam Asy-Syafi'i. Jadi ada satu buku tersebut mengumpulkan wasiat Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Kurang lebih ada 27 wasiat. Ada 27 wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena terkadang banyak orang yang menisbatkan misalnya kepada ulama seperti Imam Syafi'i misalnya, menisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i misalnya, tapi secara kenyataan jauh pemahaman dan praktek agamanya dari apa yang justru diajarkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i di antara julukannya itu adalah Nasirus Sunnah, pembela ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu

0: Imam Syafi'i itu paling fanatik terhadap hadis Nabi atau ajaran Nabi. Jadi kalau kita menisbatkan diri kepada Syafi'iyah misalnya, maka lihat perilaku Imam Syafi'i, kita pun harus fanatik kepada hadis. Tidak ada kefanatikan kita kepada seseorang kecuali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itulah diantara ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah fanatik kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang difahami dan dipraktekkan oleh para sahabat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena disayangkan, ya, kadang-kadang berbangga dengan madhab Syafi'iyah atau berbangga dengan al-imam Asy-Syafi'i, tapi ditanya kitabnya aja nggak tahu. Ditanya kitabnya aja nggak tahu. Ya inilah, ya, diantara usaha yang harus dilakukan. Jadi kalaupun mau misalnya menisbatkan diri kepada madhab Syafi'iyah atau kepada al-imam Asy-Syafi'i, kenali betul. Karena kalau betul-betul seseorang itu mengkaji kitab-kitabnya al-imam Asy-Syafi'i, maka kita akan dapati bagaimana beliau al-imam Asy-Syafi'i begitu fanatik kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-imam Ibnu Qayyim rahmatullah alaih dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad, ketika mengomentari satu perilaku yang difahami oleh pengikut Imam Syafi'i sebagai fikihnya Imam Syafi'i. Ya, ada orang-orang yang mengatakan inilah fikihnya Imam Syafi'i. Imam Ibnu Qayyim mengomentari seperti ini. Mana mungkin orang sekelas Imam Syafi'i menisbatkan satu amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi, tidak pula dipraktekkan oleh para sahabat Nabi. Maka amalan tersebut tidak benar disebutkan kepada al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dibantah oleh al-imam Ibnu Qayyim. Persis juga seperti yang diungkapkan oleh al-imam Ibnu Katsir rahmatullah alaih dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, mana mungkin al-imam Asy-Syafi'i melakukan hal itu atau menetapkan hal itu padahal tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula ada prakteknya dari para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kalau kita lihat wasiat Imam Asy-Syafi'i ini, Masya Allah, sangat berharga. Sangat berharga. Wasiat Imam Asy-Syafi'i diawali dengan wasiat tentang bertauhid kepada Allah, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini menunjukkan bahwa al-imam Asy-Syafi'i paham inti agama adalah bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah inti agama, dan isinya pun demikian. Ya, saya baca makalahnya, ya, nanti kalau ada catatan, insya Allah akan saya tambahkan. Wasiat adalah sunnah atau ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ajaran Nabi, seseorang berwasiat, maksudnya seperti itu. Beliau berwasiat kepada umatnya, wasiat Nabi, agar memegang teguh Al-Quran. Dan ingat, kalau Al-Quran disebut, sunnah Nabi ikut. Kalau kita diperintahkan untuk memegang teguh Al-Quran, berarti kita diperintahkan untuk memegang teguh apa? Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bapak-bapak sekalian, jamaah sekalian, kita nggak mungkin bisa memegang teguh Al-Quran kalau kita tidak memegang teguh Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berikan contoh misalnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aqimus sholat, dirikanlah oleh kalian sholat. Ini perintah Allah dalam apa? Dalam Al-Quran, ya. Aqimus sholat, dirikanlah oleh kalian sholat. Kita bisa gak mendirikan sholat kalau tanpa tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Gak mungkin, karena di dalam Al-Quran tidak ada tuntunan lengkap bagaimana kita sholat. Adanya dalam apa? hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat kalau disebut nama Nabi, ya kita harus berapa? Bersolawat. Orang yang pelit itu adalah orang yang ketika nama Nabi disebut dia tidak bersolawat. Talha bin Musharri pernah bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu, pernahkah Nabi berwasiat khusus? Jawabannya tidak.
1: Oh, tidak.
0: Lalu aku berkata, lalu bagaimana Nabi menjawab? Lalu bagaimana Nabi mewajibkan wasiat kepada umatnya atau mereka diperintahkan untuk berwasiat? Jawabannya, Nabi SAW telah berwasiat dengan Al-Quran. Bagaimana maksud ayat ini? Hadis ini. Tadi pertanyaan pertama, pernahkah Nabi berwasiat? Maksudnya wasiat harta. Karena wasiat itu ada dalam terbagi menjadi dua bentuk. Pertama, wasiat dalam bentuk harta. Yang kedua, wasiat dalam bentuk pesan. Nabi memberikan wasiat khusus dalam bentuk wasiat harta. Yang Nabi wasiatkan justru ilmu. Dan yang Nabi wasiatkan secara khusus sebagaimana disebutkan dalam hadis ini adalah Al-Quran. Memegang teguh Al-Quran dan memegang teguh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sepantasnya kita pun demikian. Meninggalkan anak keturunan, berikan pesan kebaikan supaya mereka jaga. Apalagi orang yang hidup di lingkungan yang tidak baik. Di lingkungan yang berikan pesan kepada anak cucu kita agar memegang teguh kebenaran sunnah Nabi atau ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kan ada hadis lain yang menyatakan bahwasanya mayit itu disiksa karena ratapan keluarga kepadanya, gitu kan? Itu berlaku bagi orang yang tidak berwasiat, tidak berwasiat sebelum meninggal agar jangan diratapi. Ya, kalau tidak berwasiat lalu diratapi oleh keluarganya itu kena hadis ini. Maka jika kita hidup di lingkungan yang biasa kepada kita untuk seperti itu, dan Nabi SAW tidak mewariskan harta, tapi yang Nabi wariskan adalah ilmu. Nabi SAW bersabda, al ulama warathatul anbiya. Wa annal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman innama warathul jannah. Para ulama itu pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan uang emas, tidak pula uang perak. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Jadi ini majlis apa ini? Majlis bagi-bagi warisan. Warisan dia apa? Warisan para nabi. Iya betul, demikian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ibrahim pun memberikan wasiat kepada putra-putranya sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 132. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-dina fala tarif. Wawassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub berwasiat kepada anak-anaknya. Apa wasiatnya? Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumud dina. Sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan kalian mati kecuali dalam keadaan seorang muslim. Jadi wasiat Nabi Ibrahim, wasiat Nabi Yaqub apa? Agar memegang teguh agama Islam. Ayat ini pun menunjukkan bahwa agamanya para nabi agama apa? Islam. Para nabi itu sama agamanya, agama Islam. Makanya di sini apa? Fala tamutunna illa wa muslimun. Apa yang dimaksud Islam di sini? Yang dimaksud Islam di sini adalah agama tauhid.

0: agama yang berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Agama yang diantara intinya adalah tunduk patuh kepada Allah dengan mentaati Allah. Agama yang diantara intinya adalah melepaskan diri dari segala bentuk kesyirikan dan pelakunya. Itulah Islam yang dimaksud. Kalau syariat berbeda-beda. Berbeda-beda syariat antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun syariatnya berbeda-beda. Tapi agamanya, inti agamanya itu sama. Yaitu apa? Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, tunduk patuh kepada Allah dengan mentaati Allah, berlepas diri dari segala kesyirikan dan pelakunya. Sama. Semua nabi sama. Kalau syariat baru beda. Kalau seseorang berlaku dosa, lalu dia tobat. Syariat Nabi Muhammad bagaimana tobatnya? Syaratnya apa aja? Harus apa? Syarat tobat apa? Gimana, Pak? Yang pertama apa? Menyesal. Yang kedua apa? Tidak mengulangi lagi. Berat, Pak, tidak mengulangi lagi. Benar ya, tidak mengulangi lagi. Tidak mengulangi lagi atau bertekad untuk tidak mengulangi. Karena kalau tidak mengulangi lagi, kalau dia mengulangi lagi berarti tobatnya tidak diterima yang awal. Nah, itu harus dibedakan. Ada tidak mengulangi, ada bertekad untuk tidak mengulangi. Dua kalimat yang berbeda ya. Jadi syarat yang pertama menyesal. Yang kedua tinggalkan perbuatan dosa seketika. Jangan tobat, tapi tetap melakukan. Tinggalkan seketika. Yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Jadi kalau dia sudah bertekad nih untuk tidak mengulangi lagi, lalu suatu saat ternyata dia mengulangi lagi, diterima nggak sama Allah? Diterima tetap. Karena kan sudah bertekad. Tapi di suatu hari dia nggak tahan misalnya melakukan dosa lagi, maka itu tidak menjadi penutup sehingga tobatnya tidak diterima. Maka dua kalimat ini berbeda antara tidak mengulang dan bertekad untuk tidak mengulang. Dan kalau ada hubungannya dengan manusia, maka harus mengembalikan hak orang lain. Itu syarat tobat untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi lihat syariatnya Nabi Musa. Gimana tobatnya? Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum biittikhadikum al-ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kalian telah berlaku zalim kepada diri kalian sendiri dengan menjadikan anak sapi sebagai Tuhan. Maka hendaklah kalian bertobat kepada Allah dengan cara saling membunuh. Itu syariatnya Nabi Musa. Inilah diantara makna hadis inna dina yusrun, agama itu mudah. Maksudnya agama kita ini, syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW ini, jika dibandingkan dengan syariat para nabi sebelumnya, maka kita itu mudah. Syariat. Kalau syariat para nabi sebelumnya berat. Sholat pun berat. Di kalangan umat Nabi sebelumnya ada yang sholatnya 50 waktu, ya kan? Coba kalau kita sekarang sholatnya 50 waktu, gimana tuh? Setiap berapa jam? Setiap setengah jam ya, sholat. Yang 5 waktu aja, gimana? Banyak yang tidak berjamaah. Itu yang 5 waktu. Lalu bagaimana kalau 50 waktu? Tapi kita 5 waktu, pahalanya sebanding dengan yang 50 waktu. Masya Allah. Itulah nikmatnya jadi umat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Bersyukur, Pak, dijadikan sebagai umat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi umat Nabi Muhammad lah umat yang pertama kali akan masuk
1: surga. Masya Allah.
0: Ya. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi yang berwasiat. Ini Nabi berwasiat. Apakah kita lebih baik daripada Nabi?
1: Ah, aman saya mana? Kayak saya kan orang soleh.
0: Para Nabi aja berwasiat memberikan pesan kepada anak-anaknya. Apakah kita merasa lebih aman daripada para Nabi? Sehingga tidak pantas untuk berpesan? Berpesan.
1: Kalau nanti bapakmu wafat, tolong jaga sholat yang 5 waktu berjamaah. Misalnya seperti ini.
0: Sehingga anak itu ikut, ini wasiat bapak, ini wasiat bapak. Nanti kalau bapakmu wafat, ingat jangan tinggalkan thalabul ilmi.
1: Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, diajarkan oleh para nabi, diajarkan oleh para ulama. Mereka berwasiat meninggalkan pesan, pesan baik. Sehingga menjadi kebaikan bagi mereka dan kepada yang memberikan wasiat tersebut.
0: Dan Imam Asy-Syafi'i telah menunaikan kewajiban itu, menjelaskan agama dan membela sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya dan memberikan cahaya di alam kuburnya. Imam Asy-Syafi'i memberikan wasiat. Makanya sampai sekarang wasiatnya tertulis. Ya. Seandainya wasiat itu diajarkan kepada kaum muslimin, masya Allah, sangat bermanfaat sekali. Beliau mengawali wasiatnya dengan syahadat dan menutupnya dengan kewajiban memegang teguh sunnah, menyatu di atas kebenaran dan menghindari perpecahan. Itu wasiat Imam Syafi'i. Wasiat Imam Syafi'i adalah bertauhid yang pertama bertauhid. Yang terakhirnya di antara wasiat yang terakhirnya adalah untuk memegang teguh ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menghindari perpecahan. Kaum muslimin jangan berpecah belah. Bagaimana tidak berpecah belah? Agar tidak berpecah belah, bagaimana memegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Hendaklah kalian memegang teguh tali Allah. Tali Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika menjelaskan ayat ini, apa yang dimaksud dengan tali Allah? Tali Allah adalah Al-Quran. Jadi wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah jami'an, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Maksudnya pegang teguhlah kalian Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Para ulama menjelaskan apa hubungannya secara bahasa sehingga Al-Quran itu disebut sebagai tali Allah. Tali Allah, tali itu diantara manfaatnya apa? Kalau ada kayu berserakan supaya menyatu, dia apa? Diikat. Kalau ada orang terperosok ke dalam sumur, kita kasih apa? Tali. Maka kita akan bersatu, betul-betul bersatu dengan memegang teguh Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Karena itulah ayat setelahnya, ya, Allah berfirman, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Maksudnya pegang teguh Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, niscaya kalian akan bersatu. Dan awas, janganlah kalian meninggalkan Al-Quran dan sunnah, karena dengannya kalian akan bercerai-berai. Orang yang meninggalkan sunnah Nabi SAW senantiasa identik dengan perpecahan. Seperti perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan firman Allah, yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari kiamat, hari putih berseri wajah-wajah dan hitam wajah-wajah. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu? Yauma tabyadu wujuh ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuh ahli bid'ati wal furqah. Hari kiamat adalah hari di mana putih berseri wajah-wajah ahlus sunnah dan hitam wajah-wajah ahli bid'ah dan perpecahan.
1: perpecahan. Lihat, bid'ah dan perpecahan. Menyelisih ajaran Nabi identik dengan perpecahan. Jadi kalau kita mengajak umat untuk memegang teguh Al-Quran dan Sunnah, itu adalah mengajak umat untuk bersatu. Karena gak mungkin bersatu kalau tidak di atas pijakan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara wasiat beliau di nomor 20, wasiat beliau yang ke-20, beliau mengatakan, wa usi bi taqwallah azza wa jalla wa luzumis sunnah wal athar an rasulillah alaihi salam wa ashabihi wa tarkil bidah wal ahwa wa ijtinabiha wa usi bi taqwallah. Kata Imam Asy-Syafi'i, aku berwasiat untuk kalian agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah, waluzumis sunnah wal athar, dan senantiasa memegang teguh sunnah dan athar dari para sahabat baginda Nabi SAW, meninggalkan bid'ah dan segala bentuk hawa nafsu. Ini wasiat Imam Asy-Syafi'i yang ke-20. Jadi di poin ke-20 ini, di wasiat yang ke-20 ini ada 3. Pertama, wasiat agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Yang kedua, sahabat Nabi SAW. Ketiga, untuk meninggalkan bid'ah dan menjauhi hawa nafsu. Ini 3 wasiat Imam Asy-Syafi'i. Saya sekarang akan bahas 2 saja, yang pertama dan ketiga, karena di kesempatan kapan ya, besok atau hari Ahad kita akan bahas wasiat yang kedua insyaallah tentang kewajiban memegang teguh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, wasiat yang pertama yaitu wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wasiat bertakwa itu wasiatul awwalina wal akhirin. Wasiat para nabi zaman dulu dan yang terakhir. Wasiat orang-orang soleh dari dulu sampai akhir zaman. Itu wasiat takwa. Makanya 3 ayat yang dibaca oleh Nabi SAW dalam khutbatul hajahnya isinya adalah perintah untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhannasu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Semua ayat yang dibaca oleh Nabi SAW di awal khutbatul hajah adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun ya, dalam surah Ali Imran ayat 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenarnya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan seorang muslim. Di sini saya bawakan penjelasan dari Asy-Syaikh As-Sa'di dalam kitabnya Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Penjelasan surah Ali Imran ayat 102. Saya bacakan artinya saja ya. Beliau mengatakan, ini adalah perintah dari Allah untuk hamba-hambanya yang beriman, agar mereka bertakwa dengan takwa yang sejati, takwa yang sebenarnya. Berarti bukan takwaan, bukan, takwa yang sebenarnya. Berarti kalau kita ingin takwa yang sebenarnya, hal yang pertama kali harus kita lakukan mengetahui hakikat takwa. Gak mungkin dia, saya mau menjadi hamba yang bertakwa, tapi dia gak mau belajar apa itu takwa. Kadang orang banyak mengucapkan satu kalimat, tapi ketika ditanya apa artinya, gak tahu. Coba aja, tanya. Banyak orang mengatakan takwa, pas ditanya apa itu takwa, gak tahu. Bahkan banyak orang muslim ditanya apa itu Islam, gak tahu. Ya, maka hal yang pertama harus dilakukan adalah mengetahui apa itu hakikat takwa. Waktu hanya habis ya. Baik. Kita lanjutkan penjelasan Asy-Syaikh As-Sa'di

ketika beliau menafsirkan surah Ali Imran ayat 102. Beliau berkata, ini adalah perintah dari Allah untuk hamba-hambanya yang beriman agar mereka bertakwa dengan takwa yang sejati, dengan takwa yang sebenarnya. Dan hendaknya mereka mempertahankan ketakwaan sampai mati. Karena barang siapa yang hidup dengan kebiasaan tertentu, maka dia pun akan mati seperti itu. Ini maksudnya firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Mungkin sebagian orang agak muskil ya. Jangan kalian mati. Sementara kematian itu ada di tangan siapa? Allah. Kita enggak tahu kapan, di mana dan sedang apa, tidak tahu. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Perkataan Syekh As-Sani ini diambil dari tafsir Ibnu Katsir. Ketika Imam Ibnu Katsir menjelaskan, fa innal karima ajra 'adatahu. Annahu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itha 'alaihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia menetapkan aturan. Barang siapa yang hidup dengan satu kebiasaan, maka dia akan mati seperti itu. Dan barang siapa yang mati dalam satu keadaan, dia akan dibangkitkan oleh Allah dengan keadaan dia mati. Jadi kalau kita ingin betul-betul mati dalam keadaan membawa Islam, tunaikan nilai-nilai Islam, ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari kita. Tunaikan. Makanya harus istiqomah di dalam Islam, di atas sunnah. Innalladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allahu rabbuna, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah rabb kami. Kemudian tsumma istaqamu, dia istiqamah mempertahankan keimanannya, mempertahankan Islamnya, mempertahankan sunnahnya. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ketika dia sakaratul maut, kata ahli tafsir, maksud turun di sini adalah ketika dia sakaratul maut, maka malaikat pun turun membawa kabar gembira, jangan engkau takut, jangan engkau sedih, dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untukmu. Jadi di sini Syekh As-Sa'di mengatakan, karena barang siapa yang hidup dengan kebiasaan tertentu, maka dia pun akan mati seperti itu. Barang siapa dalam keadaan sehat dan kuat, dia selalu melakukan ketaatan dan ketakwaan dengan kembali kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan keteguhan dan husnul khatimah ketika wafat. Takwa yang sejati, ya, takwa yang sejati ini ketika beliau menjelaskan perkataan Abdullah bin Mas'ud, bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, takwa yang sejati adalah sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, Allah itu ditaati tidak dimaksiati, Allah itu diingat tidak dilupakan, Allah itu disyukuri tidak diingkari. Tiga ini, tiga pokok. Allah itu ditaati tidak dimaksiati. Sekarang, sebesar-besar ketaatan kepada Allah apa? Salat? Bukan. Tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah menciptakan kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya'budun ay yuwahhiduni. Tidaklah kata Allah, aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mentauhidkanku, beribadah hanya kepadaku. Makanya dalam surah Al-Fath
ayat 26, ayat 26 Al-Fath ayat 26 Allah menyebut kalimat taqwa, wa alzamahum kalimat taqwa, kalimat taqwa. Imam Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan berbagai riwayat dari para sahabat dan tabi'in bahwa yang dimaksud dengan kalimat taqwa adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi yang pertama Allah ditaati tidak dimaksiati, dan sebesar-besar taat kepada Allah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya apapun urusan kita, apapun urusan masyarakat, apapun urusan sebuah negeri, masalah sebuah negeri, maka hal pertama yang harus dirapikan tidak lain kecuali tauhid. Tauhid itu yang harus dirapikan apapun masalahnya. Bukan ekonomi, bukan politik, tapi tauhid. Anda melihat dalam surah An-Nur ayat 55. Surah An-Nur ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa'amilussalihati la yastakhlifannahum kama istakhlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinahum alladzii irtadaw wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'buduunani la yushrikuuna bi syai'a. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara kalian, pertama, la yastakhlifannahum kama istakhlafal ladziina min qablihim, Allah kekuasaan istakhlafal ladziina min qablihim sebagaimana Allah pun memberikan hal itu kepada orang-orang sebelum mereka. Kemudian wa la yumakkinanna lahum diinahum alladzii irtadallahum, Allah akan memberikan kekuatan bagi mereka di atas agama mereka. Kemudian wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, akan Allah berikan kepada mereka kesejahteraan, rasa aman, walaupun sebelumnya mereka ada di dalam rasa takut. Tapi ada syarat. Allah berfirman, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an, mereka beribadah hanya kepada-Ku dan tidak menyekutukan-Ku. Berarti yang dimaksud dengan wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat, iman yang paling utama adalah beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Syaratnya itu. Allah akan memberikan kekuatan, kekuasaan. Allah akan memberikan kekuatan dan ketubuhan dalam masalah agama. Allah akan memberikan masalah ekonomi, keamanan. Tapi syaratnya, ya'buduna bila yusyrikuna bi syai'an. Karena itulah dakwatun anbiya dan dakwatun nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus itu adalah dakwatut tauhid. Dakwah mengajak manusia, ayo kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan apapun, mau ekonomi, mau politik, kalau tidak diawali dengan merapikan tauhid, enggak akan pernah beres. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah An-Nur tadi pentingnya tauhid kalau kita ingin beres dalam segala urusan kita. Jadi Allah ditaati tidak dimaksiati. Demikian kata Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua, Allah diingat tidak dilupakan. Dan di antara cara paling utama mengingat Allah adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Karena bagaimana kita mengingat sesuatu yang tidak kita paham? Enggak mungkin. Kita mengingat sesuatu yang betul-betul kita paham. Kita bisa mengingat Allah jika kita betul-betul mengenal Allah. Kita bisa betul-betul mengingat kebaikan ketika kita mengenal itu kebaikan. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang dia berpaling dari mengingatku, maka baginya kehidupan yang sempit. Sempit. Dan di antara cara paling utama dalam mengingat Allah, kita belajar. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui tauhid. Mengenal bahwa Allah dan hanya Allah yang menciptakan alam semesta, mengatur dan memiliki alam semesta. Kita mengenal dan meyakini hanya Allah yang berhak diibadahi dengan benar. Kita pun

mengenal Allah melalui nama dan sifat Allah. Ini yang paling utama. Dengan seperti itu kita bisa betul-betul mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan sebatas lisan. Mengingat Allah itu harus disertai dengan hati. Kalau sebatas lisan, zikirnya pun akhirnya enggak benar. Kalau pada sholat, zikir kita baca subhanallah, betul? Berapa kali? 33. Alhamdulillah berapa? 33. Allahu Akbar berapa? 33. Kalau orang yang betul-betul paham, dia zikirnya begini. Subhanallah. Subhanallah. Dia paham makna subhanallah, maha suci Allah. Hatinya ikut. Maha suci Allah. Enggak ada perbuatan Allah yang tercela. Alhamdulillah. Dia memuji Allah. Segala puji hanya milik Allah. Kesempurnaan hanya milik Allah. Berarti memang kalau kita menuntut kesempurnaan pada makhluk, tidak akan pernah kita dapatkan. Allahu Akbar. Allah maha besar. Sehingga tidak ada urusan yang lebih besar kecuali urusan hubungan kita dengan Allah. Betul dia baca. Hatinya ikut. Karena dia paham. Kalau gak paham bagaimana? Wow. Jelas lah. Allah. Ya kan? Cukup. Udah selesai lagi. Udah 33. Gak jelas dia. Baca apa gak tahu. Makanya pelan-pelan. Sambil kita betul menghayati, hati ini ikut. Yang paling penting kan zikir hati. Lisan berzikir, hati gak ikut, nah komputer juga bisa. Oh, komputer. Hah? Suruh 24 jam dia buat, dia sebut subhanallah, bisa dia. Subhanallah, 24 jam. Jadi harus hatinya ikut. Hati kita itu bisa ikut kalau kita paham. Makanya sangat dianjurkan ketika kita sholat itu kita paham apa yang kita baca. Kalau kita pengen khusyuk di dalam sholat, paham apa yang kita baca. Semenjak kita mengatakan Allahu Akbar, apa arti Allahu Akbar? Kalau orang ketika sholat Allahu Akbar, tapi di tengah-tengah sholat dia ingat, oh iya jarum itu di mana, saya tahu sekarang. Nah itu mah berarti gak Allahu Akbar. Dia kan mengatakan Allahu Akbar, berarti Allah maha besar. Gak ada urusan yang lebih besar kecuali urusan saya dengan Allah. Sekarang saya lagi sholat nih. Khusyuk di Allahu Akbar. Ketika dia baca Alhamdulillah, ketika baca surat, ketika ruku, ketika sujud, dia paham. Betul dia menikmati apa yang dia lakukan itu. Menikmati sholat. Demikianlah makna hadis Nabi SAW. Waju'ainat qurratu aini fi sholat. Dan dijadikan keindahan bagiku itu sholat. Kenapa? Karena faham. Nabi SAW sering mengatakan, arena ya Bilal, Bilal, Bilal, hiburlah, istirahatkanlah kami. Maksudnya, Bilal disuruh untuk mengumandangkan azan. Kenapa? Karena kenikmatan hidup itu di dalam sholat. Bermunajat, kita betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi ketika sujud. Aqrab ma yakunul abdu ma'arabbihi wa huwa sajid, sedekat-dekat.

aja gak mampu, bagaimana mensyukurinya? Syukur itu, kata Imam Ibnu Qayyim, aslu syukri al-i'tiraf. Asalnya kita bersyukur kepada Allah itu mengaku. Sekarang hitungnya aja kita gak mampu. Bagaimana kita ngaku ini yang mana kan? Banyak sekali. Maksudnya adalah kita harus senantiasa bersyukur dan jangan pernah merasa bahwa saya sudah bersyukur. Ketika kita sholat lima waktu, kita melakukan sholat sunnah, kita juga melakukan berbagai amalan ibadah yang lain, jangan merasa saya sudah bersyukur kepada Allah. Bersyukur bagaimana? Anda menghitung nikmat Allah aja tidak akan mampu. Jadi teruslah bersyukur. Dan jangan pernah merasa bahwa saya sudah cukup bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa itu kata Abdullah Ibnu Mas'ud, an yuta' fala yu'sar. Ditaati tidak dimaksiati, dan sebesar-besarnya ketaatan adalah bertauhid. Wa yudkar fala yunsa. Diingat tidak dilupakan, wa yushkar fala yukfar. Disyukuri Allah itu jangan diingkari. Dan inti ketakwaan adalah mentauhidkan Allah, karena itulah yang dimaksud dengan kalimat takwa adalah kalimat tauhid. Ya, kalimat takwa dalam surah Al-Fath ayat 26 adalah kalimat tauhid. Jadi kalau orang berbicara masalah ketakwaan, tapi tidak mengarahkan manusia untuk bertauhid kepada Allah, itu bukan takwa. Itu bukan takwa. Amal ibadah yang kita lakukan, sebanyak apapun, sebagus apapun, kalau tidak dibangun di atas dasar tauhid kepada Allah, atau kalau seseorang dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amal ibadahnya hancur. Hancur. Jangankan kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diingatkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "La in asyraqta la yahbathanna 'amaluk." Seandainya engkau Muhammad menyekutukan Allah, hancur semua amalmu. Itu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengenal Allah, adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, tapi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "La in asyraqta la yahbathanna 'amaluk." Seandainya engkau Muhammad menyekutukan Allah, maka hancurlah amalmu, hancur semua amal. Maka kalau kita berbicara masalah tauhid, harus betul-betul telaten. Dan harus diulang-ulang. Makanya nasihat guru saya, Al-Ustaz Yazid Hafizahullah Ta'ala, beliau mengatakan pembahasan tauhid harus ribuan, ratus ribuan, diulang-ulang terus. Jangan merasa ini tengah di tauhid lagi, bosan saya mah. Enggak boleh. Sekarang Nabi Ibrahim alaihi salam yang dijuluki sebagai Khalilullah. Khalil itu artinya kekasih Allah. Dan lebih tinggi daripada Habibullah. Makanya kita mengatakan bukan kepada Nabi Muhammad, bukan Habibullah. Kenapa? Karena kalau kita katakan Nabi Muhammad Habibullah, berarti merendahkan Nabi. Harusnya apa? Khalilullah, lebih tinggi lagi. Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai Khalilullah, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhilah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Itu Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita pun sama, jangan bosan ngaji tauhid. Harus diulang-ulang terus. Terus diulang. Karena ini pertahanan kita. Amal kita walaupun buruk misalnya, tapi tauhidnya bagus, itu kan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tapi engkau datang kepadaku tanpa menyekutukanku sedikit pun, maka aku pun akan datang."

0: padamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Ini tauhid ini. Ya. Kemudian Rasulullah SAW masih membahas tentang masalah takwa ya. Dan hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin dalam kitab bab tentang masalah takwa. Makanya saya bawakan hadis ini. Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, "Inna dunya khulwatun khadirah." Memang dunia itu manis dan indah. Dunia itu manis dan indah. Kita ini memandangnya di dunia bahwa dunia itu manis dan indah. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha. Dan Allah menjadikan kalian bergantian di dunia ini. Ada yang mati, ada yang lahir. Ada yang maju, ada yang bangkrut. Fayanzuru kaifa ta'malu. Lalu Allah lihat apa yang kalian lakukan. Terutama apa yang kita lakukan untuk akhirat. Kenapa? Walal akhiratu khairun laka minat ula. Karena sesungguhnya akhirat jauh lebih baik bagimu daripada dunia. Apa nih yang kita lakukan untuk akhirat? Dunia mah besok juga kita tinggalkan. Baginda Nabi SAW dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in." Umur umatku itu antara 60 dan 70 tahun, jarang yang lewat. Berapa Pak umur Bapak sekarang? 30 tahun. Kalau sampai 60 tahun berarti sudah setengahnya. Saya tidak yakin kalau ini 30 tahun. Ini kan udah pada tua. Kalau 50 tahun sampai 60 tahun itu 10 tahun lagi. Kalau 60 tahun udah alarm. Kalau nyampe, jangan merasa juga, saya masih 30 tahun, berarti 30 tahun lagi. Berapa banyak orang yang 20 tahun sudah meninggal? Saya ingatkan diri saya dan jamaah sekalian. Kita gak tahu kapan kita mati. Tapi penyesalan kita di alam kubur gak ada manfaatnya. Gak ada manfaatnya. Penyesalan yang manfaat itu di dunia nih, nyesel. Sehingga dia perbaiki dirinya. Jangan sampai kita merasakan penyesalan itu di alam kubur. Yuk kita perbaiki. Perbaiki tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki ibadah kita agar sesuai dengan tuntunan Nabi dan dilakukan dengan ikhlas. Sehingga kita meninggalkan dunia justru dengan berbahagia. Justru kita mencintai akhirat. Pengen betul-betul mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbin bashar. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata dunia, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga dunia, bahkan hati kita untuk membayangkan nikmat akhirat enggak akan pernah mampu. Kalau misalnya bapak-bapak membayangkan nikmatnya kehidupan dunia misalnya, senikmat-nikmatnya kehidupan dunia ada seperti ini, maka kehidupan akhirat jauh gak bisa dibandingkan. Jadi fayanzuru kaifa ta'malu, Allah melihat apa yang kita perbuat. Kemudian kata Nabi, fattaqu dunya, bertakwalah kalian tentang dunia. Bukan berarti kita gak boleh menikmati dunia. Boleh menikmati dunia. Tapi dengan landasan takwa. Artinya kita tahu aturan. Bagaimana kita bermuamalah dengan dunia ini, bagaimana? Boleh. Nabi SAW dalam sebuah hadis bersabda, la ba'sa bil ghina liman taqwa. Gak apa-apa kaya. Tapi bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang kaya, dia tidak bertakwa kepada Allah, ada apa-apanya tuh orang? Ada apa-apanya? Bahaya dia. Kekayaannya akan menjadikan dia sengsara di dunia sebelum akhirat. Berapa banyak orang yang disiksa dalam kehidupan dunia karena hartanya. Mobilnya banyak. Apalagi pemilik mobil angkutan.
1: mobilnya belum datang, nggak bisa tidur. Orang yang nggak punya apa-apanya sudah tidur, dia nggak bisa tidur. Orang yang banyak tokonya juga sama, karena dia tidak bertawakal kepada Allah. Justru hatinya sudah tersentuh dengan harta, disiksa dalam kehidupan dunia sebelum akhirat. Fattaqud dunya, maka bertakwalah kalian terhadap dunia, maksudnya jaga diri kalian jangan sampai tertipu dengan dunia, karena hakikat dunia itu terlaknat. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Ingatlah oleh kalian, sejatinya dunia itu terlaknat, seluruh isinya terlaknat, kecuali zikir kepada Allah, kecuali taat kepada Allah, kecuali orang yang memiliki ilmu, kecuali orang yang belajar. Mudah-mudahan seperti itu, tidak terkenal lama. Wattaqun nisa, dan bertakwalah kalian terkait dengan masalah wanita. Bukan berarti gak boleh nikah, boleh nikah, bahkan bagus nikah kalau kita mampu, segera nikah. Tapi jaga diri kalian. Kenapa? Karena wanita itu fitnah bagi laki-laki. Makanya Nabi SAW melanjutkan sabdanya, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fil nisa. Karena sesungguhnya fitnah pertamanya bani Israil itu wanita. Dan dalam Al-Qur'an Allah menegaskan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan, bahwa di antara istri dan anak-anak kita itu ada musuh kita. Jadi jangan sampai istri atau anak-anak menjadikan kita lalai kepada Allah. Justru jadikanlah istri dan anak motivasi juga agar kita mendekatkan diri kepada Allah, bahwa mereka tanggung jawab kita, bahwa anak-anak itu tanggung jawab kita. Di dunia kita ingin berdekatan, di padang mahsyar mah gak mau dekat sama anak dan istri, gak mau dekat. Kenapa gak mau dekat? Takut diminta pertanggung jawaban. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yawma yafirul maru min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari kiamat adalah hari yafirul maru min akhi. Seseorang gak mau dekat dengan saudaranya. Kenapa? Karena saudaranya pun termasuk tanggung jawabnya. Jadi kita punya saudara itu punya tanggung jawab kita terhadap saudara kita. Kalau dia tidak mampu, kita wajib menolongnya. Wa ummihi wa abi, dia gak mau dekat dengan ibu dan bapaknya. Kenapa? Karena takut diminta pertanggungjawaban. Kita wajib berbakti kepada kedua orang tua. Dan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua diperintahkan Allah setelah Allah memerintahkan agar kita beribadah hanya kepada Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, beribadahlah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa sahibatihi wa bani, di hari kiamat seseorang gak mau dekat dengan istri dan anak-anaknya, takut diminta pertanggung jawaban. Jadi kita harus berdoa kepada Allah agar istri dan anak-anak kita menjadi orang bertakwa. Gimana doanya? Gimana apa doanya, Pak? Masih lupa apa? Masih lupa? Atau sudah lupa? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu mah hafal aduh Ustaz. Iya, tapi enggak paham. Makanya pas ditanya enggak jawab. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Maksudnya, jadikanlah istriku, anak-anakku sebagai orang-orang yang bertakwa. Baca apa itu doa? Sering baca doa itu. Agar keluarga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian pula kita. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, ma darabtu bi basari. Di antara orang yang hati-hati, ya, dalam rangka menunaikan ketakwaan. Ma darabtu bi basari wa la nataqtu bi lisani wa la batashtu bi yadi wa la nahattu ala qadami hatta anzura ala ta'atin aw ala ma'siyah fa in kanat ta'atan taqaddamtu wa in kanat ma'siyatan ta'akhkhartu. Tidak pernah aku mengarahkan pandanganku, tidak pula lisanku berbicara, tanganku berbuat, dan kakiku melangkah kecuali aku pertimbangkan apakah ketaatan yang kulakukan ataukah kemaksiatan. Jika ketaatan maka aku lanjutkan, dan jika kemaksiatan maka aku tinggalkan. Maksudnya kita dalam berbuat itu mikir dulu. Orang Arab dulu mengatakan bahwa orang-orang yang berakal, ya, akalnya itu ada di depan, lisannya ada di belakang. Maksudnya apa? Mikir dulu baru berbicara. Orang yang bodoh, lisannya ada di depan, akalnya di belakang. Ngomong dulu baru mikir. Oh iya salah ya, gitu. Jangan sampai seperti itu. Setiap apa yang kita lakukan, ya, tangan, lisan, setiap kita melakukan apapun, kita pikir dulu, ini taat apa maksiat. Jika taat, takut jantung, maka aku lakukan. Jika maksiat, takut ortu, maka aku jauhi. Seperti itu. Orang yang bertakwa itu seperti itu. Mikir dulu dalam setiap perbuatan yang dia lakukan. Kemudian Imam Ibnu Qayyim berkata, innal abda la yazalu yartaqibu dzunub hatta tahuna alaihi wa tasghura fi qalbi wa tilka hiya alamatul halak fa inna dhanba kullama saghara fi ayn al-abdi azuma indallahi ta'ala. Seorang hamba senantiasa melakukan dosa sehingga mudah dan terasa kecil dalam hatinya, itulah tanda kehancuran. Karena setiap kali dosa itu terasa kecil di mata seorang hamba, maka ia besar di sisi Allah. Maksudnya begini, jangan merasa ketika kita berlaku dosa, ah gimana dosa kecil ini, gak masalah lah dosa kecil. Dosa kecil, dilakukan lagi, sehingga dia merasa mudah untuk melakukan dosa kecil. Tapi di hadapan Allah itu menjadi dosa besar. Makanya para ulama mengatakan, la saghirata ma'al istimrar, wa la kabirata ma'al istighfar. Gak ada dosa kecil kalau dia dilakukan terus-menerus dilakukan. Sebagaimana tidak ada dosa besar kalau dia beristighfar. Karena Allah akan mengampuni. Jaga diri kita dari dosa, walaupun itu kecil. Jangan menganggap kecilnya dosa. Tapi yang harus kita lihat, kepada siapa kita berdosa. Kepada siapa kita berdosa? Kepada Allah. Allah yang memberikan segala sesuatu yang kita miliki ini. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, dan segala nikmat yang ada dalam diri kalian itu sumbernya dari Allah. Lalu beranikah kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini diantara motivasi dari para ulama agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa inti takwa adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, bagian keduanya mungkin dibaca aja ya. Kalau enggak paham nanti ditanya sama ustaz yang ada di sini ya. Karena waktunya terbatas, saya tidak bisa menjelaskan seluruhnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.

tuh.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Takutlah kepada Allah
2: pada saat Anda sedang sendiri.
1: Takutlah kepada Allah
2: pada saat tidak ada yang melihat.
3: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
1: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
2: berhentilah.
1: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
3: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
4: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
3: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
4: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
3: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
4: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
4: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
5: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
4: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
5: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
3: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
5: Hidup di dunia hanya sebentar,
3: dan kematian tidak akan menghampiriku.
5: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
4: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
3: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
4: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
5: Hai jiwa yang keluar,
4: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
3: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat.
2: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhatu fihil absar. Allah hanya undur saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashwasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
0: Hidayah 103,4 FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yauma idzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamattu, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan zat yang

Kematian adalah pintu dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

0: مقتدر ataukah dia berada di neraka.
1: Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur yawma yus'habuna bin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar.
0: Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara, disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله.

Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
1: Allah membuat permisalan sebuah kampung yang sebelumnya aman-aman saja, tenteram dan damai. Datang kepada kampung itu rezeki-rezeki yang sangat banyak melimpah ruah dari setiap tempat. Namun sayang setelah itu penduduk kampung itu kufur dengan nikmat-nikmat Allah. Maka Allah tabaraka wa ta'ala rasakan kepada mereka, deritakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan disebabkan karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Tidakkah kita membaca kitabullah azza wajal dan menemukan di dalam kitabullah azza wajal cerita tentang umat-umat terdahulu? Kaum Nuh telah mendustakan dan menjauh daripada ajaran Nuh. Demikian juga dengan kaum Hud, sombong luar biasa. Sehingga petantang petenteng di permukaan bumi dan berkata, siapa lagi di permukaan bumi ini orang lebih kuat daripada kita, kaum Ad. Kaum Lut melakukan aksi cinta sejenis. Kaum Syu'aib telah mencurangi timbangan dan berbohong dalam takaran. Dan seluruh maksiat yang ada di kaum itu ada di Indonesia sekarang ini. Sekarang ini. Sekarang ini.

0: Semua kami azab karena dosa-dosa mereka. Sebahagian mereka kami kirim kepadanya angin kencang yang menghancurkan. Sebahagian mereka disambar petir. Sebahagian mereka kami benamkan di perut bumi. Wa minhum man aghraqna. Sebahagian mereka kami tenggelamkan di air. Allah tidak pernah menzalimi mereka. Akan tetapi mereka yang telah menzalimi diri mereka sendiri.
1: Ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana haliku wa fina salihun ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apakah umat ini akan dibinasakan oleh Allah sementara masih ada orang yang salat ke masjid? Sementara masih ada orang yang mengumandangkan azan, masih ada orang-orang yang saleh. Apakah kita akan binasa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Bala, idza kathura al-khubuth. Benar. Umat ini akan binasa sekalipun ada orang-orang yang saleh. Kapan? Apabila khubuth telah banyak. Apa itu khubuth? Khubuth jamak khabith. Segala bentuk kekejian, kemungkaran dan maksiat.
2: Wattaqu fi

0: banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah SWT. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan.
1: Semuanya bagi orang mukmin untuk menguji kesabaran kita, untuk menguji ketaatan kita, untuk mengembalikan yang jauh jadi dekat, yang sesat mendapatkan hidayah. Tidaklah ada satu musibah bagi orang mukmin kecuali menebus dosa, meningkatkan derajat, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia anggap sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali kepadanya.
0: Inna izamal ajri ma'idham bilbala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup.

0: Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya, wahai imam, apa solusinya sekarang kita kena paceklik? Berbanyaklah istighfar. Saya tidak punya anak, lama menikah. Berbanyaklah istighfar. Saya sekarang jatuh miskin. Berbanyaklah istighfar. Bahkan seluruhnya solusinya adalah istighfar. Bertaubat, taubatan nasuha, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali seluruh kesalahan dan mengakui seluruh dosa maksiat yang selama ini mengotori hidupnya, mengotori dirinya.
1: Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal?

0: Sungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim. ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rabb yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rabb yang memiliki arsy yang agung, Ya Rabbana, wahai Rabb segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tidak ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Dan engkau adalah al-batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

0: بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
1: Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, aku menghadapkan wajahku kepadamu, aku serahkan urusanku kepadamu, dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

makanan so non dapat bagi aso so ngoni ucinya aku dari flashback dulu mulakan tu balapan dia lo cari tu anak kan aku ini memang yang aku ini sekilas nah sama aja nah tidak tidak maruan nah buru tulangan mengurut kan. Angwe ini, angwe flashback tu, belakang rupa ni kurasnya leh suri hartone. Nana tu mana, na burju marwan. Senari dia bui dia bu. Sanari lagi mah anggul telah banyak penyakit on bu an diagnosa anggul diagnosa bu penyakit meminjam minjamon najo lo lakot nangin lakot na tu bangjar din ayah zar ngen sia don sinyar ro lakot na tu sinyar ngen sirut jeng lakot na tu sirut jeng si lokot ah kot silo. Lakot na tu kot silo ngen ngen mama ucok. Lakot na mama ucok sen cino. Ujung-ujung na ujung-ujung na memang na tu lebih merdongan tu telak kafir. Al-Maidah ayat 51 ning si Ahok. Tapi memang betul loh sampai saat ini masa nari. Betul lah. Soal Auma ikut si ya, si Imra. Jadi ini itu lah lah pinjam-minjam. Sudah itu lah pinjam-minjam. Di dalam Islam pinjam-minjam adalah asas tolong-menolong. Asas tolong menolong. Anggo syirkah. Syirkah mudorobah. Musyarakah mudorobah. Adong modal ni ba. Dun adong ba yo. Natabon panggule na kan. Ibuat ma iya. Manggule. So iba ma marjalal na. Syirkah. Jadi. Ima makanan. Tapi kan na soto lai kan napi sa mga mamuwa iba marung na penalti. Napi sa mga mamuwa iba marung ako ditanda tangani. Ino na soto lai. Ang pinyamay niya minyam kulukor din niya ramampaan. Kan ako na anong do ahana manfaat na. Alo. Isuria marusaho dungi ilen siya modal rugi iya na mau tawa wi kerugian mo pokok na mulak epek guna 10 juta e kon pinato lang na sokonoan ha memang betul-betul rugi iya mada wi bisa sama marlanggar ya. Lo tau sendiri ni si cabang ni kan? Ajo lo padahal sebut din polisi ya, lah. Bisa terpotutu si cabang. Terpotutu si cabang sebut din. Kan aku sa kantor dah nak di PM di si Rodia. Aduh lah versi om Rodia tu bu, banyak kerja cabang cabang tu. Percari si Rodia. Tidak boleh. Ya kan pinjamnya mana pengen bang Putin buat malam jauh solat ni ya dan baru ni ya ni hidup kau ni apa aku mana pengen naik rapok palak ini itu ni demi keuntungan benar ni bagi ya ada sini modal aku masih ni mulak cabang ni bang Putin akhirnya cicil ya mana. Gue punya tong 20 ribu lah sama 30 ribu
tuh sadari. Nara betul, kalau ya pokoknya nara penting modalnya lah ini kau lagi ya. Masa lu pun dah udah dah kurasoi naja lo, waktu di Padang. Pro tangis tangis, tu bagas. Benda dongan diwak seuni itu kan ada guru na, kan? Anak napi muridnya, tutup percaya kan bayo on nasi sama tablik bertakut lebih beda ini ya kan paling baik juahnya cotik kan orang nomor orang kompor itu kan nyorok juga jadi di rukun yang ada percolo kira-kira dia mau minum aja ya kira-kira maritik ini punya akhirnya ramah macam dong ya di sini masang sirin sirin ini tangannya ini batu oh ada burung naik mana busi itik 100 ekor 40.000 jara-jara nagot ma marpira 40.000 kali 100 itu 4 juta kan bu. Nah baru 1 juta naik 1 juta naik memainkan download pakan nang selama 3 bulan 3 bulan nih baru semarahonnya akhirnya udah sangat 3 bulan 2 bulan nomor habis 5 juta ini ya bisa dibantu dulu 500 neng so dek marpira jadi baru ya jadi macam mana 500 naik. Jadi masa tahun naro kabar. Ami bege cari itu marung pupu mar papan-papan ni par garis iya tu alak. Ruam itu si rupan adong na tingka-tingka isambol kalai pangan galai narong. Ah tu aku. Narong laporan. Maam kau. Ya kan dungarong masalah baru tu aku juga honiko. Kaya itu sih. Ngetong makna ya. Rupa na itikon umat ni ada kom ni ada bahan. Jadi istilah na yang kuasa alai. Ini tanda alai yau. Nah, jadi dokut kalai ma bayokon nama modali alai. Kan kurang ajar kan. Maka na ulang lah tolong iba tertipu bu dengan penampilan. Ah, don marung tobat dia. Nyang janggutnya panjang kajinya nah itulah harus tetap iba berpersangka baik to'olo tapi aku tetap lebih teliti alaki nah tetap jadi rupa na samping nai mai buene busik kandang nyambek oh nak busi dong aku 5 juta naik 10 ekor kita busanya 500 ribu saya ada anak nyambing dia 10 ekor sangatlah 5 juta dia pinjam ya oh hanya dong aja kan pro yang ingin batang di Padang ini makar sini ya kumpul-kumpul ya ah oh ini memuka-muka memelas. Autong memang nang ora awi makana ada gurunya tu mak siau ni kan. Makana sabtu sanari kan na bisa mak siau ni ai. Jadi ini baru kon. Ha? Oh, lo memang ini surat na. Adong surat na sude. Jelas di si surat na oh saksi nabi ustad anggo alaki lek ang senar bu senar tu kan okay maka nak kan asir kon hati-hati on kolbu kan kulub ikhlab tadi merbolak balik deh papa balik nah, jadi anggo secara sebetulnya secara oh syariat na
Nah itu kok nomor pikir adalah jantung. Jantung ini kan nomor pikir. Makanya paling orang mati lagi jantungnya iso baru so pikiran. Tapi anggo secara ilmu teori barat otak dan kalau nomor pikir kan. Anggo di dalam anggo penelitian di para ulama nomor pikir adalah jantung. Maka nah kan irukun nabi yang kolibal kulub sabit kolbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan jantung, teguhkanlah jantungku untuk memahami agamamu. Kan kolbu kolbi ibn Rasulullah sih. Indah hati, indah pankreas, indah usus, indah limpa. Makanya aku lik mangur jantung naik lik mar pikir tu lagi bisa lebih ya mar mimpi bisa lebih ya mar pokoknya mar pikir lagi terus sih makanya terakhir terakhir solusinya ke mau tu bagusnya gedongan ni nah ini ambek waktu ini pas alhamdulillah.

Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya. Akhil Muslim, Ukhtil Muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan pelajar.

0: فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilah-bilah cangkung udara, Hidayah FFN bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min adhkari al-sabah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.

0: berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan dunianya.

0: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
1: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. 'Allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih lana umurina wa umura baladina wa sya'bina wa ansurna wal muslimina al mazlumina fi Falastin wa fi kulli makan innaka waliyu dhalika wal qadiru alayh. Alhamdulillah alladhi bi ni'mati tatimu salihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bukan hanya menambah ilmu tapi menambah iman. Menambah iman itu berarti bertambahnya ketenangan, bertambahnya kebahagiaan, dan juga bertambahnya rizki dan jalan keluar. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam surat At-Talaq ayat 2, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Dan disitulah salah satu keberkahan atau di antara keberkahan majelis ilmu. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan bangsa dan masyarakat kita, dan Allah tolong kita dan saudara-saudara kita yang terzalimi di manapun berada. Jemaah yang Allah muliakan, sebuah kebahagiaan bisa bersua di kesempatan pagi hari ini, dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, salah satu masalah hidup secara umum kapanpun dan dimanapun, dan secara khusus pada hari-hari ini adalah masalah apa jemaah? Nah, yang buat hadirin datang sini apa? Hadirin punya masalah apa? Gak punya masalah? Mengklaim gak punya masalah itu masalah, gitu loh. Itu masalah besar itu. Salah satu masalah hidup kita adalah masalah rizki, betul gak? Coba yang gak punya masalah rizki hari ini angkat tangan. Semuanya nih, beneran 100% ada. Semua punya masalah rizki. Hadirin, assalamualaikum. Kok blank gitu, saya agak khawatir loh. Ini semua punya masalah. Jadi seberat itu kan masalah kita sampai. Tapi memang apa? Emang begitulah manusia gitu loh. Coba masalah rizki pada hari-hari ini yang paling membuat kita kepikiran apa? Ada yang bisa bantu nggak? Hadirin nih di sini tuh warganya pendiam-pendiam semua ya.
Baik loh masalahnya. Apa? Terus apa lagi? Terus apa lagi? Terus? Enggak sangkut pautnya dengan antum apa? Coba. Yang lebih ke antum gitu. Apa? Belum ada penghasilan tetap. Tapi tetap berpenghasilan. Nah itu kan enak. Oke, aman. Udah selesai masalah. Udah boleh pulang. Terus apa lagi? Hah? Nganggur. Jam berapa? Badan maghrib sampai sahur. Alhamdulillah. Terus apa lagi? Nganggur, nggak ada penghasilan tetap. Apa lagi? Apa? Apa, Pak? Daya beli turun terus? Oh iya, iya. Turun-turun. Daya beli turun. Apa lagi habis itu? Oh iya, yang jawab pasti saya kasih hadiah. Saya bawa hadiah ini, jemaah. Ya, syukuran. Tuh, apa lagi? Apa? Iya. Jemaah yang Allah muliakan. Jadi, nah, solusinya apa coba? Solusinya. Dari semua masalah-masalah yang tadi hadirin sebutkan, solusinya apa? Hah? Jadi kalau jawaban jamaah benar, langsung kita tutup kajiannya. Loh, berarti kan udah dapat poinnya. Alhamdulillah. Apa coba? Udah selesai kalau begini. Emang enaknya punya jamaah yang pinter-pinter nih kayak begini, alhamdulillah. Nah, jamaah Allah muliakan, banyak orang itu berpikir bagaimana cara mendapatkan rizki. Lalu semua perhatian dan fokusnya mikirin itu, gitu lah. Misalnya tadi belum dapat penghasilan tetap, maka berusaha cari bagaimana jadi pegawai gitu ya. Atau tadi apa lagi itu? Tadi apa masalah hadirin? Oh, nganggur. Nganggur ada enggak di sini? Enggak. Antum cuma sendirian doang yang nganggur di sini. Maka langsung berpikir gimana dapat kerjaan gitu loh. Terus daya beli kurang, maka cari side job, nyari kerjaan tambahan biar mampu beli ini, beli itu. Nah, jemaah yang Allah muliakan, sadarkah kita bahwa sebelum kita bicara hal-hal di atas, yang pertama kali harus kita lakukan sebenarnya apa? Apa? Yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengenal Allah. Nah, itu. Mengenal Allah. Karena itu tujuan pokok dari sebuah masalah. Tujuan pokok dalam musibah. Tujuan inti dari setiap ujian. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 12. Ketika Allah menjelaskan tentang tujuan penciptaan kita dan tujuan diciptakannya masalah, ujian, kesusahan. Dan di antara kesusahan dan kesulitan adalah rizki. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma.
Jadi Allah berfirman, Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit. Dan Allah lah yang menciptakan 7 lapis bumi. Yatanazzalul amru bainahun. Yatanazzalul amru bainahun. Dan ketetapan Allah, baik secara syar'i maupun kauni dan takdir, itu diturunkan di tengah-tengah itu. Jadi semua dalam masalah kauni, ya kauni masalah kehidupan, terus tadi jobless, lalu daya beli kurang, lalu apalagi tadi gak punya kerjaan tetap, terus sekarang atau kita merasa semua serba susah bagi kita. Nah itu diturunkan sama Allah di tengah-tengah itu. Nah apa tujuannya jamaah? Nah kita harus ngerti ini tujuannya apa. Tujuannya itu lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian mengerti, mengetahui, mengenal, lalu beriman bahwa Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Nah, sebagian ulama memudahkan, kata mereka, ayat ini adalah dalil tentang tujuan inti penciptaan kita. Tujuan inti penciptaan kita. Karena tujuan penciptaan kita tuh apa? Ayo. Ada berapa tujuan? Tujuan utama hadirin diciptakan. Nah itu coba. Apa? Ada berapa? Ada berapa dan dalilnya apa? Nah itu. Hah? Apa Pak? Bapak memakai baju merah. Kenapa ngeliat ke atas ada contekan di atas? Gak ada Pak. Oh. Apa? Beribadah. Terima kasih Pak. Jadi tujuan penciptaan kita itu ada dua jamaah. Secara umum ada dua. Dan disebutkan

dalam dua ayat. Ayat yang pertama, ini At-Talaq ayat 12. Tujuan penciptaan kita untuk mengenal Allah. Nah, untuk apa? Oh. Di ayat ini khususnya Al-Qadir dan Al-Alim. Kekuasaan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini secara khusus. Tapi secara umum biar kita kenal sama Allah. Terus yang kedua baru masuk Adz-Dzariyat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi begitu kenal lalu kita beribadah. Karena kita enggak mungkin beribadah kalau enggak kenal. Nah, itu tadi. Jadi ini kaidah buat kita semua. Begitu ada masalah, pertanyaan pertama adalah apa? Apa tujuan dari masalah ini? Nah, gitu. Kalau ada dapat ujian, pertanyaan pertamanya adalah apa tujuan dari ujian ini? Kan begitu. Benar enggak? Dulu kita ujian nasional, tujuannya apa? Biar lulus dan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Gitu. Karena kalau hadirin enggak ada rencana melanjutkan jenjang berikutnya, ya udah, enggak usah dikerjain. Gitu loh. Misalnya hadirin langsung dapat warisan perusahaan dengan aset 20 triliun. Udah langsung. Jadi kata hadirin, saya mau gak mau lanjut ke SMA, mau langsung ini. Itu mungkin ujian SMP gak dikerjain. Jadi ketika dapat ujian itu kita harus tahu, ini tujuannya apa ya? Gitu. Gitu. Betul gak nih hadirin? Hadirin ikut ujian teori di ujian teori dan ujian nyetir mobil buat dapat SIM. Nah, tujuan hadirin itu apa? Gitu loh. Biar apa? Kita kalau ujian SIM di mana namanya? Aku lupa saya. Di mana? Samsat. Nah, di Samsat. Nah, tujuan hadirin dapat SIM apa? Hah? Iya, agar hadirin bisa beraktivitas di jalan, bisa nyetir mobil secara aman dan secara legal, gitu. Betul nggak? Kalau hadirin kemana-mana naik pesawat pribadi atau helikopter, perlu nggak? Nggak perlu. Ya udah, mesti dikerjain aja ujiannya, gitu. Jadi tujuan itu penting. Nah, begitu juga kita lagi susah nyari duit atau ada yang di PHK tadi, daya beli turun, nggak lingkar kerja, kerjanya yang sebagian kerjanya serabutan, ini masalah bukan? Tuh, ini masalah bukan? Salah. Yang pertama yang harus kita lakukan apa? Lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi yang pertama, kenali Allah tabaraka wa ta'ala. Itu kaidah tuh. Kita ada masalah, kenali. Kenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu punya nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna. Nah, kenali Allah khususnya apa nama dan sifat yang berkaitan dengan masalah kita. Yang berkaitan dengan episode masalah kita pada saat ini. Yang berkaitan dengan ujian yang sedang kita alami. Gitu.
Jelas gak nih jemaah? Nah kalau masalahnya tentang rizki tadi, gak ada kerjaan, kerjaan serabutan, lalu tadi yang haram, apa, yang haram udah susah sekarang Pak Ustadz, apalagi yang halal, gitu. Kok tahu yang haram susah? Udah nyoba. Loh, jangan suudon. Itu karena ngebaca kondisi masyarakat. Kan gak harus nyobain gitu ya. Nah, sekarang ketika kita berusaha mengenal Allah, lalu konteksnya adalah masalah rizki, kira-kira jamaah, nama apa yang paling cocok dengan masalah ini? Apa? Al-Ghani. Wah, semuanya Ar-Razzaq, beliau sendiri bilang, Al-Ghani. Ya, udah dapat Al-Ghani. Ya. Ar-Razzaq. Lalu nanti Al-Ghani juga. Tapi yang paling paling penting itu, atau yang paling mendekati adalah Ar-Razzaq. Apa arti Ar-Razzaq? Yang Maha memberi rizki. Masya Allah. Hadirin Allah muliakan. Yang Maha memberikan. Ini harus tahu dulu. Gitu. Jadi penting. Sebelum yang lain. Sebelum nyari kerjaan. Lalu apa namanya, berusaha bisnis kecil-kecilan, kita harus tahu dulu tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya Ar-Razzaq. Karena bisa jadi masalah hidup kita bukan kurangnya rizki, tapi kurangnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku stres nih Pak Ustadz. Kenapa? Gak ada duit buat besok. Yakin itu sebab stres. Bisa jadi bukan itu. Yang buat kita stres itu, kita gak kenal sama Allah. Itu yang buat kita. Bukan karena gak punya duit buat besok. Nah, jamaah Allah muliakan. Rizki itu apa sih? Ar-Razzaq itu apa? Yang Maha memberikan rizki. Bisa lebih dijabarkan gak? Siapa mau coba? Hah? Hadirin? Hah? Sehat? Bisa apa? Bisa beribadah? Terus? Apa lagi? Bisa buat kebajikan ke orang lain? Terus? Hah? Ketenangan? Terus? Apa? Apa? Kok gak ada yang bilang duit sih? Bener nih. Udah gak suka duit di sini. Ini ada banyak orang. Gak ada satu pun bilang duit. Duit itu rezeki bukan? Penting gak? Penting banget atau penting? Kenapa tadi gak sebut? Gak enak Pak Ustaz. Nanti jadi tertakwa. Masya Allah. Hadirin. Nah ini perlu kita dudukkan. Rezeki itu apa sih? Jamaah yang Allah muliakan, di antara definisi yang dijelaskan oleh para ulama, ketika mereka menjelaskan bahwa Allah itu Ar-Razzaq, bahwa Allah itu adalah Ar-Razzaq, itu kata mereka, catat baik-baik, bahwa Al-Mutakallif bi-Arzaqil Ibad, Allah itu yang mengcover rizki-rizki hamba-hambanya. Ya, rizki-rizki hamba-hambanya. Lalu kita lanjutkan. Al-qa'im ala kulli nafsin bima yukimuha min kutiha. Artinya Allah yang mengurus dan yang mengurus dan memberikan setiap hamba apa yang menjadi kebutuhannya.
yang menjadi